performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: teman Bro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: Sekali di udara. Tetap udara.
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Ya, selamat beraya. Kita masih bersama di acara Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Baribasa.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Baribasa.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga, Pak Jono. Gimana kabar, Ta? Sehat-sehat, Ji?
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sesuai harapan dan keinginan.
0: Sesuai harapan dan keinginan, iya.
1: Iya.
0: Masau situ, pindah dingin ke makut.
1: Bah, yang penting, santai saja.
0: Iya.
1: Dunia aja ini.
0: Dunia aja ini.
1: Jangan terlalu dipikirkan. Terjadilah.
0: Iya.
1: Iya, toh.
0: Betul.
1: Terima bakal di tempat tua, mau bicara pakir, mau bicara sendiri loh. Mampis agak.
0: Mampis mana?
1: Iya.
0: Mampis mana lo kok
1: buang? Mampis mana ada kesana. Tiga agak ketendingan lo dibuangnya. Apa kira-kira? Masa itu material lo.
0: Baik. Pak Jono, kita terkait ini dengan bagaimana melihat tingkat orang terkena apa namanya ini ODGJ di Kota Makassar ini meningkat. Apa kira-kira penyebab ini yang perlu kita harus menjadi budaya kolektif untuk menangani nih gejala ODGJ?
1: Susah juga karena orang seperti biasanya orang tertutup. Tidak mau terbuka. Bukan terbuka apa ya, terbuka artinya terus terang. Baik kepada keluarganya ataupun lain-lainnya. Nah, faktor itu sebenarnya banyak. Ya, karena faktor ekonomi lah, faktor keluarga lah, semuanya seperti itu. Kalau gangguan jiwa, oh itu yang paling berbahaya itu. Jadi sudah kehilangan akal sebenarnya. Kalau stres itu masih mending, kan dia akalnya masih berfungsi. Tapi kalau gangguan jiwa, itu sangat harus hati-hati, kan itu sudah kehilangan akal. Jangankan sahabatnya, orang tuanya saja dia biasa tidak kenal. Nah itu banyak sekali, itu banyak kasus orang tuh dibunuh anaknya karena itu tadi, karena gangguan jiwa. Saya di kampus saya dulu ada dua kasus, dia bunuh istrinya.
0: Dia bunuh istrinya?
1: Dia bunuh istrinya.
0: Naudzubillah.
1: Iya, karena gangguan jiwa kan seperti itu. Dan salah satunya ini sudah sering keluar masuk apa rumah sakit jiwa. Ini kan memang tidak ada, kalau sama orang lain kan tidak apa-apa sih. Rajin sholat, rajin ke masjid. Selalu ke masjid. Tapi kan mungkin sudah tiba-tiba datang. Akhirnya seperti itu. Sudah kehilangan akal, dia kenal. Dia bunuh istrinya. Jadi, kalau stres waktu itu kan masih bisa dikonsultasi ke dokter.
0: Tapi ya kalau kan? Sudah masuk kehilangan akal, Mi.
1: Akal, kalau gangguan jiwa, Mi, sudah kehilangan akal, Mi. Nah, itu hati-hati. Karena mereka tidak akan mengenal siapa kita, siapa kamu. Itu, kenapa itu dulu orang dulu banyak gangguan jiwa dipasung? Kan itu tadi. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan katanya itu orang yang dulu tuh kayu pasung itu bukan sembarang kayu.
0: Iya,
1: bukan sembarang kayu itu.
0: Tapi biasanya
1: itu ada namanya, kalau di kampung itu kayu lupang. Di sakalan itu bukan sembarang kayu itu. Itu ya, kayu juga dianggap sebagai obat itu.
0: Jadi itu pada tujuannya dulu di supaya maksudnya mengobati juga
1: sesuai.
0: Ada juga obatnya itu
1: dari. Iya, ada obatnya juga. Itu bukan sembarang kayu itu. Boleh ditanyalah kalau orang dulu itu. Itu kalau untuk dipasang itu orang itu kayu apa itu? Pas nanti ini kayu gini. Tidak boleh kayu jahat, tidak boleh.
0: Terus biasa kan ada juga saya lihat itu pasungnya itu bukan di dalam rumah, maksudnya dibuatkan tempat tersendiri di luar rumah.
1: Iya, ada juga dibuatkan tempat tersendiri.
0: Iya, tapi tempatnya biasanya tidak terlalu layak lah artinya.
1: Iya. Ya biasa kita lihat di media sosial. Seperti itu mungkin karena sudah mungkin orang tuanya mungkin tidak anunya dibuatkan tempat. Tempat tersendiri. Akhirnya bahkan ada yang puluhan tahun. Jadi dulu itu kalau orang di kampung gangguan jiwa seperti itu, namanya dipasung, dan itu jarang ke dokter, tapi ke dukun.
0: Ya.
1: Yeah. Dukun itu ada orang banyak orang pintar. Karena memang dulu banyak juga orang pintar membaca itu orang gangguan jiwa seperti itu. Saya pernah satu keluarga ya, satu saya punya satu keluarga.
0: Yeah.
1: Ini sekarang keluarganya ada di BTP tinggal. Dia meninggal nyoranya.
0: Yeah.

0: itu tapi itu proses anunya itu pengobatannya luar biasa memang. Hampir itu satu bulan tiap malam itu dimandi di sumur.
1: Yeah.
0: Baru cara menyiramnya itu pelan-pelan itu. Hanya sampai anu apa namanya posok itu kalau dia disiram kepala toh. Gitu. Bisa seperti itu. Ya, kurang lebih 3 bulan itu alhamdulillahnya sembuh. Sembuh deh, dan pergi pulang kembali lagi ke Kupang berusaha.
1: Yeah.
0: Dan beli rumah di TPTP. TPTP dia meninggal bukan karena gila ya, karena penyakit.
1: Memang karena
0: gula.
1: Iya. Oh.
0: Gitu.
1: Iya. Yeah,
0: banyak yeah. Memang kalau orang mau berusaha artinya berobat secara telaten tekun itu bisa. Tapi ternyata ada orang juga keluarganya dia mau instan kan?
1: Iya. Tapi ya, kadang.
0: Iya. Instan. Itu harus melalui proses.
1: Iya.
0: Tidak boleh instan seperti itu. Karena kalau kita mau instan itu tidak nih. Mau satu minggu dia keluarganya maunya memiano apa namanya sembuh 50% lah. Itu tidak bisa. Di dokter saja, di rumah sakit jiwa saja itu memerlukan waktu yang panjang juga.
1: Iya.
0: Perlu ada proses. Jadi itu ada tuh memang itu penyakit begitu. Mau itu keturunan.
1: Iya, ada.
0: Ada keturunan.
1: Ada di kampung begitu, sepupu iya. Dua kali saya itu.
0: Iya.
1: Bapaknya begitu tapi menurun ke anaknya.
0: Oh. Iya, saya, ada juga di kampung saya itu anaknya 4 begitu semua.
1: Oh, iya ternyata.
0: Tapi dia tidak pernah menyakiti orang.
1: Iya.
0: Tapi dia selalu jalan.
1: Dia tahu sih itu Pak Jono mamaknya tuh ini selalu napukul tapi kalau orang lain enggak. Makanya itu dipisah.
0: Dia tidak pernah pukul orang.
1: Oh.
0: Dia tidak pernah tapi jalan. Jalan apa namanya terus.
1: Maksudnya jalannya itu enggak sampai jauh-jauh sih maksudnya sampai
0: dia incar. Sampai 5 kilo.
1: Oh.
0: Jadi orang itu kembali lagi.
1: Iya.
0: Iya, seperti itu karena turunan bukan karena apa ya? Enggak tahu karena mungkin
1: kalau
0: biasanya orang bilang
1: ada juga om saya juga pernah begitu, tapi dia kayak ada orang yang merasa kejarki. Pernah itu satu kali dia pergi ke Jawa, di kereta hampir lompat karena dia bilang ada orang yang kayak kejar burki.
0: Iya, saya lagi baru-baru di kampus saya.
1: Iya.
0: Dia bunuh diri itu.
1: Oh,
0: tidak kan itu penyakitnya. Oh, dia pernah lari ke bayangkan itu rumahnya itu di Bone di kampus saya itu di Bone Utara perbatasannya dia lari sampai kan itu hampir Ulu Galung.
1: Oh iya, jauhnya.
0: Ada situ tempat biasanya pergi orang di situ pergi siarah. Itu Petelangkana namanya. Yeah. Dia pergi ke situ. Jalan melalui hutan itu. Iya. Kalau datang itu anunya dia ini persennya mau lari. Tapi kalau dia sudah datang dari itu gangguan yang ada itu, seperti orang biasa aja. Duduk, apa. Tapi mungkin karena dia sudah anu juga, artinya dia bilang bikin malu keluar kalau datang itu datang lagi, saya tiba-tiba datang itu penyakitnya. Dia pikirkan mungkin dia sudah anu, dia bunuh diri itu. Dia bunuh racun, minum racun.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Tapi ini tadi saya bilang, ini bapaknya yang bunuh istrinya.
1: Gitu. Yeah.
0: Jadi memang itu apa namanya gangguan banyak macam sebenarnya. Itu gangguan jiwa itu memang kata bilang ada orang itu gangguan setan. Kan itu selalu merasa ada yang kejar kita.
1: Iya.
0: Yeah. Ada selalu melihat apa seperti tadi itu mamanya apa namanya orang tuanya Pak Ibu Nursia selalu bilang ada tentara kan. Ada anu yang selalu anu itu. Biasa memang ada begitu kita percaya tidak percaya. Mendatang ada tuh kejadian seperti itu. Ada gangguan kolesterol kan beda. Dia berpikir secara ekonomi kan, anu itu kan mesti bisa dia anu dengan konsultasi ke dokter di apa namanya. Kalau itu gangguan seperti itu, kalau tidak di orang tidak temukan anu itu, tidak bisa sembuh itu. Pokoknya, nah itu hati-hati orang-orang yang gangguan jiwa berat itu harus sudah kehilangan akal itu. Dan memang itu yang paling berbahaya itu yang sering yang mengganggu apa namanya orang lain.
1: Yeah.
0: Sampai membunuh itu yang paling aneh itu.
1: Iya.
0: Jadi kan banyak kita dengar-dengar apalagi namanya di berita banyak kejadian seperti itu orang gila dia bunuh tetangganya lah atau sebagainya seperti itu. Jadi memang hati-hati.

0: Yang perlu penanganan kalau ada apa namanya dari keluar, kalau ada sudah ada gejala-gejalanya, ya mungkin lebih cepat kita bawa ke dokter lah,
1: yeah.
0: Ya kan? Dan berlarut-larut dari kita membawa, kalau ada gejala seperti itu, ya kita anu nih, bawa ke dokter untuk konsultasi bagaimana dunia ini. Tapi itu juga biasa orang kampung itu biayanya lagi dipikirkan,
1: yeah.
0: Ya kan? Biaya lagi mungkin dia mau, tapi itu masalah biaya lagi.
1: Tapi alhamdulillah kayaknya ditanggung di BPJS itu. Enggak pernah ditanggung karena ada keluarga, yeah. Juga pernah saya kasih masuk gratis di rumah sakit.
0: Yeah. Dan mudah-mudahan ini ada perlunya, ada mungkin ini pemerintah perlu membangun rumah sakit jiwa setiap daerah adalah.
1: Iya, karena ini ya tadi, kan? Apalagi tadi ini kan ada ini informasi terkait dengan masalah ada harus kerjasama antara dinkes apa dinas sosial dan dengan dinas kesehatan tuh. Jadi yeah. Tapi persoalannya tadi kalau di dinas sosial itu pulmi juga Pak Jona, karena bukan hanya orang gila ditampung di situ, ada orang lansia,
0: gelandangan,
1: iya. Jadi kalau mau semuanya lari kesana, ke sana,
0: yeah,
1: setengah mati juga dinas sosial mungkin, untuk menampung.
0: Mungkin usahakan ini setiap daerah ada rumah sakit jiwaannya lah.
1: Iya.
0: Karena sekarang kan setiap daerah larinya ke rumah sakit tadi.
1: Iya betul. Jadi ya, kan? Menumpuk di Makassar.
0: Iya menumpuk. Jadi lambat juga penanganannya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi alangkah juga baiknya itu setiap daerah ada rumah sakit jiwanya juga,
1: yeah.
0: Supaya masyarakat yang di sini yang terindikasi kan gampang anu itu.
1: Sebelum terlalu parah tuh kan biasanya itu parah pi baru nabawa ke rumah sakit tadi.
0: Iya, betul.
1: mengamuk pi atau apalah.
0: Iya. Ada pi kejadian. Iya. Yeah. Kan ada pi kejadian apa membunuh apa dan sebagainya baru dibawa. Jadi alangkah itu bagusnya itu setiap daerah ada rumah sakit jiwanya. Dan yang mungkin yang kedua juga. Jadi di Makassar itu suka memperhatikan banyak kita lihat odol-odol berkeliaran.
1: Iya.
0: Kenapa pemerintah tidak anu itu?
1: Iya, betul.
0: Banyak. Tidak ambil kita obati langsungkan.
1: Banyak di jalanan-jalanan iya. Biasanya.
0: Banyak itu tidur. Telanjang lah.
1: Iya.
0: Apalah. Ya mungkin itu kan atau dinas sosial bisa apa namanya setiap hari baru masukkan ke rumah sakit tadi itu. Ya toh, daripada berkeliaran itu banyak kan itu jumpa-jumpa di jalan itu.
1: Iya.
0: Pakai celana tapi tidak tertutup, ya kan? Mana anunya tuh sungguh memprihatinkan lah. Jadi memang untuk mencegah semua itu mungkin perlu kerja sama semua apa namanya instansi dan masyarakat lah, pemerintah masyarakat perlu kerja sama lah, ya kan?
1: Yeah.
0: Kalau ada gejala-gejala seperti itu cepat bawa ke rumah sakit, jangan ada kejadian baru kita membawa dan pemerintah juga. Artinya mungkin ada semacam harus ada tindakan lah. Saya sedikit buat turun ke lapangan melihat kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya. Dan itu ada ujian-ujian berkeliaran di kota Pak. Ya mungkin bagusnya diambil lah untuk diobati.
1: Yeah.
0: Nanti biarkan berkeliaran begitu saja di apanya di tengah kota itu kan apa namanya bikin jelek kesannya kota. Dan itu tadi. Mungkin setiap daerah ada rumah sakit jiwanya supaya itu bukan apa namanya bertumpu kepada di Makassar saja. Meski tadi ada bayang itu kalau dari Pindrang mau ke Makassar lagi, itu kalau masing-masing dari punya rumah sakit jiwa kan pak enak. Ya kan mungkin orang-orang yang mungkin yang dulu tidak berpikiran untuk bawa naik ke rumah sakit karena mungkin faktor jauh. Nah mungkin kayak setiap daerah ada. Mungkin ya sudah apa tidak ragu lagi akhir kita anunya ini anum ke rumah sakit jiwa ini untuk memeriksa gejala awalnya.
1: Oke Pak Jona.
0: Iya oke lanjut tugas sembuh.
1: Iya.
0: Saya selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ini hari ini orang gila. besok apa lagi?
1: ODGJ tahu ODGJ.
0: Iya. Tapi kan sama gitu.
1: Tapi
0: gangguan jiwa itu sudah.
1: Tapi harus sipakalat tahu budaya sipakalat.
0: Iya. Sebenarnya kalau orang yang sudah sembuh seperti itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya tidak ada seperti biasa aja.
1: Iya.
0: Tidak ada terjadi apa-apa.
1: Ada ada tetangga saya di Sudan alhamdulillah sudah kembali normal, aktivitas mi pergi mi kerja.
0: Tapi kalau orang itu hati-hati, itu perlu ada kehati-hatian. Itu kan, apalagi kalau yang dulu gangguan jiwa berat, artinya sering menyakiti orang. Karena itu tadi kan, sebatasnya tiba-tiba datang anunya. Seperti tangga saya dulu di kampung, tiba-tiba datang, dia bunuh istrinya. Begitu.
1: Oke, Pak. Terima kasih.
0: Terima kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono. Selanjutnya kita terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari
2: 575.
1: Oh, Denenteng 575.
2: Iya.
1: Gimana kabar Pak Denenteng?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Silakan Denenteng. Kalau di
2: radio aku jadi enak ini.
1: Monitornya kecil-kecil kan dulu sedikit.
2: Iya. Ini radio monitorku negila toy apakah kadang besar kadang kecil suaranya. Biasa kalau tiba-tiba hilang suaranya kupukul kipa apa besar lagi suaranya.
1: Wah, Denresi Monro malah ilmu kalau dipukul gitu tambahan berubah.
2: Iya, yang radio karena sudah tua itu mungkin ini radioku. Radio monitorku.
1: Itu min. Orang Jepang bingung kenapa kalau orang Indonesia rusak barangnya pukul ki.
2: Seperti radio aku kadang besar, kadang kecil. Biasa sekali hilang nih. Langsung nyukup-pukul papang aja besar nih.
1: Allah. Eh, waktu sadil munda tuh.
2: Iya. Bukan hanya orang yang gila radio juga ini stres
1: kapan. Lelengkan istirahat. Perlu tuh istirahat.
2: Kenyataan memang ngambuk begitu main radio kalau tua gitu. Tapi mudah-mudahan orang yang normal tua tambah ini tambah saleh.
1: Iya.
2: Tambah rajin apa beribadah.
1: Iya. Yeah. Jadi topik kita pagi hari ini terkait dengan ODGJ ini menangani secara kolektif. Artinya memang butuh ki bahu membahu untuk menyembuhkan orang-orang begini di kalau bukan hanya
2: karena terkadang juga ada lihat dan mantumu tiba-tiba di masyarakat di pemerintah yang penting itu tidak membawa misalnya parang
1: nah itu
2: badi karena ada juga orang gila begitu bawa ini benda-benda tajam ada juga tidak misalnya kita lihat di pasar ketumpas sampah saja begitu tadi
1: jalan terus.
2: Komentarnya Pak Jono, ada yang terkadang pakai celana, dibilang pakai celana kelihatan juga barangnya.
1: Iya.
2: Jadi tapi yang kan ada memang yang butuh pertolongan, ada yang juga yang tidak kira-kira biar bagaimana begitu mantunya mungkin.
1: Pasalam ini.
2: Iya. Kan ada juga terkadang kalau orang sehat tiba-tiba ngamuk-ngamuk kan bisa diobati.
1: Iya.
2: Misalnya yang di jalan itu yang kadang kesana kesini itu ya bertahun-tahunnya apa maka ngapa dahnya tidak mandi ke ada rokok tenang. Kan terkadang juga kita juga harus pilih ini mana yang harus diobati mana yang tidak.
1: Wah langsung ini bilang ada mentor.
2: Iya karena itu kelihatannya kalau orang misalnya orang bersih-bersih saja kan bisa jadi obat. Kalau yang sudah ini udah parah memang ya biar bagaimana ini. Iya. Pasrah. Tapi ada juga dulu ini di kampung tapi saya minta maaf dulu. Itu kan ceritanya ada empang tuh. Empang sekitar 50 hektar. Itu dia bagi-bagi tuh anaknya. Rata-rata kurang lebih satu orang itu 4 hektar setengah.
1: Baik, luas.
2: Kapan-kapan itu misalnya penunggunya tidak dipotongkan sapi itu setiap tahun, pasti ada ini anak cucunya yang biasa yang agak-agak sinting. Iya. Ada juga faktor begitu.
1: Naikuti berarti setan itu naikuti di.
2: Iya, jadi terkadang biasa setiap tahun itu dibeli kami sapi dipotongkan di situ untuk ritual. Arti ini anak cucunya yang ambil ini harta kan aman semua. Tapi kalau setiap tahun itu tidak dipotongkan itu sahabat ya pasti ada cucu yang stres.
1: Waduh.
2: Terkadang juga ada begitu.
1: Yeah.
2: Ataukah ada juga yang pernah apalagi istilahnya itu pernah tinja. Bermunajab tuh.
1: Yeah.
2: Apa gitu istilahnya biasa tinja kena kamar. Terkadang lupa
1: nanti. Menasar gimana nasar?
2: Menasar. Menasar karena lupa minanti biasa terkedami di anaknya atau di cucunya. Karena itu menasar kebiasa kalau apa misalnya kekeramat besar ke itu bahaya juga.
1: Ada perjanjian dengan jin.
2: Ada perjanjian. Misalnya anak pemin remukat kena muka luka pak corona lupa yari. Boleh kena muka dia lagau kena nasa nih menduakan Allah menyekutukan tuh. Ini biasa bahaya juga.
1: Mapa 2.
2: Iya, mapa 2 itu terkadang kalau terkadang juga ada orang sinting, biasa ya ada yang bisik-bisik bilang begini ke begini gue, karena juga di sini ada di kampus sini tetangga misalnya itu stres ki, ada memang yang bisik ki bilang begini-begini kak, karena begini ceritanya ada dulu tuh itu pohon besar kamu ditebang tapi ada penunggunya. Itu ini yang stres ke sekarang nih, dia yang pergi kasih pindah itu penunggunya tuh. Tiba-tiba pindah gitu penungguan. Tapi ini orang yang kasih pindah sering kadang stres kadang tidak, karena itu beng anunya penunggunya pohon kayu sering masuk membisiki.
1: Iya
2: baik juga. Jadi tapi kalau pikiran sehat, pelihara lah.
1: Ya.
2: Diimbangi. Rajin apa bertawakal kepada Allah, rajin beribadah. Karena banyak yang pengaruh stres. Kalau stres kan biasa, kalau orang gila kan beda. Tapi terkadang ada orang gila mau menyeberang, bilang gila dirinya, mau menyeberang di jalan poros, mau nilai kiri kanan aja dulu, berarti dia orang tidak tidak terlalu gila aja ini, karena takut juga ditabrak tuh.
1: Pura-pura aja.
2: Iya, pura-pura. Ada memang orang itu orang gila, langsung mantongnya memotong.
1: Tidak tidak takut mati.
2: Iya. Ini juga yang untuk pemerintah ini, terkadang banyak sekali diminta di lampu merah ini, ada deh. Iya. Perlu juga pengatasan ini, bagaimana ini mengatasi. Terkadang juga mengganggu. Sudah menyala lampu biru masih ini.
1: Kenapa ada lampu biru?
2: Lampu hijau.
1: Hebatnya itu.
2: Lampunya. Oke, Mbok. Sehat, Mbok.
1: Makasih.
2: Iya, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Denuntung 575. Oke, selanjutnya kita terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ambo maga kebo.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Ini masalah
1: ODGJ.
3: Baru itu kalau kita bicara selesai pakai bicara langsung di sini. Saya ingat, bagaimana kabarnya Nurdin?
1: Itu mi tadi belum masih dalam kondisi.
3: Oh kodok. Mamanya datang juga rak.
1: Iya. Sama di sama tempat ji, satu rumah. Sama saudaranya tuh.
3: Karena itu sebenarnya saya sudah waktu saya pergi rumahnya, kampungnya anakku ya. Cuma Allah yang tahu. Kita ustaz ini dia diambil. Rohnya di sama yang kita pernah kan bilang dari mungkin ada perempuan dulu begini-begini. Jadi itu aja saya ceritanya, seandainya memang ada fotonya mungkin bisa disembuhkan atau tidak. Katanya diambil sukmanya atau apa, disimpan sesuatu apa itu jadi supaya gila gitu, mbak, menurut di itu orang. Masalah ini saya cuma mau mengingatkan, nah semuanya baik yang masuk tadi, cuma mengingatkan, minta maaf, saya tidak merasa pintar atau apa, karena pesan orang tuaku itu seseorang gila misalnya mulai anak-anak ya, kalau dimarahi jangan dikatakan gila. Kan biasa sering, kita orang tua kalau marah
1: emosi, mengucapkan emosi, kata-kata yang tidak bagus.
3: Ada juga bilang, ditegur dia apa, dia tidak mau berhenti. Mengatakan, gila kamu barangkali itu, anu, ada mau tidak diputih. Di situ, jangan dimarahi dengan kata-kata yang tidak baik. Yeah. Terutama gila. Seperti tadi ini, dia nonton di Pangkep ya.
1: Yeah.
3: Itu benar, dia ada niatnya tidak dilaksanakan, bukan dukung juga bapakku dulu, ambokku. Tapi dia tahu kalau pada saat anaknya dibawa diperiksa atau apa, orang tuanya diperiksa. Setelah dia ada niatnya, pernah mbok kejadian ya, saya bicara juga sedikit ini, dia apa ya, terperempasik bahasa Bugisnya, Seperti orang mau dipotong kambing.
1: Oh, potong bembek.
3: Iya, bembek. Ya. Nah, pada bembek mati nro. Baru mah busa-busa timun dah. Nika anakku mangkali Jawa, mangkali ngamaleng sana.
1: Bahasa Indonesia lagi.
3: Iya. Ya.
1: Bahasa Indonesia mi.
3: Iya.
1: Karena bahasa acara bari bahasa
3: itu. Pada saat iya ro, pada waktu itu jauh-jauh kak anakku. Langsung bahasa Inggris ki. Pada waktu itu mbok ada berapa orang jadi datang anak orang tuanya dulu ditanya pada dilihat itu tingkahnya ada barangkali nuta ini begini niata baru mina ingat ini orang tua oh iya saya pernah kalau memang ini saya dikasih jadi begini saya potongkan kambing. Setelah itu berdiri berkulkul kumbok bicara seluruh tubuh berdiri. Terus tidak diobati. Dia bilang laksanakan niatmu, tepati janji anumu. Alhamdulillah mbok sembuh. Karena Allah memang kita memang kembali ke situ. Makanya itu pasang saya suka dekat sama mbokku. Dekat-dekat, kenapa begini-begini, pokoknya besok lusa kau punya anak, jangan marahi anakmu berkata, gila. Kau gila-gila, kau 40 hari, walaupun ini hari satu kali, besok dua kali atau apa, 40 hari. 40 malaikat, jadi kasih gila itu orang. Saya cuma pesan sama yang mendengar ibu bapak ya, semuanya, jangan pernah sekali-sekali itu. Katakan tidak akan sembuh, dokter juga tidak dapat. Kalau bukan saya pernah dapat juga di Kampung Bone ke keluarga sudah tua, terlalu jalan kiri kanan, malah biasa tidak pakai baju, untung masih ada sarung biasa. Setelah pelajari mungkin tidak tercapai tuanunya itu sudah nenek, kita rangkul dia, diam di kita mandi atau apakah sesuai kita baca saja salawat gimana kasih tenang ini jiwanya ini orang tua tidur nih duduk tidur duduk bisa sekap ada yang jaga memang usus bagaimana bisa sembuh sip disiapkan tasbih bilang sebut saja ini kan bau jinonya sebut saja Allah alhamdulillah mbok sembuh. Itu pun juga keluarganya harus ikhlas, jangan disebut begini. Jadi saya itu saya pribadi ya, walaupun marah bagaimana saya egonya, kalau marah anakku saya tidak pernah bilang begitu. Kalau ada yang kudengar, ada biasa tantenya bilang, anu kok, jaki bilang begitu, lebih baik kau pukul ke anakku, pukul masanya kakinya atau apa, jangan kepalanya dipukul anak-anak. Begitu, saya kan dulu mama tiri, jadi kalau dipukul kepalanya dia marah. Ini saja nasihat saja, mengingatkan saja ya supaya kepada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah ada gejala begitu, jangan dibilangi, rangkul dia seperti kita bilang, jangan dikasari atau apa, karena dia tambah berontak. Okay. Saya hadapi sendiri di depan lagu juga begitu, dia tambah berontak. Jadi mohon dengan sangat semuanya kasih tenang pikiran kita yang merawat atau menjaganya yang tenang pikiran meminta sama Allah kalau kita sujud terakhir sesuai janji atau apakah minta maaf sama Pangeran Ta'ala itu kuncinya kita di situ sujud terakhir sembuhnya mbok mbok lo kakak di acara-acara selalu ada acara menyanyi ya. Putarkan enggak dulu itu, wah enggak menyanyi jadi teman layar lebar. Apa nada apa yang lagi-lagi. Di mana-mana ada suara tambok. Saya kira di perempat.
1: Malam Pi kita request di acara malam Pi baru kita dengar. Malam Pi acaranya tuh yang anu tuh lagu Bugis.
3: Iya, bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya, emang
3: suka sekali Kak Lenga gitu yang ada sorata yang terakhir.
1: Hah, kenapa?
3: Pasti sorata. Kita ikuti tuh apa tuh lagunya yang terakhir, Bu?
1: Yang mana?
3: Nanti... Ada sorata itu. Biar bagaimana sorata, Ji? Hmm. Bisa disebut. Iya, palek nambok.
1: Iya, iya, iya.
3: Terima kasih. Sehat selalu, Mbok. Salam sehat sama teman-teman di perempat. Keluarga ta juga sehat selalu ya. Egana bepa kuti. Ya, wani.
1: Iya, makasih. Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita kasih dulu kelong. Sebentar kita lanjut lagi. Tetap bersama kami di perempat FM.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
6: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di acara Barik Basah Kabar Pagi, obrolan santai. Kayaknya satu penelpon Mami Di, kita cukupkan nanti kebersamaan kita di Barik Basah. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, dari RD Mangka.
7: Ya, Rustam D. Mangka.
6: Iya.
7: Tania Raslina.
6: Iya, D. Mangka. Ini terkait dengan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa.
7: Orang dengan gangguan jiwa di
6: bahasa halusnya.
7: Oh, bahasa halusnya di. Nah, ke bahasa Makassaran apa kok tahu sih?
6: Jamil. Oh, ODGJ.
7: Oke, langsung Mak Dika, tanggapi sedikit. Karena begini, saya juga pernah ya hidup berdampingan dengan orang yang bukan lagi ODGJ tapi memang sudah sakit jiwa memang. Berarti artinya banyak sekali suka duka yang harus alami. Begitu juga dengan yang bersangkutan. Salah satunya itu pokoknya persoalan-persoalan yang perbatasan lah apalah yang dijadikan sebagai masalah. Artinya kalau saya pribadi begini, kalau terdapat gejala-gejala begituan, segera lakukan tiga hal. Pertama, pengobatan medis. Kedua, pengobatan tradisional, dan ketiga, pengobatan mental. Itu saja barangkali dari saya. Karena waktunya juga sudah mepet ini. Lanjut tugas, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari RD Mangka, sekaligus juga menuntaskan kebersamaan kita di Kabar Pagi, obrolan santai. Terima kasih semuanya, seluruh pendengar Pro 4 RRI Makassar yang sudah hadir bergabung di acara pagi hari ini Barik Basah. Dan sebentar kita lanjut kebersamaan kita di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat Budaya, tari piring merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat yang dikenal dengan penggunaan piringnya sebagai properti utama di bawah kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tari ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone, atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby, dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
1: Tapi banyak, masih banyak sekali. Belum hilang itu tradisi. Bahkan dia minta untuk Pak Tompo, istilahnya bahasa kerennya di wisuda lah dia, dan merasa kurang afdol kina rasa kalau tidak di wisuda.
2: Cipo-cipo kita juga terlibat perpaduan antara tradisional dan syar'i.
3: Alhamdulillah banyak sekali persiapan Ustaz. Pertama cipo-cipo ku 3.
4: Ada yang menarik dari jemaah Haji Bugis Makassar. Mereka terlihat menggunakan cipo-cipo dan baju gemerlap dengan warna glamor yang menandakan kesiapan mereka kembali ke tanah air. Penggunaan pakaian dan cipo-cipo ini merupakan bagian simbol tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut kepulangan jamaah haji yang baru beribadah di tanah suci. Salah satunya, ritual tradisi Mapatompo dalam bahasa Bugis, Akpatompo dalam bahasa Makassar. Mapatompo atau Akpatompo yang juga dikenal sebagai wisuda haji ini adalah tradisi sebuah prosesi selesainya ibadah haji yang disimbolkan dengan meletakkan peci atau mengenakan surban pada jemaah laki-laki. Sementara jemaah haji perempuan disimbolkan dengan mengenakan cipo-cipo atau kerudung. Secara umum, tradisi ini merupakan simbol transformasi seseorang dari sebelum haji yang kemudian menjadi haji karena telah menyempurnakan rukun Islam. Dengan transformasi tersebut, seseorang yang telah menjalankan rukun Islam yang kelima ini diharapkan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.

0: Saya Haji Raja Mukdim Patong SPDI, biasa dipanggil Dai Raja, pembimbing Haji Umroh dan Haji Plus PT Buana Pautir yang beralamat di Jalan Abdullah Desirwah. Biasa saya sampaikan begini, karena ada juga yang pakai, ada juga yang tidak. Ada yang pakai cipo-cipo, tapi pakai kerudung di luarnya. Artinya dia tidak mau meninggalkan itu cipo-cipo. Nah, tapi tetap pakai jilbab seperti umumnya orang pakai jilbab. Jadi double ke jilbabnya. Biasanya orang pakai ciput jin, cipo-cipo, nah pakai. Yang kedua, ada orang tidak mau aja pakai cipo-cipo. Juk kerudung jina pakai, jilbab jina pakai. Yang ketiga, ada orang tidak mau nonton pakai jilbab, tapi cipu-cipu na jina pakai kalau dia pulang. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apa harus ditinggalkan atau bagaimana? Nah, inilah tugasnya seorang mubalik, seorang ustadz seperti saya ini, bagaimana menyampaikan. Karena tradisinya ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu, sebagian dia menganggap bahwa itu salah satu identitas orang kalau pulang dari tanah suci. Allahu a'lam, karena mungkin karena tidak enak kena rasa kalau tidak dipanggil ke dengar atau kamu tidak tahu bilang ya tahu ajimi. Nah, itu yang banyak sekarang tidak suka kalau tidak dipanggil ke dengar jim. Nah, itu. Makanya tugas saya menyampaikan ini yang seperti ini. Biasa begini pendekatanku, aku bilang masa waktu tadi tanah suci ditutup aurat tak. Salah satu hikmahnya itu kenapa pada saat kita pakaian ihram tidak boleh memperlihatkan aurat, cuman muka saja yang bisa diperlihatkan, telapak tangan dengan punggung tangan yang bisa diperlihatkan. Masa setelah pulang bisa diperlihatkan aurat? Nah, kalau bisa pakai maki cipo-cipo, kalau tidak mau ketinggalkan itu, tapi tetap tongki pakai kerudung di luarnya. Tambah lebih cantik dan lebih elegan nih kurasa kalau seperti itu.
1: Cipo-cipo begitu menjadi kebanggaan tersendiri bagi jemaah haji asal dari Bugis, Makassar. Sebelum memakai cipo-cipo, ada proses tradisi yang harus dilakukan, adalah mapa tompo, disebut dalam bahasa Bugis, dan apa tompo disebut dalam bahasa Makassar. Merupakan bagian dari upaya menguatkan dan melestarikan haji mabrur dengan dikukuhkan. Mapa tompo atau apa tompo memberi rasa bahagia tersendiri bagi masyarakat Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan pada umumnya. Ini tradisi yang memiliki nilai religius yang patut dilestarikan dan dipelihara tanpa dipertentangkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Dengan harapan dari pelaksanaan tradisi ini ialah agar hajinya mabrur dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang dipanjatkan ketika melakukan ritual mapa tompo.
2: Saya Nana dari Makassar.
3: Apa persiapan tak ini kalau pulang ke nanti? Bawa jaki cipo-cipo.
2: Alhamdulillah banyak sekali persiapanku, Ustaz. Pertama cipo-cipo ku 3.
3: Biri,
2: jadi nanti mau matchingkan dengan bajuku yang full payet. Kita kan dari daerah, Ustaz. Jadi harus pakai yang masih tradisi-tradisi.
3: Oh begitu. Jadi memang dipersiapkan memang dari Makassar untuk cipo-cipo tak ini, Ibu Nana.
2: Iya, alhamdulillah. Memang saya lihat orang-orang kalau pergi haji, pulang dari haji itu yang memang yang pertama orang lihat cipo-ciponya.
3: Oh, cipo-cipo Nadi.
2: Dengan yang kuning-kuningnya itu.
3: Yang kuning-kuning, yang bling-bling nanjo Jadi nanti Ibu Nana nanti istilahnya ada kan namanya mapa tompo kalau orang Bugis. Jadi siap juga untuk di mapa tompo ini.
2: Insya Allah siap. Saya sudah kasih tau juga teman sekamar, ku bilang ayo di mapa tompo.
4: Ini dari Maros, cipo-cipo, mereka juga kerudung, perpaduan antara tradisional dan syar'i. Kalau mau di mapa tompo tau Ustaz, otomatis kerudung gak dulu, baru cipo-cipo ku diluan. Begitu, jadi pagi kedua-dua.
1: Nana dan Tini sebagai contoh masyarakat Bugis yang masih memegang tradisi cipo-cipo. Keduanya menyebut kalau tanpa cipo-cipo akan terasa tidak seperti haja. Kalau kita menilik esensi dan hakiki sebenarnya, tradisi mapa tompo dapat diimplementasikan dalam akhlakul karimah, maka seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji harus berakhlakul karimah dari segala aspek.
0: Ustaz, tidak patung poki kita. Aku bilang maksudnya apa? Karena saya tidak paham yang seperti itu. Nah bilang itu iya yang di panai ke sungku, nah di cipu-cipu, nah di kepalanya. Aku bilang mau ki, karena bilang mau ki iya karena kurang afdal ki dirasa kalau tidak dipakai itu tradisi itu. Nah ada tom yang suka, ada tom yang tidak suka, ada yang membantah. Ah itu kan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi saya bilang bedakan itu syariah dengan budaya. Kalau budaya itu merusak agama maka jangan pakai itu budaya. Kalau ini kan budaya ji sebenarnya, istilahnya diwisuda ji, diresmikan ji. Karena haji itu intinya kan di Arafah, al-hajju Arafah. Ada satu malam itu memang disiapkan untuk apa tumpo itu, bahwasanya saya sudah haji, tapi selesai semua rangkaian hajinya.
1: Tradisi ini umumnya dilakukan di sektor 2 yang menjadi tempat menginap jemaah dari embarkasi Ujung Pandang. Dalam prosesi Mapatompo, para petugas secara bergantian akan memakaikan peci kepada para jemaah dan boleh juga dilaksanakan di hotel atau penginapan di Mekah sebelum kepulangan ke tanah air. Selanjutnya, mereka akan saling bersalaman dan acara kemudian ditutup dengan doa. Tradisi Mapatompo yang diakhiri dengan saling berjabat tangan pun memiliki makna tersendiri. Jabat tangan tersebut merupakan simbol saling memaafkan usai melaksanakan ibadah haji. Mapatompo juga merupakan penguatan nilai kemanusiaan yang selama dalam kegiatan ritual ibadah haji telah saling membantu, tolong menolong dan menguatkan. Sampai kapan Mapatompo ini akan berlangsung untuk jamaah haji di tengah terpaan baju modern dengan konteks religius? Akankah kita suku Bugis Makassar menjaga tradisi Mapatompo ibarat kain dan benang yang saling menyatu bertumpuk menjadi baju?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Pulau Bali tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, kelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Baik sahabat berada dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah lewat jam 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Sebentar ada rekan saya Richard Ferdinand menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: tidak semudah itu orang menikah. Tidak segampang itu orang menikah. Banyak pengorbanan yang mesti kita lalui.
1: Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua mempelai, tetapi merupakan rangkaian adat yang menyatukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, bibit, bebet, bobot masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan. Begitupun dengan orang Bugis Makassar. Seringkali, orang tua pihak laki-lakilah yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat. Namun, pada zaman modern ini, telah terjadi pergeseran. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam upacara adat pernikahan Bugis Makassar. Banyak ritual yang dulu digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang kini tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Begitu juga tahapan-tahapan saat hendak melaksanakan pernikahan. Sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting. Sedangkan sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tradisi budaya Bugis Makassar.
2: Bukan budaya itu dinamis, tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Salah satu pembentuk budaya itu namanya tradisi masyarakat. Pernikahan adalah sebuah peristiwa tradisi bagi orang Bugis Makassar, orang Mandar, orang Toraja atau orang Sulawesi Selatan lah secara umum. Memang saya sempat berenung bagaimana budaya Sulawesi Selatan terjadi selama ini juga perubahan tatanan dan cenderung ada perubahan yang kemudian meninggalkan nilai-nilai ritualnya, nilai-nilai religiusnya karena perlu kita sepaham kembali bahwa budaya Sulawesi Selatan itu budaya yang sangat religius. Nah, misalnya saja, dari tahapan-tahapan di masyarakat, bahkan saya pun mengalami misalnya ya, terbagi dua. Pertama, ada memang kurang paham, sehingga EO-nya yang lebih banyak mengaturnya. Ada yang paham, tapi cenderung mau sudah melampaui batas-batas, tanda kutip, status sosialnya. Pernikahan itu sebuah peristiwa penggambaran kehidupan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, memang selalu berbeda antara ya bangsawan, kalau kita mau sebut seperti itu, dengan masyarakat biasa, dan perlakuannya memang seperti itu dalam tradisi tatanan pernikahan bagi orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar. Misalnya begini, yang paling berubah itu pertama adalah ketika

0: proses ataupun tahapan. Meskipun saat ini banyak yang menyingkat prosesi itu dimulai dengan proses jangan-jangan atau memanuk-manuk kalau dalam bahasa Bugis. Prosesi ini dimulai dari pihak keluarga laki-laki mengadakan penjajakan terhadap calon mempelai perempuan yang akan dilamar. Tahap selanjutnya itu adalah asuro ataupun meminang. Keluarga laki-laki akan berkumpul dan sepakat untuk menentukan kapan hari untuk mengadakan lamaran ataupun pergi asuro. Prosesi berikutnya itu adalah apaknasa. Jadi apaknasa ini atau biasa kita kenal dengan istilah mapetuada di dalam bahasa Bugis, biasanya adalah menentukan hari pernikahan, juga membicarakan tentang berapa uang panai yang disanggupi oleh pihak laki-laki untuk uang panai perempuan, kira-kira berapa uang panai yang akan dibawa atau disanggupi oleh pihak laki-laki. Karena biasanya uang panai ini menjadi satu faktor penghambat gagalnya sebuah perkawinan atau pernikahan dalam adat Bugis Makassar. Dan pada saat uang panai sudah ditetapkan, maka ini menjadi sebuah kesepakatan dan perjanjian bersama, maka melangkahlah biasanya ke apanai doe. Jadi ini uang panainya sudah ada dan biasa dikenal dengan nama atau istilah di dalam bahasa Makassar itu adalah leko lompo, apanai leko lompo. Seserahan di bawah sangat lengkap. Jadi semua perlengkapan untuk calon mempelai perempuan dibawa dan biasanya berjumlah 12 seserahan, 12 bosara yang biasanya berisi kue-kue tradisional. Bosara yang sangat besar, kapara namanya, itu adalah kue kering. Prosesi selanjutnya namanya apasili, membuang sial. Jadi dengan jalan ada prosesi perempuan dimandikan dengan bajunya dan setelah dimandikan oleh Androm bunting, prosesi abu-bu namanya, semua bulu-bulu rambut yang ada di dahi atau jidat, supaya pengantin perempuannya akan cantik pada saat mengenakan pakaian adat dadasa. Baju yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus dibuang dan diserahkan kepada sanro. Kemudian korontigi, malam pacar, di mana calon mempelai perempuan ini akan meminta restu kepada orang tua, mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam korontigi, maka satu persatu orang-orang yang dianggap mampu memberikan doa restu dan juga mampu dijadikan teladan. Akad nikah adalah inti dari seluruh prosesi yang ada di dalam prosesi perkawinan dalam adat manapun. Dan biasanya setelah akad nikah ini dilanjutkan dengan pesta. Setelah pesta usai, maparola atau aleka, kedua mempelai dari rumah perempuan itu diantar oleh semua kerabat untuk menuju rumah laki-laki.
1: Tatanan adat pernikahan yang dimulai mengalami pergeseran sehingga banyak dipengaruhi oleh budaya asing dan mengadopsi gaya dan budaya luar yang terjadi pergeseran acara dengan mempersingkat tahapan adat pesta pernikahan. Berikut penjelasan Dr. Haji Aji Padindang SEMM selaku anggota DPD RI MPR RI.
2: Untuk kembali sebenarnya persisnya juga sudah sulit untuk kembali secara murni sebutlah seperti itu karena ada tuntutan. Yang kita harapkan adalah pertama tugas pemerintah kembali selalu untuk memberikan pengetahuan, jadi bukan mengaturnya ya, karena kalau mengaturnya ini kan namanya tradisi masyarakat. Tidak perlu pemerintah yang membuat kaligaturan harus begini, enggak. Tugas pemerintah melakukan peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman terhadap penyelenggara-penyelenggara pernikahan yang kita sebut sekarang lebih banyak diselenggarakan oleh EO. Ini kan kalau kita lihat mulai juga ada kecenderungan. Ah sudah deh, kita bikin aja di hotel. Maka dari pagi tadi mepaci di situ paginya sudah sekaligus kasih naik uangnya baru mepaci, sudah itu nikah, sudah itu langsung pesta. Sehari sudah selesai. Bagi saya tahapan seperti ini karena ada kondisi yang misalnya dicapai mengefektifkan waktu, mengefisienkan ini boleh, tapi dengan di hotel yang demikian besar dan dengan proses yang juga glamor, ternyata apa yang terjadi? Pembiayaan yang tinggi, itu yang saya sebut nilai konsumerisme, bangunan tatanan kekeluargaan dengan nilai-nilai religius menjadi formalistik. Padahal orang menikah, pernikahan dulu itu keluarga datang juga membawa sesuatu, bukan amplop, ya sebutlah belum zamannya amplop.

0: Belum kan beras, ada yang bawa ini, dimasak di sana, dimakan bersama mulai dari hari keberapa sampai dengan puncaknya. Yang terjadi adalah terjadi penguatan kekeluargaan, terjalin persahabatan baik antar keluarga maupun antar lingkungan. Sekarang enggak, undangan beredar, semua selesai di hotel, biayanya malah sangat mahal. Ini yang saya sebut tadi terakhir itu bahwa berubah menjadi biaya mahal, dan siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah punya tugas hanya untuk memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman terutama pada penyelenggara-penyelenggara pernikahan.
1: Kami mengharapkan tatanan tradisi pernikahan Bugis Makassar tetap sesuai ajaran terdahulu yang tidak akan berubah sejak dulu, kini, dan akan datang. Demikian perjumpaan kita di Kipra Indonesia, produksi RRI Makassar. Selamaki, tapada salama.

0: Nak, maaf ya, ibu belum bisa daftarin kamu untuk sekolah lagi.
1: Iya, Bu. Nani gak apa-apa. Walaupun sekarang teman-teman Nani udah pada kerja, ya walaupun dengan ijazah SMA.
2: Pemerintah kembali membuka program Sekolah Rakyat bagi masyarakat yang sempat berhenti sekolah. Program ini gratis dan terbuka untuk semua usia.
1: Bu, ibu dengar nggak? Ada program dari pemerintah, Bu. Aku masih bisa lanjut sekolah.
0: Kalau memang masih ada jalan, ayo nak, ibu pasti dukung kamu.
2: Program Sekolah Rakyat, menuju generasi cerdas bermartabat.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Iya, sahabat budaya Brongkos. Brongkos Temanggung merupakan salah satu kuliner khas Jawa, Jawa Tengah yang berbahan utama daging kambing. Sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai brongkos kambing. Hidangan ini menjadi alternatif olahan kambing yang berbeda dari sate atau gulai karena memiliki kuah kental dengan cita rasa rempah yang kuat. Berdasarkan bahan utamanya, brongkos dibedakan menjadi brongkos kepala dan juga brongkos kikil. Namun keduanya sama-sama memiliki tekstur daging yang empuk dan juga kaya rasa. Ciri khas utama masakan brongkos ini terletak pada perpaduan rasa gurih, manis dan pedas yang meresap hingga ke dalam daging kambingnya. Aroma rempah yang harum membuat brongkos semakin menggugah selera, terutama bagi pencinta makanan pedas dan olahan kambing. Kelezatannya membuat hidangan ini banyak digemari masyarakat. Meskipun karena kandungan lemak dan penggunaan daging kambing yang cukup tinggi, brongkos sebaiknya tetap dikonsumsi secukupnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sahabat budi manapun berada. Kita Richard Ferdinand hadir kembali di edisi Alo Jumat tanggal 8 Mei 2026. Di part 2 dari jam 11 siang ini hingga di jam 3 sore nanti. Dan hari ini kita sudah di program Teras UMKM. Mengangkat tema besar laundry, homestay, dan interior peluang ekonomi kreatif untuk anak muda di Makassar. Dan saat ini sudah hadir di studio kami, sahabat baik kami. Beliau sudah dengan kesibukannya yang begitu luar biasa, tapi masih sempat hadir di Perempat RI Makassar. Saya menyapa dulu, beliau adalah founder Sunshine Coin Laundry, Tiga Putri Homestay, Kalista Design Interior, sekaligus juga anggota IWAPI Kota Makassar. Selamat pagi Ibu Sani Molena.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bahagia Ibu?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Okay. Cari RI Makassar susah atau gimana Bu?
1: Kenapa?
0: Cari RI Makassar lokasinya susah.
1: Kebetulan rumah saya dekat di daerah Hutan Lutfi.
0: Oh waduh, saya biasa jogging lewat situ Bu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ibu Sani mohon izin, kita boleh langsung mulai Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Iya. Nah, Ibu mohon izin ini, bisa diceritakan bagaimana awal mula Ibu akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia usaha ini, tabe Ibu?
1: Ya, awal mula saya tertarik untuk buka usaha laundry ya. Pertama, kebetulan saya baru pindah dari Jakarta, terus saya lihat apa yang bisa saya lakukan untuk kesibukan saya. Jadi kebetulan suami saya baru beli ruko di daerah Macini, jadi saya pikir ini tempat kalau nggak dimanfaatin mubazir gitu ya. Dan sebelumnya itu di bagian belakang memang kita udah buka usaha desain interior. Ada dua ruko, depan dan belakang. Nah, yang di depan ini terus saya bilang, "Pak, bagus sekali kita buat laundry coin." Karena saya lihat di sini masih jarang ya yang bisa mencuci sendiri seperti itu. Jadi nah, suami saya dukung saya akhirnya 2018 kita mulai buka usaha coin laundry di daerah Macini baru.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi pertama buka ya namanya mungkin orang Makassar lihat kalau ada, wah ada yang baru buka, banyak deh ini customer banyak sampai kita juga kewalahan. Nah, saya pikir ini bisnis bagus karena apa? Karena di samping saya juga bisa mencuci di situ, saya tidak repot mencuci, menyetrika atau apa, dan kita terbantu begitu. Di daerah situ kebetulan memang masih sepi dan jarang ya yang ada pakai coin laundry. Jadi ya saya semangat gitu untuk ya udah Pak, kita buka laundry coin aja. Samping kita terbantu dan tidak mikir lagi untuk mencuci. Oh, seperti okay. Itu.
0: Nah, lalu kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih laundry homestay sekaligus desain interior ini?
1: Nah, kalau pertama memang suami sudah buka usaha desain interior. Kebetulan dia rekanan dengan Pemkot.
0: Oh.
1: Jadi pas itu kita bikin desain interior, kebetulan suami ya ada basic juga. Jadi seperti untuk kamar set, kitchen set, dan ruangan-ruangan di Pemkot itu ruang-ruang kabak-kabak. Suami yang tangani proyeknya semuanya. Jadi suami di samping bikin desain interior dan dia yang gambar juga, dia yang ini semua. Nah, kebetulan rumah saya yang di dekat pantai Jalan Mutad Lutfi itu kosong.
0: Oh,
1: okay. Jadi saya bilang, kenapa nggak dibikin kamar-kamar aja. Seperti itu, karena saya cuma bertiga sama anak, berempat deh satu lagi. Jadi mubazir kan itu ruangan tidak dimanfaatin, sementara kita bisa dapat hasil dari itu untuk bikin kamar-kamar. Akhirnya bangunnya naik 1, 2, 3 tiga tingkat, akhirnya ada 14 kamar seperti itu. Dan itu juga pas buka memang mas daerah situ masih sepi, dan kita promosinya dari medsos ya. Kita bikin di ada di YouTube, di IG, jadi banyak lu, alhamdulillah banyak karyawan-karyawan seperti BCA, Mandiri, karyawan Quality sekarang udah ganti ya hotel Quality. Nah itu banyak yang
0: situ
1: menginap kos di tempat saya, dan karena kebetulan daerah saya, tempat saya paling ujung, jadi strategis mau ke pantai dan aman deh, aman daerahnya, dekat kemana-mana dan tidak tidak terlalu mahal. Jadi tapi kita menerima hanya untuk khusus karyawan, karyawan yang jelas, dan alhamdulillah kadang kita malah kekurangan kamar. Pada saat itu ya 2005 itu homestaynya. Dan terbantu juga ya itu untuk bisa menutupi bayar-bayar
0: yang lain ya.
1: Yang lain. Jadi terus saya juga bikin usaha untuk laundry di ruko yang di Jalan Macini. Seperti itu. Nah,
0: berarti menurut Ibu peluang apa yang paling besar untuk ekonomi kreatif di Kota Makassar untuk saat ini?
1: Sebenarnya kalau peluang untuk ekonomi kreatif sebenarnya seperti tapi ya ini kalau untuk laundry sustra modalnya agak besar. Kalau homestay ya kalau kita punya tempat yang bisa mendukung kita bikin kamar-kamar ya itu lebih bagus. Tapi sekarang kan sudah anak-anak sekarang banyak yang sudah mengenal kayak digital marketing, mereka bisa bisnis dari rumah, tidak perlu modal yang besar, hanya misalnya ya seperti bikin-bikin minuman-minuman boba atau apa, itu sebenarnya peluangnya sangat bagus yang tidak membutuhkan modal yang besar ya. Kalau memang ini usaha kayak desain interior dan laundry memang ya lumayan lah untuk modalnya. Tapi kalau untuk homestay ya kalau kita punya ruangan dan kita bisa sewakan ya 1-2 kamar ya lumayan. Nanti bisa berkembang jadi berapa kamar seperti itu.
0: Nah kemudian dari usaha laundry homestay ini dan interior yang sudah Ibu kembangkan, ini kira-kira mana yang paling berpotensi untuk pemula misalnya?
1: Ya untuk pemula sebenarnya bisa juga kalau untuk laundry sekarang kan ada juga laundry rumahan.
0: Laundry rumahan
1: yang memang modalnya satu mesin yang seperti mesin untuk cuci di rumah. Itu sebenarnya bisa satu mesin, dua mesin, nah nanti bisa berkembang. Nah seperti itu sebenarnya kalau untuk laundry biasa sih bisa untuk yang modal-modal kecil ya untuk UMKM. Terus terang kalau memang laundry coin itu memang besar ya ininya dan modalnya.
0: Karena agak eksklusif gitu.
1: Ya, samping kita harus bikin interiornya. Seperti itu.
0: Iya, Ibu Sani kita izin dulu, nanti kita mau dengar dulu yang mau lewat ini, nanti balik lagi. Sahabat muda jangan kemana-mana. Ini yang penggila bola ini kayaknya cocok ini, kita nikmati dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sin pati nama, angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan. Cukup jauh berada di kota pelatih.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: sahabat muda dimanapun berada, kita berlanjut lagi kembali di program kita Teras UMKM dan masih bersama narasumber kita Ibu Sani. Iya. Nah, Bu, ini dari hasil penjabaran Ibu dari awal tadi tentang usaha-usaha ini. Nah, kira-kira usaha-usaha yang dilakukan ini apakah memang harus butuh modal yang besar, Bu?
1: Ya, sepertinya kalau untuk koin laundry ya lumayan, Pak, ya. Modalnya cukup besar lah ya. Karena kita pakai mesin juga, mesin dari luar ya, dan perangkat-perangkatnya, dan untuk interiornya kita bikin sendiri seperti supaya untuk kenyamanan customer yang datang sambil menunggu dia bisa duduk, ada kita siapin wifi, ruangan ber-AC, dan bisa juga pesan minuman ringan seperti itu. Jadi mereka merasa nyaman sambil menunggu cuciannya, mereka bisa santai lihat-lihat HP sambil bicara seperti itu.
0: Nah, maksudnya tadi Ibu sempat mengatakan bahwa koin laundry ini kan ya memang eksklusif, Bu, ya. Dan juga semua kan dari luar nih. Maksudnya kelebihan dibandingkan dengan laundry biasa itu seperti apa? Bukan pakai koin ya? Nah, ini gimana nih? Kayak di film-film gitu loh.
1: Ya, mungkin kita pernah lihat kalau di film-film luar negeri itu kan mereka bawa cucian langsung masukin ke mesin, masukin koin, nah itu tinggal dipencet, mesin berputar sendiri. Mereka tinggal menunggu cucian kering, habis itu bawa pulang sudah dalam keadaan bisa langsung pakai.
0: Ini koinnya gimana ya? Apakah maksudnya
1: seperti koin 500, okay, seperti gitu, koin 500.
0: Ini maksudnya datang ke tempat Ibu ditukar atau bagaimana, Ibu?
1: Mereka beli koin. Misalnya saya mau cuci self service seperti itu. Jadi mereka beli koin untuk cuci dan mengeringkan. Dia beli koin misalnya untuk satu koin 17.500. Itu untuk mencuci. Nah, nanti setelah mencuci mereka bisa langsung dikeringkan lagi. 17.500, jadi 35.000 untuk maksimal 5 kilo pakaian. Nah, setelah itu sambil menunggu, setelah selesai mencuci, mereka bisa langsung pakai pulang. Jadi gak ada perlu dijemur, jadi langsung bersih, kita udah kasih sabun dan pewangi. Gitu, jadi memang sih sekarang ini kalau untuk yang kita untuk kesibukan, kita gak perlu mencuci dulu, menjemur, apalagi di waktu musim hujan, itu sangat bermanfaat sekali laundry gitu, seperti itu. Bedanya dengan laundry biasa, laundry rumahan
0: yang tradisional, Bu, ya.
1: Ya, yang
0: masih manual.
1: Manual ya. Mereka kadang saya bukan menjelek-jelekan ini ya, kompetitor. Mereka kadang bikin pakaian kadang kita tertukar, tercampur. Rusak atau hilang gitu. Jadi betul. Seperti ya, karena saya juga sudah pengalaman, saya mencoba juga walaupun saya punya laundry, saya mencoba di tempat lain misalnya. Mereka kadang pakai yang di tag-tag itu di pakaiannya, di ada dikasih tanda. Jadi mungkin cucian hanya 1 kilo. Ada cucian orang lain datang 1 kilo, mereka
0: nimbrung,
1: campur.
0: Sama-sama.
1: Jadi kadang ada yang kelunturan, ada yang rusak. Misalnya jeans dicampur sutra atau kan
0: betul
1: bisa merusak pakaian. Nah, kalau di kita koin laundry, kita sudah ingatkan luntur tidak kita tanggung. Jadi kalau ada yang luntur, mereka harus pisahkan memang. Karena kalau yang namanya laundry coin, laundry kiloan, itu kita nggak tanggung memang ya. Karena semua langsung masuk, dicuci. Nah, kecuali dia minta satuan, bisa juga kita cuci satuan, ada yang mau dihanger atau baju-baju yang bagus, itu kita terima juga.
0: Oh, yang kayak jas-jas gitu, Bu?
1: Iya, jas.

0: boneka seperti itu, bed cover, kita terima selain laundry kiloan. Nah, jadi itu bedanya kalau laundry rumahan memang mesinnya lain, Pak. Dia itu hanya ya sebatas kayak putarannya tidak terlalu bagaimana ya, tapi memang bedanya kalau laundry coin ini mesinnya tidak merusak pakaian. Seperti itu. Jadi aman. Kalau mesin, karena saya sudah pengalaman dari 2018 sampai sekarang, saya sudah rasakan mesin cuci rumah dengan mesin cuci laundry biasa, koin beda sekali, seperti itu.
1: Nah, lalu bagaimana cara melihat peluang bisnis yang cocok untuk kebutuhan masyarakat kita untuk sekarang ini? Kalau dari kacamata Ibu dari awal membangun usaha ini sampai dengan sekarang, Bu?
0: Sebenarnya peluang bisnis yang cocok untuk masyarakat sebenarnya banyak ya. Kalau kita ada niat, ada kemauan dan ada modal, bisa aja dari satu mesin, dua mesin nanti bisa berkembang. Seperti itu, tidak perlu mewah-mewah atau bagaimana. Yang penting bagus, nyaman dan terpercaya, gitu aja. Jadi orang pun akan datang kembali, oh dilihat di sana bagus, di sana rapi dan pelayanannya juga
1: mantap.
0: Mantap, seperti itu.
1: Mau dimanapun lokasinya, kalau kalau maksudnya apa sudah ada pembuktian kualitas begitu, Bu ya. Orang pasti akan ke sana.
0: Iya. Jadi jangan dilihat dari oh di sana 1 kilo 10.000. Mahal, di situ 5.000, tapi ancur-ancur.
1: Itu dia.
0: Ada harga, ada kualitas.
1: Ada kualitas.
0: Seperti itu. Orang kadang lihatnya mehong, mahal. Di sana mahal, laundry coin. Di situ aja yang 5.000. Itu tergantung ya ini orang ya, cara berpikirnya, cara ininya melihat. Bagaimana bagusnya?
1: Apalagi kan kualitas hidup sekarang kan di mana-mana orang butuh, Bu.
0: Iya.
1: Iya, dan itu tidak bisa dihindari.
0: Iya, sekarang ini orang cari yang praktis ya, yang efisiensi, yang enggak mau repot, enggak mau pusing seperti itu.
1: Nah, menurut Ibu sendiri kenapa sekarang tampilan tempat usaha ini mesti tampilannya, Bu ya? Tampilan usaha itu begitu sangat penting supaya mesti orang tuh jadi berlomba-lomba untuk jadi istilahnya maksudnya jualannya laku begitu loh, Bu.
0: Iya. Ya, untuk tampilannya memang kadang-kadang kayak saya pribadi misalnya saya mau kemana, saya lihat dulu, jelek, kotor atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita lihat, wah ini kayaknya bagus nih. Kita survei dulu, lihat, oh nyaman di situ, enak, suasananya bersih, pelayanannya juga ramah gitu, enggak bagaimana kalau pertama kita datang kan kesannya yang kita lihatkan ya bagus di sana, ramah, kita kesan bertanya pertama aja dia jawab dengan
1: santun
0: dan memuaskan. Jadi kita bagus di sana, dia jelas mengatakan harga atau
1: detail Bung,
0: secara detail seperti itu.
1: Nah, kemudian seberapa penting media sosial dalam perkembangan usaha Ibu dengan yang sudah Ibu alami dengan sampai dengan sekarang ini?
0: Oh, itu sih sangat penting sekali ya Pak ya, untuk di dipromosikan di medsos seperti sekarang sudah orang-orang sudah pada memakai ini ya media sosial untuk promosi usaha untuk apa dan segala macam. Jadi ya itu sangat terbantu memang.
1: Oke. Nah, Ibu kita jeda lagi dulu sejenak ini, Bu. Nanti sebentar kita kembali lagi, Sahabat Budaya. Jangan kemana-mana.

0: Iya, sahabat Subudaya Nusantara Siang masih bersama sahabat budaya menikmati Jumat siang jelang weekend dan masih bersama narasumber kami Ibu Sani. Nah, Ibu Wali, kita lanjut lagi, Bu. Apakah desain interior ini bisa menjadi nilai jual sebuah usaha, Kak Ibu?
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Desain interior ini sebenarnya bisa juga menjadi nilai usaha, ya. Cuman ya namanya kita mau mencari desain untuk interior ini memang agak sulit ya, di samping kita harus punya modal dan kita harus benar-benar mencari yang potensial yang bisa memenuhi keinginan kita ya, misalnya untuk bangun rumah atau mau bikin sesuatu seperti kamar set, kitchen set, itu kita harus benar-benar cari yang bagus. Karena kalau kita tidak mengerti dan tidak paham mengenai interior atau ini desainnya, kita akan tidak sesuai dengan yang keinginan kita, tidak bisa kita harapkan. Karena memang di samping kita harus pintar mencari desain interior dan kita juga harus punya modal seberapa kita mau bikin ini, kita harus punya perencanaan. Karena memang untuk sekarang ini apa-apa semua harga sudah naik dibanding tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa, sekarang ini
0: terbangnya tinggi
1: ya. Dan untuk pencari ini harus benar-benar kalau yang kita kenal, kita tidak dikecewakan. Betul. Banyak yang asal-asal aja seperti itu dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Jadi ya harus inilah kita jeli-jeli melihat peluang-peluang yang ini, yang mana yang bisa kita harapin seperti itu.
0: Jualannya promonya tinggi sampai ke langit ketujuh ya.
1: Ya, tapi promonya
0: kenyataannya
1: abal-abal seperti itu.
0: Kemudian dari perjalanan panjang sudah Ibu lalui dari usaha yang saat ini sudah berkembang dan banyak sekali orang sudah menikmati dengan kepuasan yang Ibu berikan, Bu ya. Nah, apa tantangan terberat yang dialami di awal-awal, Bu? Apakah dengan itu sampai dengan saat ini juga masih merasakan itu, Ibu?
1: Ya, tantangan terberat ya pertama ya kalau kita lihat sudah mulai banyak berkembang, tumbuh seperti untuk laundry ya. Kita lihat wah di sana ada buka baru tapi laundrynya biasa. Tapi customernya banyak. Nah itu kenapa bisa pada lari semua, saya lihat apa kita kemahalan, apa gimana. Nah, kalau dilihat ya langganan yang udah memang sudah tidak kemana-mana, mereka sudah merasa puas dan nyaman karena bilang oh di sana bersih, di sana bagus, di sana nggak pernah hilang-hilang. Tapi mungkin masyarakat sekarang ingin cari yang terbaik tapi termurah. Seperti itu, dia tidak melihat kualitasnya atau hasilnya bagaimana, yang penting murah. Nah, jadi ya itu jadi tantangan buat kita, gimana ya Pak ya. Terus kita bikin ini apa promosi pasti itu ya, tapi kita jangan sampai kita turun namanya dari kelas ini menengah ke atas jadi menengah ke bawah. Itu aja. Jadi kita harus tetap berpegang emang seluruh sudah ada ini memang harga yang tetap dari laundry-laundry koin seluruh Makassar memang sudah ada ketentuannya seperti ini. Jadi kita gak bisa mengurangi, nggak boleh kita menurunkan harga karena akan menjatuhkan nilai usaha kita. Karena memang koin laundry sudah ditetapkan, artinya memang standarnya sudah seperti itu. Misalnya 1 kilo 10 ribu, ya 10 ribu, nggak boleh kurang dari situ. Dan mungkin kalau kita pintar ini untuk marketingnya, kita bikin promo misalnya cuci 5 kilo, cuci 6 kilo bayar 5 kilo. Jadi seperti itu aja. Jangan kita bisa menurunkan harga dari standar umum yang ada di Makassar. Karena memang sudah semua sama. Udah dimanapun laundry coin, standar harganya sudah hampir sama. Ya. Okay. Mungkin bedanya kalau dia ada promo atau ada diskon khusus gitu.
0: Bu, yang bikin aku penasaran ini kan laundry coin ini kan begitu, jadi kita bilang bahwa kemasannya itu memang istimewa, Bu, ya.
1: Iya.
0: Eksklusif gitu.
1: Iya, memang.
0: Iya. Nah, jadi dengan kemudahan-kemudahan yang waktu juga singkat mungkin, Bu, ya. Waktu singkat, kemudian hasil juga yang nanti akan kita terima ini betul-betul membuat kita puas.
1: Puas.
0: Sangat, bahkan lebih dari puas, Bu.
1: Iya.
0: Nah, apakah memang laundry coin ini memang karena begitu spesialnya sehingga segala sesuatunya juga ikut spesial. Misalnya dia punya bahan baku begitu, maksudnya bahan baku yang bisa digunakan untuk membersihkan atau mencuci itu, apa itu memang juga sesuatu yang memang sangat spesial atau bagaimana, Bu?
1: Ya,
0: mohon izin.
1: Untuk sabun dan pewangi dan segala macam alat-alat
0: di laundry coin ini.
1: Di laundry coin ini memang kita ada ketentuan tidak boleh sabun apa namanya yang biasa. Jadi ada khusus seperti ya, kita nggak boleh sebutin merek ya.
0: Karena begitu spesialnya.
1: Ya spesial, harus sabun cair yang dan pewanginya juga ini. Tidak boleh yang serbuk, tidak boleh yang bubuk. Harus yang cair dan itu pun ada merek khusus. Ada merek khusus. Jadi karena itu bikin rusak mesin dan itu juga ada standar ininya. Ukurannya ada kayak takarannya, nggak boleh lebih.
0: Misalnya sekilo segini.
1: Iya, karena kalau lebih bisa itu berbusa sekali. Itu koin laundry nggak boleh banyak busa, makanya dia harus pakai sabun yang liquid yang khusus.
0: Jadi ketika misalnya nanti aku misalnya jalan ke tempatnya ibu, misalnya mau sekilo, berarti memang ini bajunya segini, berarti memang sudah ada, langsung dikasih ke customer ini begini.
1: Iya, ada ukurannya.
0: Jadi
1: mau sekilo, 5 kilo, sekilo, 2 kilo, tetap putarannya kan sama, airnya sama. Jadi harga 3 kilo, 1 kilo kita hitung 3 kilo. 3 kilo lebih kita hitung 5 kilo.
0: Paham.
1: Mau 1 kilo tetap aja
0: sama
1: waktunya, sama, Pak. Kita misalnya gitu. 45 menit waktu mencucinya.
0: Berarti itu ini ya,
1: sudah ada timernya. Jadi dia nanti 1 kilo, mau 1 kilo, 5 kilo, kita masukin koin, dia berputar 45 menit atau 30 menit, tergantung bajunya misalnya, bahan-bahannya yang tipis, yang tebal atau yang putih, ada ininya.
0: Timernya.
1: Ada tombol untuk mencuci baju putih, baju berwarna, atau baju tebal, baju-baju halus, ada timernya waktunya.
0: Nah, apakah maksudnya mesinnya juga memang sama seperti yang biasanya atau memang dia berdaya sendiri, Bu? Kalau untuk koin ini?
1: Sama, dia front loading, bukan depan. Nah, jadi ada yang sampai batas 7 kilo maksimal, ada 9 kilo itu tergantung mesin kita ya. Tapi
0: kalau yang di tempatnya ibu sampai kapasitasnya yang paling besar itu
1: berapa?
0: 7 kilo.
1: Iya. Tapi itu kita kalau kita misalnya ada orang datang, "Bu, ini mencuci." Kita harus timbang dulu, timbang. Dia hanya 2 kilo.
0: Oke.
1: Tetap kita hitung 3 kilo karena yeah. minimal 3 kilo.
0: Oh, minimal
1: mau,
0: 3 kilo.
1: Mau setengah kilo, mau 1 kilo, minimal 3 kilo. Maksimal 5 sampai 7. Seperti itu. Jadi kalau 3 kilo kita 35.000.
0: Iya.
1: Cuci kering.
0: Oke.
1: Okay. Setrika. Itu udah termasuk sabun, pewangi dan kalaupun ada kotor-kotor sedikit kita bersihkan. Oh, yeah, yeah. Jadi enggak asal lempar gitu. Masuk aja. Ada kalau misalnya di bagian-bagian kerai itu kita sikat sedikit.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau di laundry rumahan biasa itu mereka
0: nyemplung
1: masuk aja.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kemudian apa pesannya Ibu sampaikan kepada generasi muda kita ini Makassar yang mereka nih maksudnya memulai usaha nih. Sebenarnya maksudnya mereka punya ada kemampuan gitu. Cuman aduh kira-kira nanti bisa enggak ya? Atau nanti maksudnya lihat pengalaman teman-teman yang di depan jatuh bangun aja itu kan pasti bikin mereka jadi kira-kira bisa enggak saya? Nah, mohon izin Ibu.
1: Ya memang seperti itu ya, kalau kita mau mulai dengan usaha kadang kita berpikir kira-kira bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi memang itu tergantung individunya ya, kalau dia memang niatnya sudah besar dan kemauannya juga kuat ya dan semangat, dia harus mencoba peluang bisnis yang ada.
0: Apapun dihadapi.
1: Apapun itu harus kita coba karena itu kesempatan itu memang nggak datang dua kali ya. Betul. Di samping kalau dia juga sudah ada modal, ada tempat atau ada rekanan dan dengan teman-teman, apa salahnya dicoba aja. Namanya usaha itu pasti ada jatuh bangun, nggak mungkin langsung dari ini langsung ini langsung meledak. Kita harus berjuang lah, samping kita harus semangat dan tetap memantau situasi, dan yang penting kita harus fokus ya, fokus, jujur dan tetap berusaha lah apa yang cita yang kita inginkan supaya bisa terwujud.
0: Maju terus.
1: Ya, harus tetap semangat.
0: Nah, bagaimana menghadapi persaingan usaha ini yang aku boleh bilang ini gila-gilaan ini, Bu. Yang si A punya ini, yang si B juga punya ini. Nah, bagaimana Ibu melihat ini untuk persaingan usaha yang semakin beragam di Kota Makassar khususnya?
1: Ya, memang sih ya banyak sekali sekarang ya usaha-usaha yang muncul dan juga banyak yang tenggelam seperti itu. Jadi kadang kita memang jangan terpacu dengan si Anu bangun ini ya, memang itu semua sudah jalan hidup istilahnya ya, tapi kita memang harus untuk persaingan bisnis seperti ini kita harus melihat situasi apa yang kurang di kita, apa yang menyebabkan dia ini seperti itu. Nah, di samping kita harus merevisi usaha kita. Oh, mungkin kita harus lebih ini lagi, lebih menambah apa,
0: ada variasi-variasi.
1: Ya, varian lah, istilah variasi atau bagaimana, atau dengan promo diskon, promo service, pick up.
0: Iya, antar jemput.
1: Delivery seperti itu. Jadi ya itu kita harus bisa membaca situasi untuk persaingan sekarang ini memang ya. Di samping kita harus tetap yakin aja dan jangan pesimis. Dia ini yang namanya usaha memang sudah ditakdirkan atau udah ini. Jadi kita ya harus harus survive aja lah ini dan tetap semangat aja, karena memang usaha itu kan harus ada kadang naik turun, nggak harus naik terus. Betul. Seperti itu ya.
0: Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, ini harapannya untuk perkembangan UMKM. Nah, kalau misalnya secara bagi seorang ibu Sani yang bagian dari IWAPI, kalau saya bilang kata keberhasilan, apa yang ada di Maka dari kacamata ibu sendiri, kalau keberhasilan itu apa, Bu?
1: Keberhasilan ya, kalau dipikir ya, ya saya sih sudah berhasil ya, alhamdulillah.
0: Amin, amin, amin.
1: Dari mulai bangun usaha laundry, usaha interior dan homestay, yeah, ya sudah cukup lah. Saya bersyukur sekali sudah berhasil. Dan kata-kata keberhasilan itu ya tergantung individu ya, sampai bagaimana dia bilang berhasilnya itu seperti apa. Kalau menurut saya sudah alhamdulillah berhasil. Udah berhasil lah. Untuk kacamata saya sudah cukup. Saya sudah nikmati untuk anak-anak saya, suami saya, dan udah lumayan lah apa yang sudah saya dapatkan dari usaha saya ini. Seperti itu.
0: Mohon izin satu lagi, Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau bagi Ibu Sani sendiri, kualitas itu apa, Bu?
1: Kualitas, kualitas untuk usaha.
0: Iya.
1: Ya, kualitas itu kita bisa jabarkan ya seperti pelayanan. Untuk usaha laundry ya, cara kita membuat pakaian customer itu bisa lebih bagus, lebih bersih, dan lebih mereka puas karena kualitas kita bagus di sini. Jadi ya kita harus benar-benar menjaga kepercayaan customer seperti itu. Jadi kalau dia sudah tidak udah mulai berkurang berdatang ke tempat, berarti kualitas pelayanan atau cucian kita kurang bagus. Jadi kita harus lebih maksimalkan,
0: tingkatkan terus
1: ini cara menyetrikanya atau mencucinya seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian harapan Ibu untuk perkembangan UMKM kreatif ini ke depannya seperti apa, Ibu?
1: Untuk UMKM ya sekarang UMKM saya rasa sudah mulai bagus ya, sudah berkembang dan mereka kreatif, sudah mulai bisa mencari peluang-peluang yang tadinya tidak diragukan. Mereka udah bisa mengembangkannya seperti membuat kerajinan dari plastik atau bahan apa itu yang saya kayak tikar-tikar itu mereka udah bisa membuat
0: anyaman gitu
1: ya, kayak seperti anyaman untuk tempat tas-tas ini kayak tas belanja mereka sudah pintar dan sudah kreatif. Dari ibu-ibu, tadinya ibu-ibu hanya ibu rumah tangga yang kerjanya ngerumpi, mereka sudah bisa menghasilkan hasil-hasil mereka kalau ada pameran atau ada ini. Dan seperti untuk juga kayak makanan, mereka sudah kreatif, udah bisa membikin yang
0: dari yang tradisional jadi kualitas hotel bintang 5 gitu.
1: Dari recehan tapi harga tidak receh.
0: Ibu, terima kasih, Bu. Atau mungkin masih ada mau disampaikan lagi, boleh silakan, Ibu. Ini penting sekali untuk kita semua nih.
1: Ya, saya pikir kalau untuk memulai usaha itu ya jangan patah semangat. Ya, maju terus dan kita harus yakin kalau kita itu bisa. Jangan malas dan yang pertama itu ada niat dan ikhtiarlah untuk kita bisa maju. Orang sukses itu dimulai dari usaha kecil, nggak langsung besar. Itu aja yang saya pesankan. Kalau untuk anak-anak muda sekarang harus lebih kreatif, lebih semangat, jangan malas, dan Tetap semangat, itu aja. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama Ibu ya. Jadi memang harus dari bawah dulu Sahabat Budaya untuk bisa mencapai puncak.
1: Iya,
0: ya,
1: seperti itu.
0: Sama juga kalau belajar nyanyi, bukan yang tinggi-tinggi, tapi dari bawah dulu belajar pelan-pelan. Ibu terima kasih, sama-sama. Ibu Sani Molena terima kasih ya, bagian dari anggota IWAP Kota Makassar sudah berbagi begitu banyak sekali inspirasi positif untuk kita semua Sahabat Budaya. Semoga yang disampaikan oleh Ibu ini bisa menjadi warna baru ya, dan juga menjadi spirit dan juga membawa sesuatu yang sangat istimewa untuk kedepannya. Jadi tadi Ibu juga sudah panjang lebar bahwa ayo jangan malu, bahwa jangan takut untuk jatuh ya, karena di situ kita bisa belajar untuk bisa bangkit kembali. Oke, Sahabat Budaya terima kasih. Richard pamit seperti biasa nih, jam 12 kita gabung ke Pro 1 yang dari Makassar untuk menghadirkan khotbah dan sholat Jumat. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Kitsune, Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak licik, tapi memiliki kekuatan magis di konteks modern. Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal. Lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya, kita sesaat lagi akan menghadirkan khotbah dan sholat Jumat ya dari Masjid Al Muwawana Makassar edisi hari Jumat 8 Mei 2006 bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Langsung dari Masjid Al Muwawana di Makassar. Jangan kemana-mana, tetap bersama Richard Ferdinand di sini.

0: Sahabat Budaya, segera kita bergabung ke Masjid Al-Muawana RRI Makassar untuk menghadirkan khutbah dan sholat Jumat.
1: Wa'alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dimudahkan untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan, amalan yang dengannya menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhhibuna sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan amalan-amalan keburukan. Setiap dari kita tidak ada yang pernah terlepas dari namanya dosa dan maksiat. Setiap dari kita tentu mempunyai yang namanya dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khotta wa khairul khotta'in at-tawwabun." Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan, dia yang mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, tatkala kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka segera untuk bertobat. Jangan pernah menunda-nunda yang namanya tobat. Bahkan jangan pernah merasa putus asa karena merasa banyak dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan untuk jangan pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, banyak melakukan kemaksiatan, katakan kepada mereka, "La taqnatu mir rahmatillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, besarnya dosa kita apabila dibandingkan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita menjadi sangat kecil. Oleh karenanya kita perlu menempuh sebab-sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, "Ya ibna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani kufartu laka ala ma kana minka wala ubali." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, "Wahai ibna Adam, seandainya tidaklah engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak akan memperdulikannya. Ya ibna Adam, law balagot dhunubuka anana sama thumma staghfartani ghafartulak." Wahai ibna Adam, seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau beristighfar, memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, law ataitani bikurabil ardi khotoya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bikurabiha magfirah. Wa ibn Adam, seandainya dosamu sepenuh bumi, engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak pernah menyekutkanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi. Maka ini merupakan diantara tiga amalan yang membuat seseorang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa merupakan ibadah. Thumma tala, kemudian membaca, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Maka ini merupakan ada anjuran dan pelajaran dari ayat ini. serta hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila doa tetap sebagai ibadah, maka tidak boleh sama sekali kita memalingkan doa kita hanya kepada selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya ketika kita berdoa hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uda'uni, berdoalah kepadaku. Apa janji yang datang setelah itu? Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika makhluk yang berjanji, bisa ditepati, bisa juga diingkari. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan, maka itu betul-betul pasti akan terjadi. Maka hendaknya setiap dari kita hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, yang perlu diperhatikan saat kita berdoa, bagaimana keadaan hati kita? Sudahkah kita betul-betul yakin pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah ada keraguan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafin wa lahin." Berdoalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima doa dari hati-hati yang lalai, hati-hati yang bermain. Maka tatkala kita telah mengangkat tangan, telah bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah akan pengabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebab yang pertama untuk mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan senantiasa berdoa. Setiap dari kita belum tentu menjadi orang tua, tapi setiap dari kita sudah pasti menjadi anak. Maka di antara cara berbakti kepada orang tua dengan senantiasa mendoakan mereka. Rabbi ighfirli wali walidayya. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan dosa orang tua kami. Hal ini akan menjadi sebab amalan-amalan bagi orang tua kita terus mengalir bahkan ketika telah meninggal. Sebab yang kedua adalah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan mohonlah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa beristighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara buah dari istighfar, selain dari mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga mendatangkan rezeki. Disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, sungguh dialah Rabb yang maha pengampun. Apa buah setelah itu? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Tidak cukup sampai di situ. وَيُمْدِدَكُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak untuk kalian anak-anak dan harta benda, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan surga. Maka ini diantara buah dari istighfar, mendatangkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, tuba liman wajada sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan buku amalannya banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap dari kita akan melihat pada hari kiamat amalan-amalan yang telah kita kerjakan di dunia. Apabila kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia, perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, di antara sebab terbesar untuk mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjauhi kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan dan dia tidak bertobat dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni selain daripada hal tersebut bagi siapa yang ia kehendaki. Maka hendaknya kita memperhatikan diri kita, jangan sampai kita pernah terjatuh ke dalam kesyirikan dan belum bertobat. Maka kita perlu berhati-hati, bahkan ancaman untuk orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahum nar wa ma lil zalimina min ansar." Dan sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tiada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka kita perlu memperhatikan dan merasa takut dari yang namanya kesyirikan. Bahkan Nabi kita SAW

hanya kesyirikan. Tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka hendaknya setiap dari kita hanya mewujudkan penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian, itu tadi tiga di antara amalan untuk mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah beristighfar, dan yang terakhir mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas tauhid, di atas Islam, dan menjauhkan kita dari yang namanya kesyirikan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala li Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya qadir hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubuna ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Snarling. Sure.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Dan kita baru saja menghadirkan khotbah dan sholat Jumat ya dari Masjid Al Muwawanah RRI Makassar.

Sahabat Budaya masih bersama Richard Ferdinand di Perempat dari Makassar, dan selamat menikmati jelang libur ya untuk semua sahabat budaya tercinta. Kita tadi baru saja menghadirkan khotbah dan salat Jumat. Selanjutnya kita ikuti dulu persembahan lagu religi dan juga ada tentang sebuah paket ya, tradisi mengaji di Sulawesi Selatan.

0: Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apamula Al-Quran, apamula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawa lah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimuncim baca-baca doa itu guru, ya kita dikasih makan.
0: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
1: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu liyakta atarapan minallah, itu anak-anak, di apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi, itu menambah motivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ketika tiba di situ, karena dipatami baca iya. Dipatamu baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
0: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanre teme atau khatam Al-Quran. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah, atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan.
2: Jadi pelaksanaan tradisi mapanre teme itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi mapanre teme ini. Jadi prosesi mapanre teme di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo, dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau ceningati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara mapanre teme. Kemudian nanti anak-anak kemudian disokoh atau dipapah menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disokoh atau dipapah berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Barsanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses mapanre teme, yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
0: Mapanre teme merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi mapanre teme, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan mapanre teme, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
3: Nusantara Siap masih bersama Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Provinsi Sulawesi Selatan kaya akan beragam keunikan dan keistimewaan. Salah satunya adalah Kepulauan Selayar yang menyimpan banyak misteri, sejarah, dan keindahan alam yang menakjubkan. Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Dengan luas sekitar 2.000 km persegi, membentang dari utara ke selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate. Hampir semua suku, etnik, agama, dan budaya yang ada di Sulawesi ada di Pulau Selayar. Suku Makassar dan Bugis yang merupakan suku besar yang mendiami hampir seluruh daratan Sulawesi juga ada di Pulau Selayar. Masing-masing etnik tidak ada yang mayoritas. Semua mencerminkan adat dan budaya masing-masing. Bahkan dalam perkembangannya telah terjadi evolusi budaya yang kemudian menjadikan satu adat istiadat menjadi adat Selayar. Dari segi bahasa, bahasa Selayar bukan merupakan bahasa Makassar, bukan juga bahasa Bugis ataupun bahasa Mandar. Akan tetapi, jika dicermati, bahasa Selayar adalah gabungan dari bahasa-bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar. Berkunjung ke Pulau Selayar dapat menggunakan sarana transportasi darat, lalu kemudian menyeberang dari Pelabuhan Feri di Bira, Kabupaten Bulukumba, ke Pelabuhan Penyeberangan Pamatata di Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatekne, Kepulauan Selayar. Pulau Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat berdoa. Selain itu, juga karena bentuk pulaunya yang menyerupai udang. Doang berarti udang dalam bahasa Selayar.
1: Sebenarnya kalau mengenai Tanah Doang itu ada dua pendapat. Yang pertama, karena bentuknya Pulau Selayar memang seperti udang, sehingga dikatakan Tanah Doang. Kalau menurut versi yang kedua, itu dari segi bahasa Selayar itu doang, artinya tanah yang diberkahi. Makanya ada sebenarnya itu dalam papasannya orang Selayar, yang biasa dikatakan mantra-mantra kuno, selalu ada itu barakah doa, barakah la ilaha illallah, artinya sebuah tempat yang diberkahi. Makanya ada filosofi juga yang mengatakan itu, kalau misalnya kamu jauh dan kamu ingat Selayar, insya Allah kamu akan terselamatkan.
0: Sebagian masyarakat Sulawesi pada umumnya menganggap Pulau Selayar menyimpan begitu banyak misteri. Konon katanya, di dasar laut Pulau Selayar hidup sepasang gurita raksasa yang menjaga Pulau Selayar.
2: Menurut cerita-cerita dari kakek saya, dan saya juga mendengar dari teman saya yang bermukim di Kepulauan Selayar, katanya di perairan Kepulauan Selayar itu ada gurita ya. Guritanya itu suami istri. Nah, kalau suaminya itu katanya gurita yang baik, tapi kalau istrinya itu suka jahat ya, dan kalau jahat biasanya dia menelan korban.
0: Pulau Selayar menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang patut dilestarikan. Di antaranya terdapat masjid tertua di Sulawesi, yaitu Masjid Tua Gantarang Lalang Bata. Masjid Tua Gantarang terletak jauh di atas puncak bukit di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar.
1: Jadi Masjid Tua Gantarang itu dibangun pada abad ke-16 oleh Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu menjelajah sampai di Selayar. Itu setelah dia mengislamkan Sultan di Maluku dan di Ambon. Jadi ini dari Bandang, dia berlayar untuk mengislamkan kerajaan di Maluku dan Ambon pada saat itu atas perintah kerajaan Arab Saudi di Mekah. Nah, ketika dia sedang mengislamkan kerajaan di Maluku, kemudian dia lanjut ke Sulawesi, maka terlamparlah dia di Selayar melalui jalan Laut Babayere. Nah, di sini terdampar di Gantara Lalang Bata. Pada waktu itu ketika Datuk Ribandang sampai di Selayar, yang paling pertama ditemui adalah seorang nelayan yang bernama Ipuso. Ipuso inilah yang pertama memeluk Islam di Selayar. Kemudian setelah Ipuso masuk Islam, Ipuso ini mengantarkan Datuk Ribandang menuju tempat kelaton atau tempat kediaman raja. Pada saat itu yang menjadi raja di Gantara Lalang Bata adalah Sultan Pengali Petaraja, dan dia merupakan raja pertama yang beragama Islam di Selayar. Dan pada abad ke-16 hingga dibangun Masjid Tua Gantarang.
0: Situs bersejarah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid Tua Gantarang memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpang dan mustika di bagian puncaknya.
1: Yang unik di Masjid Tua Gantarang ini adalah atapnya yang berbentuk tumpang dan di atasnya, di puncak atapnya itu ada mutiara di situ. Dan yang unik lagi, benteng tengahnya itu masjid terbuat dari pohon cabai, kira-kira besarnya seperti pohon kelapa. Dan ini yang unik, itu dipercaya sebagai jimat sebenarnya sampai sekarang oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Nah, cara menjadikan jimat inilah, caranya yaitu dengan digigit. Bukan diambil dengan menggunakan tangan, tapi dengan cara digigit. Di situ filosofi yang saya lihat, yang mungkin mempunyai makna tersendiri bagi yang masih mempercayai tentang kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, yang keunikan dari Masjid Tua Gantarang ini, dia lebih tua dibandingkan masjid tua yang ada di Ketangka. Karena alurnya tetap dibandang, setelah dia ke Selayar, setelah dia ke Maluku dan mengislamkan Raja Maluku dan Raja Ambon, dia ke Selayar dulu, baru ke Goa. Dan ini sudah dikaji oleh pakar-pakar arkeolog dari UIN pada tahun 2011. Pada waktu ulang tahun Selayar ke-406. Kemudian yang menarik juga sampai sekarang itu terkait Masjid Tua Gantarang adalah budaya penyerahan tongkat dan bendera yang bendera putih yang tertulis tulisan Arab ketika seseorang menjadi imam atau menjadi khatib di masjid itu.
0: Beragam keistimewaan dan keunikan yang terdapat di Masjid Tua Gantarang Lalang Bata menjadikan masjid ini salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang patut Anda kunjungi. Saya Dwi Kartika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Waktu terakhir PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal, aman dan terkendali. Manajemen bandara menegaskan bahwa seluruh aktivitas penerbangan termasuk rute dari dari dan menuju ke Jeddah ini berjalan sesuai dengan jadwal tanpa gangguan. Berdasarkan data operasional pada 1 Maret 2006, penerbangan kedatangan rute Jeddah Makassar dilayani oleh Lion Air ini mendarat dengan lancar membawa 3,5 penumpang. Sementara itu pada Senin 2 Maret, penerbangan keberangkatan Makassar Jeddah yang dioperasikan Flyadeal ini juga tercatat berstatus on schedule dengan 79 penumpang. Dan hingga kini belum terdapat penerbangan rute Timur Tengah khususnya Jeddah yang berdampak dari perkembangan situasi global tersebut. Nah, koordinasi intensif terus dilakukan bersama maskapai, otoritas penerbangan dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran operasional serta mengantisipasi setiap kemungkinan yang dapat mempengaruhi jadwal penerbangan. Sementara JM Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Minggus Gande Guai menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan aktif terhadap perkembangan situasi internasional. Juga mengimbau pada calon penumpang untuk selalu memperbaharui informasi resmi dari maskapai masing-masing serta datang lebih awal ke bandara guna mengantisipasi proses keberangkatan sehingga perjalanan dapat berlangsung lancar dan aman. Ya, nanti kita berlanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Oke, sahabat budi dari r.go.id Dampu. Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam kelompok terbang 11 kembali berkurang saat diberangkatkan menuju Madinah, Arab Saudi. Semula, total jemaah asal Dompu yang masuk adalah kelompok terbang 11 berjumlah 141 orang. Namun, satu jemaah dipindahkan ke kloter 10 untuk bergabung bersama jemaah asal kota Mataram karena alasan mahram. Sementara satu jemaah lainnya dipindahkan ke kelompok terbang 15 yang merupakan kloter gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu, Eka Iskana, mengatakan dua jemaah yang gagal diberangkatkan bersama kelompok terbang 11 disebabkan kondisi kesehatan. Dengan berkurangnya dua jemaah asal Dompu ini yang semula berjumlah 130 orang ya, saat diberangkatkan beberapa waktu lalu hanya tersisa 137 jemaah. Nah, ini setelah kondisi keduanya dinyatakan membaik, mereka rencanakan tetap berangkatkan menuju Tanah Suci dan Madinah bersama dengan kelompok terbang 15. Nah, di mana kelompok terbang 15 ini sahabat budaya merupakan kelompok terbang gabungan NTB yang sebelumnya berisi 6 jemaah asal Kabupaten Dompu. Dengan tambahan 2 jemaah tersebut, maka total jemaah asal Dompu adalah menjadi 8 orang di kelompok terbang 15. Dua jemaah yang gagal diberangkatkan pada kelompok terbang 11 mengalami gangguan kesehatan yang berbeda. Sementara satu jemaah lainnya merupakan jemaah lanjut usia yang mengalami depresi akibat kelelahan menjelang keberangkatan. Kelompok terbang 15 sendiri sahabat budi jadwalkan berangkat dari Kabupaten Dompu hari ini untuk selanjutnya masuk ke asrama haji pada tanggal 9 Mei dan diterbangkan menuju Makkah nanti pada tanggal 10 Mei 2026.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih banyak program musik informasi. Richard Cukuan sampai di sini. Sekarang kita sesaat lagi akan menuju ke Perumpatan Makassar. Kita bergabung dulu ya. Nanti jam 3 baru balik lagi ke Makassar. Selamat menikmati kebersamaan di jelang weekend ini, sahabat budaya.

0: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batikaf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya Rebana Biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong industri perfilman sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranas da Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: goreng dadakan.
1: Wih,
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya. Kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayang.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan, sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku
2: cinta. Aku koyo koyo ngene mbok tinggal kok saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang sing yo opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin aku masa enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa-apa, awakmu flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal lo aku.
1: Enggak, aku
2: tepuk. Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Minta maaf, aku mau
2: gak iso, selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyange. Sepurane, aku sampe kok kocok.
3: Ngurusi wedokan kok ngene nggo ngopo ki ngene iki aku.
1: Kok ditinggal. Kurang kok aku salah.
3: Wes, King.

0: Salah dua untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perempat Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Perempat, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja nggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Perempat Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perempat Semarang. Dan sudah tergabung ya dengan Perempat Semarang yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
11: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
10: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
11: Semarang terpantau saat ini panas banget.
10: Panas ya, berarti sama kayak kita Jakarta. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
11: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Artinya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
10: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu Mbak
11: Michelle? Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
12: Waalaikumsalam Mas Jo.
10: Iya, sehat ya Pak ya?
12: Ya, alhamdulillah sehat.
10: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Kira-kira nomornya Perempat Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
11: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
10: WhatsApp boleh.
11: Boleh di 0811-27-77-914. Tapi untuk pesan aja.
10: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bang Po hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan Didi untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
11: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak, kalau boleh tahu?
12: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
11: Kurang lebihnya 16 naskah. Betul. Yang mengandung jampi itu tadi nggih.
12: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
11: Baik.
12: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
11: Saji.
12: Iya.
11: Bukan cuma obat aja.
12: Bukan
11: dia, ternyata
12: obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Mm-mm. Kemudian Jampi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah Tetuan ing Tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
11: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
12: Iya.
11: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
12: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji.

0: mengalami gejala alam secara secara anu ya, secara alamiah. Karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nge, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda, yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri, seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: apa aja itu?
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya. Itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang Sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya atau
0: betul. Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada Serat Bu Jampi-Jampi Jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di Serat Bu itu namanya. Kalau saya Serat Bu. Kemudian ada naskah yang lain Primbon Rajian Jampi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk

0: menyembuhkan hewan, kemudian memulyo sariro, kemudian primbon jambi jawi, serat jambi susah, usoto nyerna ake madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar kejawen, narpo wandowo, kemudian urap sari, kawruh sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu nge, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nge. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah yeah, tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, yeah, tetapi di sana memang Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu.
0: Ya, karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya yang buat nanti beda juga hasilnya.
0: Ya. Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu, jika memiliki tensi atau darah yang rendah, itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek ya, sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan, walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ya, ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu. Betul. Tadi ya,
2: bisa menikmati, Pak Didi tadi, bisa menikmati jamu sampai sekarang ya, Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Iya, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya, Mbak Michelle, Pak Didi, dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4. Dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNR dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Joritia dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: Bang? Kita angkat sekarang langsung
2: okay.
1: aja.
2: Oke. Halo, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Nah, rasikan itu kan rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak, terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, okay. Terima kasih Bang Jojo. Terima kasih.
1: Sami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam. Ya pun,
2: terima kasih.
1: Bang Edo okay. di
2: dari
1: Lampung.
2: Jakarta?
1: Oke, okay, sudah ada nanti dirapel jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga, Mbak Nasir, yang cantik masih
1: Michelle.
5: Nasir, halo, apa nih
2: Nasir? Halo, halo, apa
5: kabar? Palestina pun. Api-api. Selamat siang. Assalamualaikum, Bapak dosen Didi, Supriyadi.
4: Ya, Cik Gria.
5: Salam kenal dengan Cik Du. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kalau ada lagu itu suara jamu, yo mas, jamu kodotelo, suara ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Iya.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu dia. Di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Petelongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan oh, iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Ya, Pak. Cegu, oh, boleh dipercepat, Cegu.
5: Nah, ini racik aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengaturan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Serat tentu ini dapat perimbuan pengobatan. Apalagi tadi ya seperti apa namanya ya tradisional lah racik-raciknya. Ya saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi? Dua tema ini semoga apa namanya aksara ini makin apa namanya makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Napa menumpak becak menyansim panglimo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpel ilmu utama racik jamu tradisional warisan leluhur lawase itu saja
2: materinya. Oke, terima kasih
1: sama
2: teman-teman Cikuria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikuria di Jakarta. Silakan Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering dicekoki ya, kalau Jawa ya. Pakai kain, di dalamnya ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan. Itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa, Mbak Michelle, Mas Jo? Orang pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara spesifik ya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Mbak Michelle, Mas Jo. Cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti. Di di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk, dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913 bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia adanya.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya. Itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Siap. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini ya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya, kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh, itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu, mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau keringetan. Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: Michelle, ini di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi ya. Dibantu jauh.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya jamu-jamu yang sifatnya bubuk ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi itu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya. Kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit itu bingung mereka. Maka imbauannya selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu di antisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantuman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit kencur dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
2: Amin.
4: Untuk semuanya.
2: Oke.
1: Terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RRI dan juga perempat ya. Sudah kalau gitu terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Amin.
1: Di siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RRI. Oke. Karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RRI Net. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar jam 4.
7: Baik sahabat budaya, itulah tadi siaran berjaringan dari Perempat RRI Jakarta. Sekarang kita memasuki di siaran dari Perempat RRI Makassar.
8: Yartika mengatakan langkah tersebut merupakan dukungan praktis terhadap para pelaku usaha lokal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk para pelaku seni. Pihaknya juga berkomitmen meningkatkan kapasitas.
0: Kabarana Pro 4.
7: Baik sahabat budaya, memasuki Kabarana waktu 15 waktu Indonesia Tengah. Nasu cemba merupakan makanan khas masyarakat Masen Rempulo di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, yang memiliki cita rasa khas perpaduan asam dan gurih. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging seperti ayam atau sapi yang dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa asam alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan unik. Dahulu nasu cemba sering disajikan pada acara-acara adat ataupun momen penting sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini, nasi cimba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Endrekang yang memiliki nilai budaya dan sejarah.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 92,5 FM Perompat RRI Makassar, suara budaya Nusantara Sulawesi Selatan. Masih di acara Siri Napace,
1: senandung lirik laguna Perompat Jazz.
0: Iya.
1: Siapa Anda?
0: Bersama saya Junet.
1: Saya Andi, menemani
0: di acara Siri Napace, senandung lirik laguna Perompat Jazz.
1: Tapi tunggu kita dulu. Hari ini apa?
0: Biasa kalau makan pisang apa yang paling disuka kita Kanti?
1: Pisang apa yang disuka? Sebenarnya banyak pisang, Di.
0: Olahan tapi, makanan pisang apa ya?
1: Olahan pisang apa, Di? Iya. Saya tuh kalau biasa tuh suka kayak beli pisang yang pisang roll, yaitu ada tuh rasa coklat, terus ada rasa keju. Itu pisang roll yang di roll itu.
0: Iya, tahu. Yang pakai kulit lumpia itu kan.
1: Oh iya, nah tahu, nah cocoki, kusukake. Ini jelas mikan. Oke, kita terima telepon ya.
0: Kamu kita tanya enggak kalau saya apa?
1: Jangan, Mi, kita pasti semuanya, Ji.
0: Ya Allah. Tapi lebih suka lebih, saya itu makan pisang empe di Panlos kalau malam-malam. Yeah. Pulang-pulang jam 2.
1: Rasa apa?
0: Pisang empe rasa durian.
1: Oh, rasa durian. Ada di rasa durian, Di.
0: Ada cuman satu Ji penjual di pisang di Pantai Losari yang enak sekali itu di situ.
1: Di bagian mana ya tuh?
0: Di depannya Roti O.
1: Oh, depannya Roti O. Merek ya? Iya, cek.
0: Kenapa disebut, Di?
1: Oke, baik kita terima telepon. Dari tadi tau berdering ini telepon deh.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Lalu lirik lagunya Prompates.
1: Iya, dengan...
2: Deliwang.
1: Ide. Deliwang ada beberapa kelong yang akan diputar nanti. Daun silampai, ada pepala kuri batara, pasangai bateta, pangai ni pasalasa, upasangena ini nawa, talasaku teri marenu atiku dan surak mami ak bicara itu.
2: Pepala kuri batara.
1: Ya, apa? Pangai ni apa?
2: Kepala kuri batara.
1: Pertanyaannya Junedi.
0: Deliwang. Biasa kalau olahan pisang apa yang paling disuka? Apapun itu Di. Pisang epe.
1: Pisang epe atau pisang pepe?
0: Pisang iya.
2: Pisang epe.
1: Rasa apa
0: biasa? Jangan ikut-ikutan nah.
2: Rasa keju.
0: Oh, rasa keju tawan.
1: Untuk apa juga dia mau ikut-ikutan sama kita coba ya. Oke lah. Ye, terima kasih ya.
2: Makasih.
1: Ye, Deliwang.
0: Ye, Deliwang.
1: Ye.
2: Teman-teman di sini, Dik.
0: Ye, salama.
1: Salama
2: Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupakan mi tawana.
1: Tidak dikepeng, diingat jikapang dan liwang. Akelah, kita coba terima penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu na perompat Pace.
1: Akelah.
0: Paradin toh.
1: Nah tahu nah. Paradin. Pak Radin kalau pilih apa makanan olahan pisang yang diolah menjadi apa yang disuka? Olahan apa?
3: Apa itu?
1: Digoreng, ada itu kan macam-macam pisang ya. Ada pisang hijau, ada pisang epe, pisang pepe. Pokoknya mau diolah jadi apa itu pisang yang kita suka?
0: Mau jadi barongko boleh.
1: Barongko kah? Atau apa kah?
3: Kalau pisang setengah mentah, ngerasak. Pisang pepe bagus.
1: Pisang pepe nak suka
3: kalau
1: itu.
3: Kalau masak pisang hijau.
1: Nang hijau, okay.
0: Oh berarti kalau yang setengah matang, pisang kepo yang setengah matang itu deliwang lagi. Pak Radin suka untuk diolah menjadi pisang pepe, tapi kalau pisang masak dia lebih nak suka untuk pisang hijau. Kenapa begitu?
3: Ya karena masak sudah.
1: Rasanya manis. Halo, rasanya manis.
3: Setengah wasap mentah-mentah sedikit. Bagus di pepe.
0: Enak untuk pak campur dengan yang asin-asin, Di. Apalagi lomboknya sama cobek-cobeknya.
3: Kalau ada cobek-cobeknya lagi.
1: Lebih enak gitu ya. Oke lah, Pak Radin mau dengar kelong apa? Kelong?
3: Apa itu? Ada dengar talasaku apa itu?
1: Iya, talasaku Ashar Sitabah.
0: Iya,
1: oke.
0: Nyanyi dulu sebentar sekali talasaku eh.
1: Iya. Pintar ki nyanyi?
0: Pintar ki nyanyi.
3: Ay, tidak.
1: Oke, terima kasih Pak Radin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Maros, Banti Murung ya. Betul. Sudah bergabung dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Yang hadir sore hari ini ada siapakah dia? Oke, 0811 400 9250. Iya. Aduh, tertutup terus ya. Pak, aduh susah. Kenapa aku jangkis? Tak bisa tongi.
0: Penelpon biasa tona iya coba.
1: Iyalah, ditunggu dulu ya. Saya coba lagi untuk yang mau ikutan dengan dua kelong ini ya. Oke, coba
0: Ibu.
1: Oke, Sri
0: Sinta. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pacek.
4: Nandu melirik lagu nafam paket.
0: Iya, ibu siapa tadi? Sri Sintan.
1: Iya, Sri Sinta di MU.
0: MU Minasaupa.
1: Bukan Manchester United ya. Oke deh.
0: Salam kenal ibu Sri Sintan. Karena baru kan dengar kini suara.
4: Ketemu ibu Sri Anya. Siapa?
1: Junet.
4: Junet di sini. Kemarin nggak bisa masuk.
1: Oh, iya. Ibu Sri Sinta, kalau boleh tahu, suka ki olahan pisang seperti apa?
4: Pisang molen.
1: Pisang molen.
0: Oh, pisang molen.
1: Pisang molen? Ya.
0: Iya.
1: Kenapa pisang molen, Bu?
0: Lebih apa ya? Manis, di manis.
4: Ada yang ada coklatnya.
0: Iya.
4: Dicampur dengan coklat.
0: Deh, nikmat banget itu. Ibu.
1: Nikmat nah, tahu
0: nyaman nah.
1: Mau.
4: Iya, selalu.
1: Iya, ikutan
4: ki. Iya. Makasih selalu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan saya yang kasih mati nih.
0: Iya, aku tahu, Ji.
1: Mulai di tangan gua. Oke, Bunda Sofi.
0: Bini mati. Ulangi Bunda Sofi, ulangi.
1: Iya, yeah, dicoba lagi ya.
0: Ya Bunda Sofi, belum bisa.
1: Kenapa, Di? Iya, Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum. Sirina Pace. Ih.
0: Lah kok dimatikan Bu Siti Nurbaya?
1: Ah. Oke, baik, kita ke penelpon berikutnya ya. Dimatikan, terputus mungkin tahu.
0: Iya, masih di 0811 400 9250 untuk menghubungi kami di sini untuk ikut bergabung di acara Sirina Pace, senandung lirik lagunya Prom Paces.
1: Iya, 0811 400 9250. Kita coba dulu ke penelpon yang lainnya, boleh. Ada Ibu Nana Argas. Ih, terputus ki Bu Nana, dicoba lagi Bu Nana. 0811. Oh, telepon biasa Modi, kita terima deh. Ada deringan. Assalamualaikum, Sirina Pace.
5: Dong.
1: Iya, tahu. Dengan
5: dari Bahar di Bojocaming.
1: Bahar di Bojocaming.
5: Iya, betul.
1: Oke, Bahar. Boleh tahu kalau Bahar sendiri itu suka olahan pisang apa?
5: Di kampung ini semuanya boleh.
0: Tapi yang lebih disukai
5: pisang
0: apa?
5: Boleh, banyak kayak kelebihannya itu pisang boleh. Dijual di pasar di pisang atau di warung pisang boleh juga.
0: Iya. Berarti pisang boleh yang paling disukai ya, Pak?
5: Iya. Karena lagunya.
0: Ngikut ke lagunya, Pak.
5: Lambat
0: kan dia. Iya, lambat
5: kan sudah lambat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan kelong ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Kita dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: melanjutkan kebersamaan kita di Sirina Paces Senandung lirik
1: laguna Prom Paces.
0: Ada penelpon biasa kita terima dulu di
1: iya.
0: di siang hari ini. Ya, assalamualaikum Sirina Paces.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna Prom Paces.
0: Iya, tahu.
2: Ini bersama iya. Lakapi.
1: Salam gitu.
0: Junet.
2: Junet ya,
0: oh. Iya benar.
2: Suaranya kok.
0: Oh, suaranya sama, belum terlalu familiar begitu.
2: Iya ya.
0: Iya benar.
1: Mana belum lagi belum terlalu sering ikut siaran Junet, jadi digereng ke kafe yang anu.
0: Iya, karena suaramu dengan badanmu sama aja besar nah.
1: Lala lebih besar Kak Afi, sorry.
0: Lebih besar Kak Afi, Bu.
2: Soalnya belum pernah melihat seperti apa bayangan bodinya mereka.
0: Oh, tinggi-tinggi besar semua dua orang ya, Bu.
2: Jadi?
0: Oke lah. Bunda. Iya. Yeah. Kalau Bunda sendiri olahan pisang yang disuka bagaimana? Atau bagaimana ini yang kita biasa olah yang disuka?
2: Kalau pisang kumengkal saya bikin pisang tete.
0: Oke, okay. Iya ya, lalu
2: kalau masih mengkal kan?
0: Iya.
2: Tapi kalau sudah bisa digoreng ya digoreng, pisang jadi pisang goreng lah.
0: Oh, pisang goreng. Oke, oke, okay, baiklah. Oke, okay, Bunda mau kedengar kelong apa?
2: Anda disiapkan.
0: Ada tadi Bunda, daun silampai, pasangkai bateta, pangai nipasalasa, upasagena. Ini nawa terima
2: rendi. Oh, ini nawa.
1: Pasagina ini nawa.
0: Oke. Okay. Iya, Bunda. Okay. Terima kasih, Bunda.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahu nah suaranya Bunda Sofi. Kita ke Pak Jangkis ya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pas
0: C.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna Prom Paces.
0: Oke, okay, Pak Jangkis. Pak Jangkis, kalau Pak Jangkis sendiri itu lebih suka olahan pisang apa itu?
3: Pisang goreng saja, kebetulan baru di sini habis pisang goreng sama
1: nyaman nah masih pala de nah.
0: Iya deh kalau begitu. Oke, okay, kita mau dengar kalau enggak apa Pak Jangkis.
3: Daun silampa.
0: Yang mana itu daun silampai,
1: yeah. Iya daun silampai.
0: Iya, yeah, oke, okay, baik. Terima kasih Pak Jangkis. Iya,
3: baik.
0: Iya, terima kasih. Ih, suaranya kecil ya.
1: Iya,
0: kita terima di situ di PC ini mau di, iya deh. Oke, okay. Assalamualaikum Ibu Nana, Sirina Pace.
4: Senandung lirik. Lagunya Pro 4 Jazz.
1: Oke, okay, yeah. Ibu Nana.
0: Ibu Nana.
1: Gimana kabarnya Ibu?
4: Alhamdulillah, pagi-pagi baru kak bangun tidur kak.
1: Deh, sauna.
4: Ku dengar suaranya anu Junet toh.
0: Iya. Iya, memang itu Junet menggelegar. Menggelegar pakai banget begitu Bunda.
4: Iya. Yeah.
0: Bu Nana, boleh tahu kalau Bu Nana sendiri suka olahan pisang itu apa ya?
4: Oh, kalau saya suka di Palu Butung, tapi yang anehnya di kenapa dibilang Palu Butung?
1: Iya, karena, mamaku juga suka di Palu Butung.
4: Nah, prasanto itu makanan ada di Makassar, bukan di Butung.
0: Oh.
4: Coba benganti.
0: Iya. Yeah. Palu itu kan masak ya. Butung itu mungkin karena dia mengental ya, begitu ya.
1: Tunggu dulu, arti butung itu apa? Mari kita cari tahu arti butung itu apa.
0: Butung pasar butung. Iya. Iya. Itu yang kita tahu.
4: Itu sampai sekarang itu penasaran kita kenapa bisa dibilang Palu Butung.
0: Tapi apa ya itu ya?
4: Iya.
1: Oh, ternyata butung itu merujuk pada pisang.
0: Begitu.
1: Ya, di sini penjelasannya secara harfiah Palu Butung berasal dari bahasa Makassar, di mana kata palu berarti memasak atau masak dan butung merujuk pada pisang. Jadi secara sederhana artinya adalah olahan yang dimasak dari bahan dasar pisang. Berarti apapun itu sebenarnya bisa dibilang Palu Butung.
4: Iya
1: kalau gitu. Berarti kalau masak barongko bisa juga dibilang Palu Butung karena olahan dari bahan pisang.
0: Berarti itu tidak benar.
1: Sebenarnya benar sih.
0: Butungnya salah penempatan kayaknya. Tapi kalau mungkin, palu cocok.
1: Tapi mungkin orang-orang dulu palu butung itu cuman dikenal seperti yang di masa kental itu, masa santan pakai fla gitu.
0: Fla kental itu.
1: Mungkin itu dibilang palu butung dan barongko juga itu dikenal masing-masing barongko, palu butung gitu.
0: Mungkin untuk pembedakan
4: Iya, dan satu lagi. Kok apa itu? Kue Makassar dibilang kandre Jawa?
1: Iya, karena kandre kandrean atau Jawa.
0: Ada di situ semua ya.
4: Itu padahal kita yang bikin lah.
1: Itu lagi.
0: Ada Ji kandrenya di depan. Jadi itu Ji identiknya. Kalau Jawa mungkin karena Jawa itu membuat kue-kue itu juga ya. Iya. Mungkin ya. Itu.
4: Entahlah.
0: Oke lah. Mungkin dengar kalau ngapain ini, Bu? Iya.
1: Mungkin dengar kalaunya apa Ibu Nana?
0: Dua-duanya ikut, dua-dua mau ikutan Widi, ya karena dua mi,
4: oke, sehat kita berdua nah,
0: iya Bu Nana,
4: assalamualaikum,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Ibu Nana Argas, terima kasih banyak, kita akan menelpon berikutnya lagi, ada siapa ya,
1: halo,
0: kita terimanya di sini di, deh, sisa kalau di situ deh, iya, assalamualaikum, Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam, senandung lirik lagu Nopro 4.
1: Oke, Pak Ashar di Bone. Ini Pak Ashar tuh mirip-mirip ya suaranya Kak Dimas.
5: Masa?
1: Mirip
0: Dimas
5: tidak,
0: ya?
5: Ji.
0: Di Bolang, iya mirip.
1: Mirip, memang. Serius.
5: Tidak, Ji. Kalau
1: tidak, Ji. Kalau keluar ki, lo gak nino-nino. Nah, enggak mina mirip. Aku lagi, Kak Dimas.
5: Kalau aku lebih treble.
1: Basis
0: gitu ya. Atau echo gitu ya.
5: Apa topiknya ini?
1: Olahan ini, makanan apa dari, olahan pisang dari, olahan makanan
0: pisang. Dari pisang.
1: Dari pisang apa yang paling disukai nih Pak Ashar?
5: Kalau masa itu banyak sih, ada barongko, ada banda-banda.
1: Iya.
5: Kalau yang setengah masak itu bisa disangrak pepe.
1: Tapi yang paling Pak Ashar sukai.
5: Dan pisang molet juga.
0: Yang paling kita suka yang, itu apa?
5: Yang digoreng itu, yang digoreng.
1: Yang goreng. Pisang goreng.
0: Oke, baiklah.
1: Kenapa Anda yang pilih sanggara balan dari?
0: Iya deh. Iya, di padahal enak juga sanggara.
5: Tidak ada di sini, tidak ada di sini.
1: Oh, enggak ada yang pernah buat di situ.
0: Ah, udahlah, masa bodoh.
1: Masa tidak ada, masa bodoh enggak ada.
0: Ih, orang bodoh itu juga suka dia bikin sanggara Belanda,
5: Di sini tempatku mungkin enggak ada, deh. Jarang.
0: Oh, enggak pernah ki bergaul di pernikahan. Berarti kita tidak tahu sanggara Belanda.
1: Tapi pernah aja ki makan.
5: Jarang di sini.
0: Kalau acara nikahan tidak pernah ada. Ya, ada orang Bone itu suka sekali bikin begitu. Kampung tadi mana
5: sih,
0: kah?
5: Ada sih.
0: Itu mi.
1: Di mana ki tinggal di Bone?
0: Mana ki tinggal di
5: jarang
0: Bone?
5: Di sini.
0: Di mana di Bone kita?
5: Hah?
0: Di mana jadi di Bone?
5: Bompanua.
1: Oh, kalau saya di Lapri.
0: Bompanua.
1: Lapri.
0: Kalau Junet di Lapri, apa tuh Lapri?
5: Oh, jauh deh.
1: Iya, jauh.
0: Nama kampung itu ya. Kalau kita di mana kita?
5: Saya mengikut lagunya di Daun Silampai.
1: Silampai.
0: Oke, terima kasih ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Empat pimpin telepon.
1: Iya, tadi rasa sudah empat penelpon.
0: Kita dengarkan dulu dua kelang sekaligus berturut-turut.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Baik, kita masih bersama di mana?
1: Di acara Siri Napace.
0: Senandung lirik lagu Napro Empace. Maksudnya suaranya kenapa begitu?
1: Ini ASMR. Masih acara Sirina Pacias, senandung lirik lagu Napro Empace.
0: Baik, kita ke penelpon biasa dulu di
1: terima telepon dulu
0: ya. Iya. Assalamualaikum Sirina Pace. Iya, halo. Sirina Pace.
2: Mana Ki?
1: Mati.
0: Iya, halo. Iya, boleh. Terima telepon berikutnya lagi di WhatsApp boleh sahabat budaya. Kita masih punya 3 menit lagi untuk sebelum kami bacakan kabar anak perempat. Iya, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Oke,
0: Pace.
1: Positif berbahaya ya, silakan.
0: Iya, telepon biasa dulu.
1: Oke,
0: assalamualaikum
1: halo.
0: Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu Napro Empace. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahim di Kaltim.
1: Iya, Pak Abdul Rahim di Kaltim. Gimana kabarnya, Pak?
0: Hujan, Pak, sana?
3: Oh, kalau di Kaltim pada saat ini di sore hari ini Bentene sama Bang Kavya.
1: Junet,
0: Junet,
3: iya.
1: Oh, Junet, ya. Iya.
3: Nah, kalau saat ini dalam keadaan mendung cuacanya. Kemarin hujan.
0: Ya,
1: okay.
0: Hari ini tidak.
1: Siapa okay. lagi?
0: Pak Abdul Rahim lebih suka olahan pisang apa kita makannya? Maksudnya makannya suka yang bagaimana itu diolah?
3: Kalau saya itu saya paling suka dibikin pisang itu diolah jadi barongko.
0: Barongko, iya ya. Okay.
3: Barongko disingkat nanti barangku mau doko.
0: Yeah,
3: okay, nah, ada santannya, gula merah, gula pasir, kemudian pisang. Kalau berorang Bugis seperti menurung. Sering orang bilang pisang kepok kalau tidak salah ya.
0: Itu
3: di blender. Itu baru dibungkus daun nanti, baru dimasak.
0: Baik, betul. Oke, baik Pak Abdul Rahim. Kita coba mau dengar kelong apa sebentar ini Pak. Nanti saya putar setelah kabarannya, Pak.
3: Apa yang ada lagunya?
0: Iya, Pasangkai Bateta Pangai Nipasalasa Teriwarni Atiku Surak Mami Bicara Marudani Talasata. Yang mana Pak? Kelong Pangurangi.
3: Yep. Yang pertama tadi Bentene.
0: Pasangkai Bateta. Oke.
3: Iya. Pasangkai Bateta.
0: Iya. Terima kasih ya, Pak.
3: Iya. Iya, sama-sama Bentene sama Bang Junet ya.
0: Iya, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Siti Nurbaya tidak bisa menelpon lagi ya karena tadi sudah bergabung tapi terputus komunikasi kita ya, Ibu. Boleh Ibu ikutan saja lagunya nanti Ibu Siti Nurbaya ya. Iya, baik sahabat budaya di mana saja berada kita coba lagi untuk mendengarkan dulu kabar anak perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
4: Kabar anak perempat.

sahabat budaya. Air terjun Lembang Saukang merupakan destinasi wisata alam yang masih tersembunyi di Takalar, Sulawesi Selatan. Air terjun ini berada di kawasan perbukitan yang dahulu menjadi bagian dari wilayah aktivitas masyarakat adat. Selain sebagai sumber air, tempat ini juga sering digunakan untuk kegiatan tradisional masyarakat sekitar. Meski memiliki keindahan alam yang menawan, lokasi ini masih jarang dikunjungi sehingga suasananya tetap alami dan tenang.

sumur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Oke, masih di 92,5 FM Perompat RR Makassar di acara Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Perompat Jazz.
1: Enggak begitu juga gaya-gayana. Biasa Miki.
0: Enggak mau aja.
1: Senandung Lirik Laguna Perompat Jazz.
0: Senandung Lirik Laguna Perompat Jazz.
1: Ada penelpon, kita coba terima dulu 0811-400-9250. Assalamualaikum, Sirina Paces. Mana suara?
0: Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
2: Senandung Laguna.
0: Salai.
1: Sengaja? Memang ini orang tua iya ya.
0: Kasih kecil saya dulu itu monitor tak.
2: Senandung
1: Lirik.
2: Lirik Laguna. Rompaces.
1: Patotoy orang tua tuh. Orang tua tai patotoy.
2: Apa kabarnya Bang Jinet?
0: Alhamdulillah baji-baji ji.
2: Bagusnya vokalku aku dengar.
0: Masyaallah. Mantap.
1: Jadi vokalku tidak apa bagus.
2: Apa teman itu Bang Jinet?
0: Ya. Yeah.
2: Siapa teman saya itu namanya?
0: Ada penyiar baru ini.
2: Bisa kenal kah?
1: Tadi malam tuh dia baru bicara dengan saya, baru saat tidak kenal sama saya.
0: Memang.
1: Saya mau kasih kembali dia ke dalam kolam ikannya.
2: Bisa kenal kah Bang Jinet?
1: Teh aja. Di sana itu. Kenapa kah? Kenapa mau kenalan dengan saya coba? Ada apa di balik itu mau kenalan?
2: Bagus ke suara juga.
1: Enggak mau aja. Belakang biar bicara ki. Awal-awalnya tidak ada di pembicaraan begitu. Enggak apa-apa ji. Tutup telepon tadi deh. Jadi temanya adalah olahan pisang apa yang kita suka makan?
2: Oh, kalau saya tuh sukanya pisang goreng.
1: Pisang goreng ji. Terus?
2: Iya, pasti. Tapi jangan terlalu masak toh.
1: Oh, begitu.
2: Baru dikasih keju.
0: Deh nyaman nah.
1: Kalau kita makan apa sekarang?
0: Kita makan sekarang pisang coklat. Pisang nugget coklat.
1: Pisang nugget coklat di atasnya
2: banyak pisang
1: keju.
2: Saya di sini tentunya.
1: Ah, gaya anak jitu pernah jadi bawakan. Iya toh Pak Din? Iya.
2: Nanti kalau datang ke Pak Din di rumah saya kasih satu tandang.
1: Terus Opa Dinji, saya tidak ada.
2: Kita juga kan beta rumah tadi mana kita berada.
0: Gimana kita tinggal ke Pak?
1: Maros.
0: Iya.
1: Jauh.
0: Biasa aku juga Maros.
2: Yeah.
0: Dekat kampus.
2: Maros.
0: Iya di Bandar Baru kak saya.
2: Oh kalau saya masih jauh.
0: Di mana gini Maros?
2: Di ujung pulong.
0: Di mana?
1: Bohongin, dah ditahu di mana rimbanya.
0: Isengi. Di Batang Ase, Turikale, di mana? Di Palantikang.
2: Jauh sarubaku.
1: Jauh ya. Jangan mi kasih tahu.
0: Iya, jangan mi.
1: Jangan. Okay.
0: Jami juga pakai kelona di.
1: Jangan mi kelona juga.
2: Nanti ada yang dengar.
1: Rahasia semua. Kita juga kasih rahasia. Putarkan saja kelong.
2: Nanti kita main di belakang layar.
1: Nah deh, belakang layar misalnya deh. Malas deh. Orang tua.
2: Thank you warahmatullahi
1: wabarakatuh. Orang tua.
2: Iya. Yeah.
1: Lagu apa ini?
2: Lagu apa di situ?
1: Mau tak?
2: Siapa nih?
1: Pangai nih pas Salasa. Terima mareni atiku surak mami bicara maruk dani talasata apa itu lagi nih?
2: Itu surak mami bicara.
1: Itu ji. Begitu ji pale.
2: Lagu merah tau?
1: Karah es.
2: Oh iya, bagus itu lagunya kalau ke Hares.
1: Oke lah.
2: Iya Pak Rentene.
1: Iya Pak.
0: Iya.
2: Siap-siap berdua nah.
1: Iya kita juga ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kok bilang iya sehat-sehat, jangan kinakal nah. Oke, baik. 0811-400-9250. Kita coba terima telepon berikutnya. Kayaknya kalau di PC itu gak bagus ya, Junet ya.
0: Iya.
1: Saya mau yang di PC yang sana ya. Oke. Kita coba lagi yang lainnya 0811-400-9250. Iya, sudah muncul. Ya, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam Sirina Pace. Senandung Lirik Lagunya Perompat Jazz.
0: Iya, pasale rapuci ini.
1: Rapokaling.
0: Rapokaling.
3: Rapokaling.
0: Salah baca pasale.
2: Nah, apa sih?
1: Apa pertanyaannya sih? Atau
0: apa ya, baik? Pertanyaannya olahan pisang apa yang paling sering dimakan? Paling suka dimakan?
2: Oh, yang paling pisang yang paling suka aku makan itu pisang kecil.
0: Pisang manu-manu.
2: Dan ya, pisang unyu-unyu.
0: Anu olahannya, olahan pisang apa?
1: Pisang goreng kap, pisang hijau kap, pisang pepep.
2: Saya suka palu butunya.
0: Oh, nyaman ya. Itu di palu butung.
2: Atau palu kolanya.
0: Deh. Iya.
2: Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Mau dengar kelong apa?
2: Agak lupa lupa mungkin nanti bela.
0: Sebukan ulang tahun. Iya.
2: Ulang satu kali bela. Anu lupa lupa ingatan.
1: Hei, pangai ini pas Salasa teri marenu at mareni atiku marudani talasata ada apa lagi nih? Mabele alemu, mubele
2: alemu.
1: Mubele alemu. Oke, okay,
2: ya, baiklah. Itu saja.
1: Ye, terima kasih. Banjune denden tekne.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Padahal tadi malam baru menelpon. Nah, lupa ini nama atau gaung. Oke, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-925. Sahabat Budaya boleh langsung bergabung di sore hari ini.
0: Kenapa kayak gitu?
1: Ini samping kue. Kenapa ada berbayang-bayang itu ya?
0: Oke. Oke, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Kenapa tong? Ya halo, Sirina Pace.
4: Ya.
1: Senandung lirik.
4: Senandung lagunya Pro 4 Ce.
0: Senandung lirik
1: laguna Pro 4 Ce. Ye, ulang Ce.
0: Bisa diulangi dengan yang baik dan jelas.
1: Ye, yeah.
4: Senandung lagunya Pro 4 Ce.
0: Salah Ki Ibu.
4: Ya mana deh?
0: Senandung lirik.
4: Senandung lirik lagunya Pro 4 Ce.
0: Oke deh, Salona kalau Arisa gini toh tidak masuk-masuk nih.
1: Bercanda ibu. Ibu.
4: Yeah.
1: Kalau kita itu sendiri suka olahan. Ih, nama siapa? Namanya dulu tahu ah.
4: Ulan Dienrekan.
0: Oh, Ibu Bulan. Ulan
1: Dienrekan. Oke, okay, Bu Ulan.
4: Iya, Ulan Dienrekan.
1: Kalau Bu Ulan sendiri suka olahan pisang itu seperti apa?
4: Ya, pisang goreng saja.
1: Oh, pisang goreng.
0: Oke. Okay. Goreng pisang goreng. Hap hap.
1: Oke okay deh. Ibu Ulan mau dengar kelong
0: ya.
1: Apa?
0: Bukannya udah ngikutan ya. Ini penelpon ketiga Ibu Ulan. Jadi Ibu Ulan iya ngikutan bagi kelongnya, Di.
1: Iya, yeah, terima kasih Ibu Ulan.
0: Kelong-kelong.
1: Iya, yeah, assalamualaikum. Ambil. Baik, terima kasih Bu Ulan di mana tadi?
0: Di Enrekan.
1: Enrekan. Yeah. Bu Ulan. Oke, okay, ke penelpon berikutnya yang hadir di sore hari ini ada siapa
0: tadi
1: lagi?
0: Tadi Bu Dewi enggak tembus-tembus terus ya Bu Dewi?
1: Iya, assalamualaikum, Sirina Pace.
5: Senandung lirik lagunya Prom.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, dengan siapa di mana?
5: Pasani.
1: Pasani di Sukamaju.
0: Iya, Pasani.
1: Iya. Yeah.
0: Pasani di Sukamaju.
1: Iya. Yeah. Yeah. Pasani.
0: Pasani boleh monitornya dikecilin dulu enggak?
5: Iya. Yeah, yeah.
0: Boleh monitornya dikecilin
1: suara
0: dulu.
1: Suara radio ta, Pak?
5: Apanya?
1: Kasih kecil sedikit.
0: Volumenya dikecilkan tabe.
5: Oh,
0: iya. Yeah. Pak Sani, lebih suka mana untuk olahan makanan pisang?
5: Pisang epe.
0: Kita sama, kita sehati.
1: Oke, okay. Oke, okay, baiklah kalau bisa. Pisang epe. Terus mau ki dengar kelong apa?
0: Ngikutan mi kelongnya toh ana karena menelpon kedua.
1: Iya di itu mi yang mana kita mau? Surat nami bicara atau mubele alemu?
0: Surat
5: mubele
0: alemu.
1: Baik, terima kasih ya Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Sani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Oke, saat itu kita akan mendengarkan dua kelong berturut-turut dari Suramami Bicara dan Mubele
1: Alemu.

0: gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Baca Senandung Lirik Laguna Perempat Chest. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Opa Din.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Perempat Chest.
0: Iya, tahu. Saingan sama teman. Nah,
1: iya, masuk mi janji ntar weh.
0: Ih, masuk mi. Duluan kita dari kita.
1: Iya, baru kan pulang, katanya baru tiba di rumah ini.
0: Nih, memang itu janji Mutaro yang bilang kalau dia mau kasih Kak pisang bedeng karena kita kan bicara pisang hari ini, Opa.
1: Mau kak, saya tidak mau nak kasih Kak.
0: Dia mau kasih Ki bedeng pisang satu tandan. Karena banyak pisangnya di

0: Terus, terus saya bilang, saya iya, pasis. Nah, saya bilang, iya, nanti kita mau kubah, nanti nak pasis.
1: Kapan, kapan anunya dia, kapan tua?
0: Ya, itu aku tidak kutanya kita tadi, dia bilang nanti di belakang layar, Ben, dibicarai, begitu. Ih, malasku deh, kita mau dia berurusan dengan dia, janji mutaroe.
1: Iya.
0: Nggak mau, Kak, bicara.
1: Kalau anu, Bunda Lina sudah masuk, belum?
0: Bunda Lina belum masuk, iya, Bunda mungkin sibuk apa? Atau tidur? Iya. Oke, apa? Olahan pisang apa yang kita suka? Pisang goreng kah? Pisang pepe, pisang
1: kue
0: apa?
1: Sunting.
0: Hah?
1: Kue sunting.
0: Oh, pisang itu dari pisang?
1: Pisang-pisang. Ya,
0: di bagaimana itu?
1: Potong-potong kecil, dikasih gula merah, campur dengan terigu, baru dikukus di tirek.
0: Oh, begitu. Tuh, ya. Itu apa namanya? Apa?
1: Gula merah dia pakai.
0: Oh, gula merah.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Biasa itu lebih-lebihnya anunya itu warung koa, kalau bukan Mbak warung koa anunya tuh ampasnya, ampas yang kasarnya itu yang dibikin.
0: Dah.
1: Itu. Jadi itu baru tidak ada anunya itu. Diambil itu anunya tuh yang kasarnya, ada kan kasarnya itu bagian tengahnya.
0: Iya, betul.
1: Kalau warung koa tuh?
0: Iya.
1: Ya. Yang dari itu yang diirisin kecil baru dicampur dengan gula merah, kasih terigu, kukus di piring. Enak sekali tuh.
0: Oh, begitu.
1: Namanya okay. Itu kue sunting.
0: Kue sunting. Oke, okay, ya. Baiklah. Oke, okay, apa baru kita ini ya. Oke, okay, apa mau dengar kelong apa?
1: Talasana de Pak Asis.
0: Talasata.
1: Iya, Pak Asis.
0: Iseng ya. Deh. Iya.
1: Yeah. Itu rumahnya Pak Asis itu, anu masuk di kampung itu, anu itu barandasi masuk.
0: Ah, baru bilang di ujung kulon bedeng ig.
1: Iya, pinggiran gunung dia.
0: Oh, pantas tidak ditahu
1: di. Tahu nih, rencana kapan dia siap itu pisang? Saya jemput.
0: Iya toh, iya toh, iya toh, iya toh.
1: Okay. Iya, tapi dengan catatan saya satu tandang, bentengnya satu tandang.
0: Oh begitu, ah. Boleh.
1: Iya, tambah ikan anu, ikan nilannya untuk bentengnya.
0: Hah? Iya, iya, boleh, boleh.
1: Ah, dia ditambah dengan amplopnya warna merah.
0: Amplop tapi dalamnya warna merah.
1: Jadi iya, dentenya iya. Dapat anu pisang satu tandang, ya lah. Baru ikan anu nilang, ya toh tambah amplop.
0: Ih, nanti dia bilang pintarnya itu berdua atur kan?
1: Bah, dia banyak itu, banyak hartanya itu.
0: Banyak hartanya, alhamdulillah. Ya,
1: tidak habis itu nama akan lain.
0: Oh iya tahu, alhamdulillah. Oke, oke lah. Opa, mau.
1: Oke.
0: Iya, oke. Terima kasih,
1: itu
0: Opa.
1: Itu tadi, Talasata.
0: Iya, betul.
1: Iya. Talasata.
0: Iya. Iya, terima kasih, Opa ya.
1: Iya, Opa. Kapan lagi? Tanggal 14.
0: Iya, tanggal 14 ya. Tanggal berapa ini?
1: Tanggal 14, Di.
0: Iya, iya.
1: Kelontarong.
0: Oke. Oke.
1: Hah?
0: Iya, iya, iya, betul.
1: Ah, iya, iya. Okay. Kabar ko hati tunggu dentenya tanggal 14.
0: Nggak taunya, Opa.
1: Di Kelontarong.
0: Oh, iya, Opa. Makasih, Opa, ya.
1: Oke, deh. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Opa Din, sudah bergabung. Dan kita ke penelpon berikutnya. Mana yang telepon biasa? Silakan, Ki. Telepon biasa, silakan menelpon 0811-400-9250. Lama, Ki, bergabung. Saya terima yang lainnya. Oke, Ibu. Siapa, Di? Ibu siapa ini? Bu. Iya, oke, ada penelpon. Kita coba turun. Iya, assalamualaikum, Sirina Pace. Ya, halo, Sirina Pace.
2: Penandung lirik lagunya Perenam Pace.
0: Iya, Pak. Dengan Pak siapa, Pak?
2: Ruben Tanpa Usu.
0: Ah. Pak Ruben Tanpa Onsu. Waju atau di mana nih?
2: Ya di terserah Waju juga. Di Waju juga.
0: Di Waju jadi enggak pindah-pindah jiki di Jakarta.
2: Iya, sama ada juga ada kecamatan di Waju juga di Makassar.
0: Oh, di Makassar. Tapi ini saya tanyanya Waju yang di sana atau Waju di Makassar ya?
2: Bukan wajoan, itu dia jeseng, Kang.
0: Jeseng, saya kira wajo juga ada di Jakarta. Mau-mau tak ya?
2: Oh iya, terserah. Kalau Ruben ngungsi itu di Jakarta, Jakarta.
0: Saya kira Ruben yang di Jakarta ini tadi, ternyata bukan.
2: Ih,
0: bisa saja kalau ditulis di situ Jakarta, boleh. Apalagi?
2: Boleh, iya.
0: Apalagi di atas kan ada Jakarta, tinggal ujung jari aja ke Jakarta, bisa Jita.
2: Siapa tahu hilang kan nanti ke Jakarta, Kak.
0: Ya siapa tahu ujung jari tak jadi tempel situ menghilang, Miki, kan bisa Jita.
2: Bisa, bisa dicari Bu.
0: Nanti dicari jarinya ini. Oke, baik. Arwen, Bapak kalau makan pisang lebih suka olahannya diapakan gitu itu pisang ya?
2: Pisang goreng.
0: Pisang goreng? Itu Ji?
2: Iya.
0: Ide, oke baiklah kalau begitu. Mau kelong apa?
2: Kelong lagunya coba dikasih.
0: Pangai ni pas Salasa teri marni atiku marudani kelong pangurangi si pese boli makama mana ni? Boli makama mak boko. Oh itu Ji.
2: Itu
0: Ji. Iya, yang lainnya ndak ada, Mi.
2: Itu aja kalau lagu Makassar.
0: Ya mana iya?
2: Pisang terakhir.
0: Oh, boleh makama mak boko.
2: Apa artinya itu?
0: Enggak ku tahu justru saya bertanya sama kita.
2: Enggak ku tahu.
0: Jangan kita ngari kalau tidak tahu. dia yang ngerekos lagu dia bertanya sama saya ya. Bagaimana tuh ceritanya Pak ya?
2: Iya, sama-sama tidak tahu, didengar saja.
0: Iya, didengar mungkin saja. Jadi, oke
2: deh. Oke ya, oke ya.
0: Iya, Pak. Iya, kita juga baru kan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kebersamaan kita sore hari ini kembali Angga Prasetya. Angga, iya. Assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Sunan Julili. Halo.
0: Iya.
3: Iya, Siris juga Pace.
0: Salami itu nak bola-balikkan ini sama Pak Asis saja nih. Saya nak endung lirik lagu nak perompat, Ces. Ih, Sirina Pace.
3: Oh iya. Iya, siapa toh?
0: Ih, Sirina Pace senandung lirik
3: lagu nak perompat dintene.
0: Ih, kasih lengkap ih. Masa saya yang bicara?
3: Oh, oke, okay, okelah. Baiklah saya kasih utuh toh. Senandung lirik lagu nak perompat.
0: Iya, iya toh. Ini semua pendengarku toh, anu ki, agak lain ki, dari agak lain ki.
3: Lain apa itu?
0: Lain ki, narubah-rubah bayi.
3: Oh begitu, oh tidak bisa dirubah?
0: Iya toh, nggak bisa lah. Iya iya.
3: Tadi sudah sempurna toh?
0: Iya cocok ki.
3: Iya, sempurna minta tadi itu.
0: Sempurna. Senang
3: lirik lagu nomor 4, Ces.
0: Iya tahu. Cocok.
3: Nah, itu utum itu tuh utum.
0: Utum. Terus pisang. Iya. Pisang apa olahan pisang apa yang kita suka?
3: Sempurna itu.
0: Sempurna ya, oke. Lagu ikutan Talasata boleh makan mamak boko.
3: Tidak ada lagi?
0: Nah, ada itu jadi dua karena kita ikutan, Ki.
3: Oh begitu.
0: Okay. Itu ini. Tapi pisang apa yang kita olahan pisang yang kita suka itu apa biasanya yang kita makan tuh apa?
3: Kalau pisang sih kan banyak variasinya itu di manis.
0: Iya, ya mana itu pale? Mana?
3: Boleh juga di palu butung itu juga enak.
0: Oh itu yang kita suka favorit ya favorit palu butung ya.
3: Iya.
0: Oke baiklah.
3: Palu butung.
0: Oke baiklah. Terima kasih.
3: Apalagi ada di manis di sampingku. Wow.
0: Wow. Oke, tambah manis ini mulutnya, Di. Oke lah. Oke, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Angga Prasetya di Goa. Ibu Nia, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagunya Perompet, Ces.
0: Iya tahu hari ini.
4: Ketemu lagi.
0: Hampir
4: Sirina Pace.
0: Hampir ke lagi didahului dari Ibu Harsina.
4: Oh biar pemangku jitu. Mengalah begitu dulu Ibu Harsina, baru saya, baru kita.
0: Iya tahu.
4: Ikutan mesti lagu dia.
0: Iya. baru gue kira dengar lagu apa kan?
4: Biasa mukir, mukir yang di luar ada lebih di luar lagi.
0: Kalau lincah tangan tak gang.
4: Iya bang.
0: Iya.
4: Sampai jam 8 kini dentennya dia.
0: Iya sampai jam 8 ya.
4: Sebentar pasti bagus-bagus lagunya.
0: Sore tak?
4: Saya tuh monitor karena kalau sudah ini Sirina Pace deh pasti ku suka karena lagu.
0: Nanti ku kirimkan ke lagu.
4: Bukan lagu daerah.
0: Oh iya, sebentar kirimkan ke Laguna. Nah,
4: bagus Kigang.
0: Salamnya Junet Bede.
4: Ih, Dede Junet.
0: Ih, Dede Junet.
4: Oke, okay, yang kemarin Junet yang temani ikat teh Inces bukan?
5: Bukan.
0: Saya. Bukan.
4: Itu
0: siapa, Bale? Enggak tahu.
5: Datang
0: kemarin. Datang kemarin.
4: Ada kemarin fotonya itu Inces berem dengan yang bintang tamunya nikah. Tidak ada satu cowok ganteng
0: tapi
4: muda sekali anaknya.
0: Siapa?
4: Gendut.
0: Opa Is.
4: Penyiar kayak temannya Inces.
0: Kafi. Kafi kapan?
4: Lah Kafi kapan?
0: Lah Kafi.
4: Dia bukan anak-anak.
0: Lah Kafi itu kayaknya di.
4: Bukan ABG.
0: Tidak, ada penyiar bukan Opa Is. Yang lainnya beding.
4: Ada baju hitam baju itu.
0: Oh, Kafi, Kafi itu Kafi. Karena kemarin ya. Pakai baju hitam kemarin Kafi.
4: Iya,
0: saya minta lah Kafi itulah Kafi.
4: Minggu depan pisaya dan tenen sama ki.
0: Oh iya.
4: Iya, Gang.
0: Ih, mau datang bedeng Junet kalau ada ki.
4: Iya, pokoknya. Iya, Junet datang kena minggu depan Kamis depan.
0: Kamis depan, Beng.
4: Iya. Tapi tanggal merah tahu lah.
0: Banyak. Ih, tanggal merah tahu lah.
5: Datang,
0: Beng, biar tanggal merah dia mau bilang boki banyak-banyak bedeng. Banyak-banyak apa nih?
4: Insya Allah ada di, enggak banyak tapi ada di buat cuci gigi.
0: cuci gigi. Iya. Cuci gigi. Cuci giginya Junet.
4: Wakala. Mau enggak juga lihat Junet bela.
0: Ih, datang mikir. Kamis toh? Oh, dia tidak datang. Yeah. Awas memang Junet nang.
4: Iya.
0: Junet datang mede.
4: Iya.
0: Mas kok enggak? Terus
5: jam 1 di.
0: Ih, jam 12.
4: Sampai jam 2.
0: Sampai jam 2.
4: Langsung enggak berpelukan ini.
0: Langsung ki berpelukan bedek Teletubbies kapang. Ih. Ibu Niar, pisang apa ini yang biasa kita olah jadi pisang itu yang kita olah biasa ya? Masakan apa itu?
4: Yang
0: pisang?
4: Paling disuka.
0: Iya, yang paling kita suka.
4: Saya suka kalau jadi putu kambing.
0: Ya, bagaimana itu?
4: Yang dipotong kecil-kecil itu wortel terigu.
0: Oh.
4: Saya lebih suka kambing itu daripada jadi pisang goreng. Kalau pisang goreng biasa kulitnya jiku makan.
5: Kalau di kambing-kambing enak manis, tahu.
0: Kambing-kambing manis gitu, tepungnya manis, lagi. Monyo-monyo. Iya, oke. Okay. Okay.
4: Pisangnya.
0: Iya.
4: Kalau saya
0: iya.
4: Kalau pisang goreng tepungnya dikemakan, pisangnya kusimpan. Junet yang bikin kumakan ki.
0: Kalau Junet bikin bang dia makan ki bede. Nanti bede nak bikinkan ki Bu Niat. Tunggu Miki.
4: Kan biasa Junet yang ganggu tuh sekarang nak ketos.
0: Iya betul. Ada memang ini.
4: Jadi kan diganggu dulu amin jangan anak.
0: Oke lah. Ibu Niar kita jalan Nana.
4: Iya, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu menelpon Mi Junet. Iya. Satu penelpon lagi nih, bunyi penelpon. Apa Mika? Opa Ibu Niar siapa lagi? Tadi Ibaruji, Pak Angga, oh iya di Pak Ruben, nah, ya lah. Baiklah, kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, kita masih bersama di Sirina Pacas Senandung, lirik Laguna Prom Pacas. Akhirnya Ibu Harsinah menelpon. Kita coba terima dulu Ibu Harsinah ya. Assalamualaikum Ibu Harsinah.
1: Waalaikumsalam.
0: Detik terakhir. Detik terakhir. Oke, Ibu Harsinah. Kalau Ibu Harsinah suka olahan pisang, sehat juga ya Bu ya.
1: Iya. Senandung lirik Laguna Prom Pacas.
0: Iya, dilupain ke buru-buru iki. Topiknya adalah kalau kita suka olahan pisang apa nih Bu Harsinah?
1: Pisang hijau.
0: Pisang hijau. Kelona pangaini pasalasa teri mareni atiku
1: mareni. Pangaini pasalasa.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Bu Harsinah.
1: Iya, makasih.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Kita adek juga Bu. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harsinah. Kita ke Pak Agu ya. Iya. Assalamualaikum Sirina Pace. Ya, mana nih? Iya. Halo Sirina Pace. Waalaikumsalam Sirina Pace. Iya, Senandung lirik Laguna. Senandung lirik Laguna Perempat Pak Agu. Pak Agu di mana Pak Agu? Pak Agus ya, Pak Agus ya. Pak siapa Pak? Namanya? Namanya siapa kita?
2: Hasan dari Sapayu.
0: Pak Hasan dari Sapayu, Pak Hasan. Pak Hasan kelongnya sudah ikutan ya, lagunya ikutan ya Pak Hasan ya. Sapayu itu di mana Pak Hasan? Pak Hasan, Pak Sapayu itu di mana Pak?
2: Sapaya.
0: Di mana?
2: Di Goa, Ji.
0: Oh, di Goa. Oke. Okay. Kita kalau makan pisang, suka pisang apa?
2: Natal itu keempat makan pisang apa
0: ya? Oh, parah ya. Oke. Okay. Di Goa ya. Oke. Okay. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, ikutan kelana. Nah, mohon maaf, Pak, ya. Waktunya mepet sekali, ya, Pak Hasan. Terima kasih. Iya, ikutan kelana. Halo.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan kita telepon, Pak. Mohon maaf di oke baiklah. Silakan yang lainnya 08 ndak demi waktu dente nih. Baiklah. Ndak demi waktu di. Saya mohon maaf sahabat budaya yang lainnya di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Anda Prom, 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dialantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan, hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sore. Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat berada di mana saja berada, kita masih bersama di sore hari ini tentunya dengan informasi dari dunia wisata. Apa informasinya saat lagi ya, kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
6: Kita masih bersama sore hari ini dan sahabat budaya, saya akan mengajak sahabat budaya untuk berwisata. Kita akan ke wisata buatan ya, atau wisata yang ada di mana itu, Denten deh. Wisata buatan, ya, buatan di Sulawesi Selatan itu banyak ya. Tapi kita coba dulu kemana, Denten deh. Kita ke Goa. Oke, di Goa itu ada beberapa wisata buatan yang juga bisa sahabat budaya kunjungi di hari libur. Apalagi besok ini sudah libur, di hari Sabtu besok ya. Ada namanya wisata Kebun Goa atau Bonto Maranu. Nah, agrowisata yang memiliki 5 kolam renang ini, ada anak-anak dan dewasa. Juga di sana itu ada ATV, ada kolam pancing, ada tempat karaoke dan juga penginapan sahabat budaya. Dengan harga tiket masuk itu mulai Rp15.000. Oke. Ada apa lagi yang ditawarkan di sana sahabat budaya? Kita akan coba ke wisata Kebun Goa Bonto Maranu. Dan wisata kebun ini sahabat budaya itu dia punya dia punya tempat sangat indah dan mengusung tema agrowisata dengan wisata kebun yang memang salah satu tempat wisata ini terbaik untuk menikmati liburan bersama keluarga. Tempatnya juga luas, pemandangannya indah dan udaranya juga terasa segar. Selain itu ada tadi saya bilang wahana wisata kebun ini atau wisata Kebun Goa ini membuat kita liburannya seru dan wajib dicoba. Ada kolam renang dan waterboom, ada taman bermain anak yang saya bilang tadi, ini tempat terdapat ya permainan seru di sana dengan misalnya ada bom-bom kar yang menjadi pilihan tepat untuk bermain bersama si kecil. Terus juga ada kereta yang aman dinaikkan anak di bawah 10 tahun. Dan ini kalau sebelum mencoba itu sahabat budaya harus membeli koin terlebih dahulu. Oke. Ada ATV, tadi saya sempat bilang bahwa ATV ini juga menguji adrenalin. Kalau sahabat budaya naik kendaraan ini, dia rodanya 4 dan dia melintasi segala medan. Dan bisa dibawa menyusuri jalan perkebunan yang cukup menantang. Dan sewanya berapa, Nenek? Ya, tiket masuk itu mulai Rp50.000. Oke. Kolam pemancingan. Ternyata kalau di sana juga itu ada kolam pancing. Dan wisata Goa ini memiliki kolam pemancingan dan sahabat budaya bisa memancing sambil memanjakan mata melihat panorama alam yang indah. Tidak perlu pusing membawa alat pancing karena di sana sudah tersedia penyewaan alat memancing dengan harga mulai Rp15.000. Nah, sahabat budaya bisa bebas memancing ikan sepuasnya. Hasil pancingan itu bisa dimasak di tempat atau dibawa pulang. Adapun juga harga per kilogram ikan di sana dibanderol mulai 20.000 rupiah.

0: Ini bersama Dr. Andes Awaludin Umar Ladoangin dengan topik istiqamah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca salawat untuknya. Semoga dengan salawat itu kita mendapatkan syafaat darinya pada yaumil kiamah nanti. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam hidup beribadah kepada Allah, baik ibadah mahda maupun ibadah ghairah mahda. Ibadah ghairah mahda yang senantiasa berhubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ibadah mahda, ibadah secara khusus, telah ditentukan rukun, syarat dan waktunya. Sedangkan ibadah ghairah mahda, ibadah umum, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia yang terdapat nilai-nilai kebaikan. Dalam melaksanakan baik ibadah mahda maupun ibadah ghairah mahda, senantiasa terjadi pasang surut. Sebagaimana kadar keimanan manusia kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya istiqamah, teguh pendirian. Berbicara tentang istiqamah, maka suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang dari pedalaman Arab, Badui. Datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal haya?" "Ya Rasulullah, apa itu hidup?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al haya amantu billah tsumma istaqim." Yang dimaksud dengan hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirianmu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Amrin waqil Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Dari Abu Amr, ada yang menyebut pula dengan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seseorang pun selainmu." Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan teguhkanlah pendirianmu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, mengisyaratkan dan menjelaskan kepada kita bahwa di dalam beribadah, baik ibadah mahda maupun ghairah mahda, butuh akan istiqamah, senantiasa teguh pendirian dalam menjalankannya. Dalam Al-Quran surah Hud, surah yang ke-11 ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Katakanlah, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayatnya yang lain surah Fusilat, surah yang ke-41 ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dari ayat dan hadis ini dapat kita maknai atau kita simpulkan bagaimana kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah mahda maupun ghairah mahda. Cara-cara agar kita bisa istiqamah, yang pertama adalah kita harus meluruskan niat dan tujuan ketika kita beribadah, baik mahda maupun ghairah mahda. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh perbuatan itu didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang hendak dia raih, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa istiqamah? Kita harus luruskan niat dan tujuan ketika kita beribadah. Kalau niat dan tujuan kita karena manusia, maka tentu kita tidak bisa mampu untuk mencapai istiqamah. Tapi dalam hadis dijelaskan niat dan tujuan hanya karena Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia hijrah karena dunia, karena wanita, dia beramal beribadah niatnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Dia akan mendapatkan wanita jika dia berhijrah dan berniat dalam beribadah beramal karena wanita. Yang kedua, bagaimana kita bisa istiqamah manakala kita memaknai dengan sempurna kalimat syahadat tain atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika kita maknai bahwa hanya Allah yang kita sembah, hanya Muhammad adalah utusan Allah, kita yakini kebenaran kedua kalimat syahadat ini, kita memaknai dengan sempurna kedua kalimat syahadat sebagai ikrar kita, janji kita kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan dengan istiqamah, kita dapat melanjutkannya hari-hari berikutnya dengan konsisten atau istiqamah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, selanjutnya bagaimana kita bisa istiqamah, bisa teguh pendirian, bisa konsisten dalam beribadah, baik mahda maupun ghairah mahda. Yang ketiga adalah kita harus mendekatkan diri dengan selalu membaca, mengkaji dan memahami Al-Quranul Karim. Sebagai petunjuk umat Islam, Al-Quranul Karim juga memberi kita keteguhan dan motivasi untuk beribadah. Membaca dan memahami Al-Quran membuat kita semakin yakin kepada kebenaran Islam dan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya segala kebenaran di alam semesta ini. Keteguhan hati kita akan terwujud bagi orang yang benar-benar
memahami dan memaknai Al-Quranul Karim. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Katakanlah, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana kita bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah, baik mahda maupun ghairah mahda? Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berkumpul dan bergaul dengan orang-orang saleh. Sahabat tentu pernah mendengar bahwa dengan siapa kita bergaul, maka itulah siapa diri kita nantinya. Seseorang yang berteman dengan seorang pandai besi akan mendapat badan yang bau besi. Siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan terpercik harumnya minyak wangi itu. Untuk itu, pendengar, dengan siapa kita bergaul, maka kita akan terpengaruh olehnya. Berteman dan bergaul dengan orang-orang yang soleh bisa melalui majelis ilmu, majelis taklim, pengajian, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah jalan kita untuk bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, bagaimana kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah, baik mahda maupun ghairah mahda? Maka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini, Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Ia yang mengetahui segala apa yang ada di dalam hati manusia. Dalam hadis, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat postur tubuhmu, wajahmu, melainkan Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Oleh sebab itu, berdoa dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita benar-benar bisa diberikan kekuatan untuk istiqamah. Seperti doa yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Bahkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8, Allah mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, inilah beberapa kiat bagaimana kita bisa istiqamah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankannya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan. Yang berarti pemain harus langsung keluar.

Sahabat Budaya, Mak Dendi merupakan salah satu permainan tradisional dari Sulawesi Selatan yang cukup populer dan dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Meskipun umumnya dimainkan oleh anak perempuan, permainan ini mirip dengan permainan engklek yang dikenal di Pulau Jawa dan biasanya dimainkan oleh 4 hingga 5 orang. Sebelum permainan dimulai, salah satu pemain menggambarkan petak-petak di tanah sesuai pola dende yang disepakati. Selanjutnya para pemain secara bergiliran melompat mengikuti jalur petak tersebut dengan menggunakan satu atau dua kaki sesuai aturan. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai sebanyak mungkin petak sehingga pemain yang berhasil memiliki petak tersebut akan menjadi pemenang.

0: Alcázar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yang hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Hari ini kita akan berbicara bersama narasumber, ada Bapak Darmawan Denasa. Beliau adalah pemilik Rumah Hijau Denasa dan topik kita adalah menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Denasa.
1: Boleh panggil Denasa saya.
0: Oke. Denasa, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Denasa, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan topik kita, menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Saat lagi ya Denasa.
1: Baik.
0: Kita akan dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: besok kita kerja kelompok ya, jam 9 di kafe biasa.
1: Oke deh.
0: Jangan lupa bawa laptop ya, guys.
1: Oke, semua harus datang. Kalau enggak, nilainya enggak ada ya.
2: Oh, jadinya besok banget ya? Kalau gitu, aku enggak bisa hadir dong. Soalnya besok aku harus ibadah.
1: Oh iya, besok kamu ibadah. Kalau gitu, kita ganti aja di hari lain.
3: Boleh aja. Aku sih ngikut aja.
0: Aku juga.
4: Harmoni itu tumbuh dari saling menghargai. Beda keyakinan, tetap satu tujuan.

Pernahkah Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, sahabat budaya. Dan alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Darmawan Denasa, pemilik Rumah Hijau Denasa. Dan alhamdulillah kita akan berbicara lebih jauh tentang mengenai menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Baik, Denasa, kalau bicara tentang hayati, pasti nih masyarakat juga ingin tahu sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Silakan Denasa.
2: Baik, Mbak Anti. Jadi keanekaragaman hayati itu dikenal juga dengan nama biodiversity. Jadi hewan dan tumbuhan, ya, atau makhluk yang lain, ya, karena kan ada juga mikroorganisme dan yang lain itu, ya, yang hidup dan berkembang di sekitar kita, yang ada di sekitar kita, itulah keanekaragaman hayati.
1: Contohnya apa itu, Pak?
2: Ya, kalau misalnya di RRI ini ada pohon. Ya, jenis-jenis pohon apa yang ada di sekitar sini, ya, di sekitar mungkin sampai ke Benteng Jumpandang dan depannya, burung apa yang ada, ya, terus ya pasti mungkin ada semut, ada apa, itu keanekaragaman hayati.
1: Oh iya, oke, ya. Oke, itu yang namanya.
2: Jadi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu keanekaragaman hayati.
1: Oke, baik. Nah, Denasa, kalau bicara tentang keanekaragaman hayati, ini juga pasti menyangkut dalam seni, ada juga budayanya di dalamnya, dan juga tradisi.
2: Ya.
1: Nah, bagaimana Denasa itu melihat keterkaitan antara kelestarian keanekaragaman hayati dengan kelangsungan tradisi adat di wilayah tertentu?
2: Oh, ya, sangat berkaitan, hampir semuanya, ya.
1: Ya.
2: Sebelum melangkah menjawab itu, kita saja ini bisa hidup seperti ini, berkembang dan lahir, itu karena keanekaragaman hayati. Yang kita makan tiap hari nasi, itu keanekaragaman hayati dari tumbuhan. Ikan itu dari hewan, ya tidak? Daging kita makan dari mana? Ya dari ayam, dari sapi, dari kambing, itu keanekaragaman hayati. Jadi jangankan seni budaya dan tradisi, hal-hal yang substansi untuk menghidupi kita itu penuh dengan keanekaragaman hayati semuanya. Yang kita pakai bahkan iya juga. Ya coba kita pikir, lipat sabe dari mana dibuatnya? Itu kan dibuat dari ulat sutra yang makan daun murbei, ya tidak?
1: Betul.
2: Jadi sangat terkait. Contoh, saya kasih contoh ya yang umum. Kalau ada orang menikah, ada irang-irang kan?
1: Betul.
2: Dan itu dibawa apa? Pisang satu tandan, tebu satu batang, batang pisang muda. Coba lihat semua, hampir semuanya. Dan kue-kue yang dibuat itu dari mana? Kalau dia kue-kue yang manis-manis

0: ayam itu meningkat.
1: Mahal,
0: tambah mahal.
1: Betul.
0: Tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Mm-hmm. Karena banyak sekarang orang membuat ritual.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Itu.
1: Untuk apa membuat ritual itu, Pak?
0: Iya, ada yang mengatakan syukuran karena panennya bagus, ada yang melakukan syukuran karena baru selesai puasa dan seterusnya.
1: Iya, ya, oke, oke. Itu semua dengan hayati itu sendiri, ya, Pak, ya, dari bumi hayati. Ya, dari alam itu sendiri. Ya. Oke, baik, Pak, kembali lagi. Kalau bicara mengenai kepunahan spesies tadi yang Bapak katakan tertentu, ya hewan atau tumbuhan mungkin, baik, ini dapat menyebabkan hilangnya sebuah warisan budaya tak benda. Apakah itu betul akan kejadian?
0: Akan gitu, seperti Pak? Itu. Mm-hmm. Bukan hanya yang tak benda, ya benda pun akan hilang.
1: Iya, iya.
0: Jadi
1: iya,
0: seperti sampaikan ya, di bawah karang itu ada yang namanya tikus lompo batang. Di kaki gunung bawah karang ada lompo batang, ada namanya tikus lompo batang. Dulu itu dipakai untuk ritual. Tapi ritual itu sekarang sudah tidak ada karena tikusnya juga sudah langka.
1: Oh begitu.
0: Nah, contohnya juga yang ada di provinsi tetangga kita di Sulawesi ya, di Gorontalo. Ada ritual yang mempersembahkan telur burung maleo. Salah satu tubuh, fauna, itu maleo itu mega fauna Sulawesi.
1: Yeah,
0: jadi maleo itu hewan endemik Sulawesi. Dan itu karena agak susah dapat sekarang kan, karena perburuan, pengambilan telur. Manusia manusia saja tidak memburu telur maleo, itu terancam dengan predator alamiahnya kayak biawak dan seterusnya. Mungkin kondisi alam, karena kan dia maleo itu kalau bertelur dia menggali tanah sampai 2 meter turun dan mengukur suhunya harus tepat, karena dia bukan dia mengerami, bumi yang mengerami. Dia rami di dalam tanah. Nanti setelah menetas, anaknya muncul ke permukaan dengan sendiri, lalu langsung bisa pergi loncat. Ya, dalam kondisi itu saja tantangannya besar. Apalagi kalau diikuti dengan perburuan yang over capacity, jadi berlebihan, itu bisa memicu kepunahan yang lebih cepat. Apalagi areanya kan ada alih fungsi lahan. Jadi dia bertelur di satu tempat lalu kemudian itu berubah fungsinya, semakin cepat punahnya.
1: Oke. Itu. Baik, Pak, kita jeda dulu dan rasa kita ikuti dulu yang berikut ini.
2: Nyadu di kopi now. Deh, maksudnya ini kopinya manis banget.
3: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits. Jangan kampungan deh.
2: Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
3: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok. Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah. Orang pasti mikir kita norak.
2: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
3: Betul. Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
2: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.

0: malam Pro 4 Makassar.
1: Kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini, sahabat budaya, dan saya masih bersama Denasa. Beliau sudah tadi menjawab beberapa pertanyaan dari kita malam hari ini, sahabat budaya. Nah, Pak Denasa, kalau tadi sempat kita bilang tumbuhan, hewan itu adalah juga salah satu keanekaragaman hayati yang kita gunakan untuk beberapa kebutuhan hidup dari manusia itu sendiri atau kita sendiri sebagai manusia. Nah, sebenarnya sejauh mana, Pak, pengetahuan lokal masyarakat adat berperan dalam menjaga ekosistem yang menjadi sumber inspirasi seni dan budaya mereka, terutama kalau kita bisa melihat di Kajang ya contohnya, atau ada daerah lain yang bisa Bapak ceritakan tentang hal ini. Silakan Denasa.
2: Ya, jadi kalau yang kita ambil contoh di Matoa ya.
1: Iya, Matoa.
2: Tentang pengetahuan mereka atau apa yang mereka, karena mungkin mereka salah satu contoh terbaik kalau di selatan ya, menjaga tradisi, mempertahankan budaya. Saya pikir itu salah satu contoh terbaik lah. Jadi misalnya mereka pakai pewarna alam yang dari tanaman bernama tarum untuk mendapatkan warna, sebenarnya itu bukan warna hitam. Jadi kalau dia pakai tarum itu bukan warna hitam, itu biru, paling biru, sehingga seolah-olah hitam. Namanya indigo. Iya. Dan itu mereka tanam memang di pinggir rumah mereka, menjaga air.
1: Pohon itu?
2: Tanaman itu. Iya, jadi bukan pohon, dia perdu.
1: Oh, perdu.
2: Iya, kami konservasi. Di Denasa ada tanamannya. Kami tanam sudah puluhan. Iya. Kami jadikan sebagai sumber dan media ajar. Jadi kami ajarkan ke orang-orang datang bahwa ini yang dipakai oleh orang-orang, dia matua mewarnai, mendapatkan warna. Untuk mewarnai benang. Jadi kalau lihat gitu, sarung dari Kajang biasanya ada satu lembar itu bukan warna biru tua tapi biru muda.
1: Iya, satu coba garis lurus.
2: Lihat Maki, ada.
1: Iya, ada. Satu garis lurus itu, dan karena, itu kecil.
2: Iya, karena jadi dia tuh pakai indigo sebenarnya. Biru paling biru dari terlihat hitam. Tapi itu pewarna alam. Iya, dan mereka menanamnya. Mengapa menanam? Karena butuh. Nah, itulah sebenarnya bagian dari konservasi. Seperti itu. Kalau kami mengkonservasinya untuk kemudian sebagai bahan edukasi, dan juga kami kembangkan, karena bukan hanya sebagai bahan untuk pewarna, bisa untuk obat dan lain-lain. Kemudian masih banyak sebenarnya ya. Kalau di sana itu kayak menjaga air. Kayak di dekat-dekat sana di sini, Malino. Di Malino itu kan dataran tinggi. Pada musim kemarau susah dapat air. Salah satu tradisinya adalah harus menjaga mata air. Kalau tidak ada mata air, mereka tidak bisa berkebun. Dan mungkin itu menggali sumur dalam, karena itu kan dalamnya sampai ratusan meter, mungkin bahkan sampai 500 meter, bahkan 1 kilo gitu turun kan. Karena ketinggiannya dari kita kan sampai 1000 lebih meter. MDPL. Kita ini di MDPL. Di depan kita ini laut. Ya, kalau mereka itu tinggi, maka mata air salah satunya. Sebenarnya harus sadar mereka itu harus menjaga hutan. Kalau mereka tidak menjaga hutan, bukan hanya mereka yang tidak selamat. Kita tahu siapa saja yang tidak selamat. Makassar, Maros, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan separuh Bone. Karena semua sumber mata air gunung itu dari dua gunung itu, Lompo Batan dan Bokaraeng. Jadi kalau terancam, maka itu berbahaya untuk kita. Tapi kita juga tidak boleh hanya meminta mereka yang bertanggung jawab. Kita juga harus bertanggung jawab karena kita menikmati. Harus mungkin sekali-sekali bawa ke sana pohon tanam, atau ingat ke mereka bahwa jangan terlalu banyak menggunakan pestisida yang bisa merusak
1: tanah
2: dan air. Kan kemana nanti jadinya kalau hujan? Akan dibawa kan dari hujan, dari saluran kecil ke sungai kecil, nanti ketemunya di Sungai Jeneberang kalau di Makassar. Kemana nantinya itu? Ke kita. Kalau tidak makan langsung, kemana nanti muaranya itu air? Ke laut. Laut ketemu siapa? Ikan, cumi, udang, dan kepiting. Ditangkap nelayan, lalu dijual di pasar, ketemu siapa?
1: Manusia.
2: Lalu siapa yang makan? Kita. Ya, itulah kenapa. Jadi bumi itu, ini kosmo. Satu peristiwa kecil di luar sana, itu berpengaruh ke tempat lain di bumi ini. Jadi jangan tidak ikat peduli, harus peduli. Iya, jadi ini substansi sebenarnya ini. Bukan hanya persoalan seni, budaya, dan tradisi. Ini persoalan keberlanjutan kita sebagai makhluk hidup di muka bumi. Dan kitalah ini khalifahnya, pemimpinnya. Dan kalau pemimpinnya tidak benar, maka semuanya akan rusak. Iya tidak?
1: Iya, cocok. Iya, oke, baiklah. Penjelasannya apa ya, kalau melihat ini bahwa Denasa bilang kita harus melindungi bumi dan seisinya, emang, seperti ya. Itu karena kita yang menikmati juga sendiri ya Denasa ya,
2: karena kalau kita ikut idenya Elon Musk kita akan tidak bisa kan, karena hanya orang kaya raya yang bisa pindah ke Mars. Dan itu pun belum ada sekarang kan, mau kemana kalau tidak di bumi coba.
1: Nggak bisa juga, mau kita taruh mata di mana Denasa. Oke, baik Denasa, banyak karya seni tradisional seperti ukiran, baik, tenunan, baik, atau alat musik lah, baik, yang tadi sempat kita di awal mengatakan menggunakan bahan dari alam ya. Nah bagaimana sebenarnya strategi konservasi agar bahan-bahan ini tetap tersedia tanpa merusak populasi alam liar atau populasi alam lah yang mungkin tidak dikonservasi begitu, baik, ya, tidak, baik, dijaga oleh pemerintah, silakan.
2: Baik. Sebenarnya tidak ada lagi yang tidak dilindungi di Sulawesi. Sulawesi adalah pulau terbesar di Wallacea dan semua jenis spesiesnya itu unik-unik dan semua sudah terancam. Tapi pertanyaan itu tadi misalnya ya, suku yang paling keren mengukir bukan hanya di selatan tapi di Sulawesi adalah Toraja.
1: Iya,
2: sepakat.
1: Sepakat.
2: Dongkolannya diukir, apapun diukir ya tidak.
1: Petinya diukir.
2: Iya, semuanya diukir dan bahan utamanya itu bernama kayu uru.
1: Okay.
2: Jadi mereka itu mengukur. Jadi dindingnya itu bernama kayu uru, salah satu kayu yang lokal Sulawesi ya. Dia itu cempaka putih kasar, itu nama terkenal apa yang lebih dikenal di secara luas di luar. Dan itu sebenarnya tidak boleh lagi ambil di alam. Sampir semua alam itu kita sudah dikonservasi. Tidak boleh lagi sebenarnya. Kalaupun ada yang sampai masuk ambil ke hutan, itu sebenarnya melanggar. Makanya kalau kita ke Toraja itu di pinggir-pinggir rumah mereka itu sudah mulai menanam uru. Karena mereka sadar, di mana lagi mau ambil kalau tidak dari apa dibuat sendiri, ditanam sendiri. Dan kesadaran itu harus menjadi kesadaran kolektif, bukan hanya satu dua orang yang menanam, tapi kesadaran kita semua. Artinya gini, kalau sempat berwisata ke Toraja, lihat uru, ya harus hormati siapa yang tanam. Itu tahu bapak hebat nak tanam uru kayak begitu. Karena pemuliaan itu ilahiah, orang semua suka dimuliakan.
1: Betul.
2: Dan kalau dimuliakan dia akan semangat. Itu. Jadi sebenarnya ini pendidikan dasar sebenarnya kita tinggal di Sulawesi atau di Indonesia. Kita harus, orang Sulawesi harus paham tanaman-tanaman apa yang digunakan. Ya, mau bikin tongkonan bagaimana kalau tidak ada uru? Coba pikir. Ya.
1: Betul.
2: Saya tidak suka sebenarnya tongkonan itu yang atapnya dari pseng, tidak alamiah. Harusnya tetap
1: ada
2: pakai.
1: Ada sekarang ya, Pak, masih ada.
2: Kan banyak. Kan dulu dia pakai bambu talang.
1: Betul.
2: Itu bambu yang ruasnya panjang. Betul. Yang dipakai biasanya lemang, tapi karena bambunya sudah susah dapat, maka dipakailah seng. Dan itu tidak natural. Tidak seru gitu. Ya, ada alamiah. Terpaksa dipakai seng karena anggap seng itu lebih
1: tahan,
2: lebih murah. Ya, tapi padahal setongkonan kalau dikelola yang baik, dibangun yang baik itu akan tahan ratusan tahun dan lebih cantik dilihat kalau dari alamiah kan.
1: Betul.
2: Dan itu bukan hanya itu. Dulu kita, orang tua kita itu menggunakan tibe. Jadi kalau Bayanti ke Malino ada namanya bulu tanah. Di sana ada dua rumah adat.
1: Tahu, pernah foto.
2: Pernah ke rumah
1: sana.
2: Itu. Lihat atapnya dari bambu kan?
1: Iya, betul.
2: Itu tibe. Kalau di kita ke Selayar namanya cibe. Dari bambu. Atapnya dari bambu, ya. Memang tidak mudah karena harus diganti berkali-kali. Tapi artistik tidak lihat.
1: Oh, cantik,
2: ya. Cantik ya. Dan pasti di saat di atas itu dingin, sejuk. Jadi hangat di malam hari, dingin di siang hari. Dan itu lebih bagus, auranya keluar, aromanya kita temukan dan lebih sehat. Cuma karena persoalannya bambu yang zaman dulu kayak dulu ya. Kalau konservasi yang bambu itu kembali ke Toraja, keren mereka. Dia tidak tebang bambunya kalau tidak butuh.
1: Banyak tapi, bambu di Toraja, Pak.
2: Banyak tapi dia tidak tebang kalau tidak butuh. Tapi kalau di daerah sini butuh atau tidak butuh tebang untuk dijual meskipun belum layak ditebang. Banyak. Dan itu banyak, mulai banyak kayak tradisi ya. Dari zaman dulu kan kita suka pisang. Semua makanan hebat kita pisang. Mulai dari barongko, pisang pepe, palu butung, pisang ipe, pisang hijau. Coba pikir. Tapi sekarang itu orang ambil pisangnya belum matang, belum layak diambil, lalu diperam untuk dipaksa matang, ya tidak? Dan itu tidak enak rasanya kan?
1: Tidak sepat.
2: Iya itu.
1: Yang seperti
2: itu, yang seperti itu. Jadi kita harus edukasi mereka. Harus ingatkan mereka sudah juga tidak layak diambil, kemudian diperam menggunakan perangsang dan perangsangnya itu zat kimia. Sudah tidak enak beracun. Tapi kita harus makan karena terpaksa. Kalau tidak itu mau pilihan apa? Yeah. Oke, jadi ini timbal balik. Kita sebagai orang urban tinggal di kota, tinggal di Makassar tuh, mana saat itu harus menghargai petani yang tanam. Jangan cuma makan apa karya mereka. Makanya mereka begitu. Bisa dipahami? Kita harus menghargai orang-orang yang di dataran tinggi karena air kita dari sana asalnya, hutan kita di sana. Kalau kita pergi mendaki, jangan buang sampah sembarang, jangan cabut sembarang, jangan merusak, segala macam. Bisa dipahami? Karena kalau itu rusak, bukan hanya Anda yang akan korban. Banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, bahkan mungkin orang yang kita cinta jadi korban kalau terjadi bencana. Iya, jadi ini ekologi itu bukan hanya persoalan pemakaian, pemanfaatan. Ekologi itu persoalan masa depan kita tentang bumi yang sekarang mulai berubah. Ngapain kita bisa tidak kita berseni dan berbudaya kalau kita terancam dengan kayak sekarang ini El Nino, kepanasan, angin kencang, hujan, banjir. Siapa yang mau melihat hasil budaya kita kalau banjir? Ada yang lebih penting sebenarnya, substansi nyawa kita ini yang terancam kalau kita biarkan ini semua, dan apalagi kalau kita bagian dari yang merusak itu.
1: Nah, itu dia, kita kan penghuni ya Pak ya, itu dia,
2: bukan hanya penghuni, kita khalifah, pemimpin. Betul. Tapi kalau pemimpinnya rusak, maka semuanya akan rusak.
1: Oke, baiklah. Baik Pak, kalau bicara tadi tentang pewarna, juga Bapak sempat tadi sudah menyinggung. Baik. Adakah contoh tradisi atau ritual tertentu yang secara langsung berfungsi sebagai mekanisme pelindung bagi spesies yang terancam punah? Lalu kita ini sebagai makhluk bumi menyeimbangkan kebutuhan seniman akan bahan baku alami, misalnya kayu langka yang tadi sempat Pak Denasa katakan, atau pewarna alami yang Denasa bilang, dengan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati. Oke, langsung dua dijawab nih Pak, dirangkumlah jadi satu.
2: Baik. Sebenarnya ya, sebagian orang yang menggunakan itu hanya menggunakan, tidak cuma tracking dari mana asalnya itu bahan.
1: Iya juga.
2: Orang yang buat gitar, yang penting dapat kayunya bagus, dia tidak pernah tahu, tidak mau tahu. Kadang juga tidak ada yang orang yang ada oknum lah yang tidak mau tahu. Yang penting dia dapat bahan yang bagus. Bisa dipahami? Kayu terbaik kita itu adalah kayu hitam Sulawesi, Diospyros celebica. Kayu hitam di dunia cuma dua, satu di Afrika, satu di Sulawesi. Dan itu kan dikirim ke luar negeri. Semua produk-produk mewah di luar negeri itu kayak di Jepang, Eropa, dia suka kayu-kayu kita, kayu terbaik, kelas satu. Kayu hitam, uratnya bagus, kekuatannya keren, padat, dan seterusnya. Itu kan di Jepang dijadikan sebagai abu untuk orang-orang yang meninggal. Kotak, dijadikan kotak.
1: Kalau di Papua bilangnya kayu gaharu Pak ya?
2: Beda.
1: Oh, beda.
2: Gaharu
1: ya?
2: Beda lagi. Gaharu
1: tapi itu, kan itu harum juga ya Pak ya? Beda spesies ya?
2: Kalau kayu hitam tidak harum.
1: Oh, dia tidak harum. Kalau gaharu harum ya Pak?
2: Harum. Dia penghasilnya aroma memang. Untuk parfum mahal dan segala macam. Dipakai di zaman dulu, di zaman Fir'aun, untuk mengaromai Fir'aun yang meninggal. Yang akan disimpan di dalam sarkofagus. Kemudian disimpan dalam piramida. Di zaman dulu makanya harganya mahal dan seterusnya. Kalau yang kayu hitam kita itu kayu hitam, dia tahan. Mobil-mobil mewah pakai kayu hitam, tempat duduk mewah pakai kayu hitam dan seterusnya. Makanya dia langka, harus dikonservasi. Tapi masih banyak oknum-oknum yang sangat jahat mengambil tanaman-tanaman itu. Kalau kita kehilangan, mau dapat di mana?
1: Nah, rumah Denasa sendiri atau rumah hijau Denasa?
2: Kami sudah konservasi. Konservasi. Tanam banyak kayu hitam.
1: Kayaknya perlu kesana ya kayaknya RR-nya.
2: Boleh. Kami itu punya dua tempat Banti, bukan hanya rumah hijau.
1: Di mana saja?
2: Ada lagi di Denasa Botanical Garden, kebun Denasa. Itu lebih luas dari rumah hijau Denasa.
1: Di mana menjadi itu
2: sama,
1: tempatnya?
2: Sama, jaraknya hanya 500 meter dari rumah hijau Denasa. Dan sama-sama dikonservasi. Iya.
1: Dan tumbuhan apa saja yang ditanam oleh Denasa dan...
2: Banyak.
1: Denasa sendiri atau dengan rekan-rekan yang lain?
2: Kadang kita ajak orang tanam.
1: Apa saja yang di sana yang keanekaragaman hayati yang ditanam? Pohon apa saja yang langka itu yang ditanam?
2: Kalau disebut ini kayaknya kami sudah menanam hampir 900-an jenis tanaman spesies. Tanaman lokal, endemik, dan langka. Dan itu seru di Denasa karena kami ceritakan tanaman-tanaman itu, kami kisahkan.
1: Ada channelnya juga Pak untuk ini.
2: Kami punya sosial media sih, ada YouTube tapi tidak terlalu aktif deh. Karena banyak orang yang berkunjung malah.
1: Iya,
2: seharusnya diaktifkan nanti.
1: Iya, nanti itu bagus ya. Nanti kita akan bahas lagi. Kayaknya ada itu yang akan pertanyaan berikutnya.
2: Baik.
1: Nah, bicara tentang cara mengedukasi ini. Eh, kita ke ini dulu Pak, bagaimana sebagai makhluk bumi itu menyeimbangkan kebutuhan seniman akan bahan baku alami, misalnya tadi kayu langka, pewarna alami, ini belum terlalu dijawab. Baik. Nah, bagaimana itu Pak?
2: Begini saja ya, kita kan sebenarnya itu diminta ini ya, bahwa makanan yang terbaik itu adalah makanan yang kita tanam. Mm-hmm. Maka kayu yang kita pakai adalah kayu yang kita pakai, sebaiknya kayu yang kita tanam. Mm-hmm. Bisa dipahami? Mm-hmm. Kalau kita suka buat gitar dan kayu jenis ini, tanam itu tanamannya jauh, cuma pakai satu tanam dua, ya, itu baru namanya minimal dua, itu namanya konservasi, menyelamatkan, ya kan?
1: Iya.
2: Ya makanya sebaiknya anak-anak itu diajari dari kecil tanam pohon, jadi nanti kalau sudah besar menikah pakai tanam pohonnya dia tanam, ya tidak? Atau orang menikah itu kenapa bukan itu kayu yang menjadi maharnya? Seru kan?
1: Iya juga ya.
2: Iya.
1: Kan sekarang kan rata-rata itu tanah, uang.
2: Iya.
1: Mobil.
2: Makanya sebaiknya maharnya kayu. Karena banyak kayu-kayu itu mahal loh itu. Sulawesi itu banyak kayu-kayu kerennya. Ada namanya kayu kuku, itu keren uratnya dan langka juga. Biti itu bahan membuat perahu pinisi. Ya, Vites Kopassus. Masih banyak spesies-spesies yang lain di Sulawesi yang keren-keren. Ya, yang seharusnya memang orang Sulawesi kenal. Rasanya itu menjadi apa ya? Menjadi pengetahuan dasar kita sebagai orang Sulawesi.
1: Iya, betul.
2: Ya, supaya kita punya kepedulian, care. Tidak sembarang menebang pohon, memberikan pengorbanan kepada ini, karena kan semua itu kan bukan hanya memberi kita kayu, bunga, daun dan yang lain kan. Mereka itu mengikat air, menjaga ekosistem. Kayu besar itu bukan hanya dia yang situ. Di kayu besar itu akan berumah yang namanya burung beberapa spesies, ya tidak?
1: Iya.
2: Akan banyak semut yang berumah di situ. Mungkin nanti akan ada lebah yang bergantungan di situ. Dan spesies lain juga akan merambat di situ. Jadi kalau satu dibuang, maka berapa banyak spesies yang akan tidak dapat tempat lagi, ya tidak? Makanya kita tidak boleh sembarang menebang. Sebaiknya ya, kalau menebang ya dibuat yang lain. Dan tanaman-tanaman yang sudah menghasilkan anaknya itu jangan dibuang. Dia jadikan sebagai tanaman induk. Kalau tanaman induk hilang, bagaimana lagi kita bisa mendapatkan benih baru?
1: Oke, baik. Nah, Denasa, bagaimana cara tak mengedukasi generasi muda agar mereka memahami bahwa menyelamatkan lingkungan juga berarti menyelamatkan identitas budaya mereka? Dan berikutnya, kalau bicara tentang era modernisasi ini atau modern ini, apakah digitalisasi juga ini atau bahan sintetis itu bisa menjadi solusi untuk menggantikan bahan alam dan dalam seni tanpa menghilangkan nilai sakralnya?
2: Baik, edukasi ya.
1: Iya, edukasi itu generasi
2: kami.
1: Muda ya.
2: Jadi rumah jenazah itu berdiri 2007.
1: Oke.
2: Dan memang edukasi. Kami sadar tempat kami itu bagi sebuah rumah luas. Sebuah rumah dengan tanah 1 hektar luas kan? Satu rumah dengan 1 hektar itu luas bagi kita. Tapi dibanding hutan raya itu kecil. Maka kami harus mendenyutkan dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka datang dan kami ajari. Jadi tanaman-tanaman yang saya bilang tadi itu 900 spesies itu kami jadikan media dan sumber ajar yang menyenangkan. Seperti saya bilang tadi, kami ceritakan, kami misalkan. Misalnya tanaman yang dipakai Saweri Gading membuat perahu untuk menjemput calon istrinya di Cina namanya Walinrang. Dan ketika dia dapat istri calon istri itu bernama Wechudei, maka berubah menjadi Jinaguri. Kita ceritakan, kita kisahkan itu ceritanya, kita alurkan, kita storytelling di Denasa supaya menyenangkan. Dan Denasa itu bukan hanya storytelling, kami rasionalisasi. Jadi anak-anak itu harus dirasionalisasi. Misalnya rambusa itu adalah satu dari 5 spesies markisa.
1: Iya.
2: Dan tumbuh di mana-mana. Dan itu bagi orang khususnya orang Bugis dia sebutnya itu kande-kande ula.
1: Iya.
2: Makanan ular.
1: Oke.
2: Tapi itu rambusa. Kami tidak mungkin itu makanan ular karena ular itu adalah karnivora dan dia herbivora. Kenapa ular ada di situ? Kami rasionalisasi ke mereka karena hanya dengan rasional mereka itu akan menjadi orang-orang yang bisa menemukan pengetahuan baru, rahasia lain dari penciptaan spesies-spesies bahkan penciptaan alam semesta. Itu karena hanya orang rasional yang bisa meneliti. Kalau tidak rasional susah itu meneliti. Ya, dia akan mungkin hanya menghubungkan dengan mitos dan seterusnya. Ya, jadi dia tidak bisa menjadi saintik, tidak bisa menjadi ilmu pengetahuan baru. Itu. Jadi kami, kalau mau ya harus ke Denasa. Dan itu memang sudah terjadi. Kami sudah menjadi jadi kebun Denasa dan rumah Denasa itu sudah menjadi desa wisata. Menjadi mitra dari Kementerian Pariwisata. Iya. Kita jadi menjadi kampung literasi karena ini bagian dari literasi. Mengajari mereka tentang spesies itu menjadi penting. Terus bagaimana dengan bahan sintesis? Mungkin menjadi, bisa menjadi pilihan ya.
1: Iya.
2: Tantangannya itu adalah ketika dia sudah tidak dipakai, susah diurai. Bisa dipahami? Oh, ya.
1: Oke.
2: Kalau bahan alam mungkin masih bisa terurai dengan baik. Dan biasanya kalau bahan alam itu karena harganya mahal, maka kita menyayangi, dijaga baik-baik. Kayak lipas sapi yang harganya mahal itu disayang kan? Dan sayang. Itu diturunkan sampai ke cucu, cicit, disimpan baik-baik.
1: Ya, ya, ya.
2: Tapi kalau sintesis, kita pikir kan ada aja lagi, bisa dibeli. Harganya biasanya juga lebih murah.
1: Betul.
2: Tapi nilainya juga kita menaik palsu nih. Ya tidak. Beda dengan yang asli.
1: Betul. Itu. Ya.
2: Jadi ya kita sebaiknya ya. Kita kan kayak sekarang itu lipat sabe kan kewalahan kita itu. Karena pakai sintesis.
1: Iya.
2: Iya, memang tantangannya kalau dia asli itu adalah perawatan. Yang lebih ribet lah ya. Menjaganya itu, merawatnya lipat sabe tidak boleh basah. Ya. Dan bagus juga sebenarnya, membuat kita hati-hati sih, nilai tambahnya, nilai positifnya. Tapi kita kayak memang betul kehilangan nilai. Tidak serak gitu makanya kalau palsu ya tidak.
1: Iya, betul.
2: Saya dulu punya pernah periksa gigi. Dia bilang tukang giginya, "Ndi, kalau ada mie itu yang palsu yang merasa enak, mau mie kiamat."
1: Enggak ada yang palsu.
2: Tidak ada palsu yang baik
1: yang dan nyaman.
2: Iya.
1: Iya, tidak ada.
2: Itu.
1: Pokoknya ada efeknya lah.
2: Iya. Ini tantangan sebenarnya. Dan itu sebenarnya instrumen, Mbak Anti.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan kalau misalnya kita contohnya lipat sabe, itu kan menenun. Siapa sekarang yang digital native atau Gen Z dan generasi A yang tahu menenun?
1: Yeah.
2: Ditanya juga mungkin menenun, bertanya balik, apa itu menenun?
1: Apa itu menenun? Iya,
2: padahal menenun itu instrumen loh. Dulu perempuan tidak boleh menikah kalau tidak pintar menenun. Ini dulu ya.
1: Dulu.
2: Karena menenun itu yang pertama mengajari perempuan kuat.
1: Ya.
2: Bayangkan itu kalau dia memintal jalan di bawah, karena kan kita semua dulu rumah panggung, belakangan pindah baru ada rumah bawah kan, rumah batu kan. Dulu rumah panggung, jadi di lantai bawah itu dia jalan 3 hari hanya untuk memintal. Bayangkan kalau perempuan jalan 3 hari untuk memintal, lalu dia warnai, setelah dia warnai jalan lagi 3 hari, berarti minimal 6 hari jalan ini. Kalau perempuan jalan 6 hari sampai di mana kira-kira? Mungkin sampai Sulawesi Tengah. Ya tidak.
1: Iya sih.
2: Dan kalau dia jalan, itu apa bedanya dengan orang yang sekarang itu yang merasa apa ya, anak muda sekarang yang pergi lari-lari sore, sore jalan, ya apa. Dan perempuan terus dia duduk. Dia duduk itu berapa lama? Sampai setengah bulan duduk. Terus itu warna-warna tidak akan tercipta kalau dia tidak kreatif kan? Dan warna-warna itu tidak akan simetris kalau dia tidak fokus. Ya tidak. Coba sekeren apa? Ada tidak pendidikan sekeren itu di zaman sekarang?
1: Tidak.
2: Coba, itulah kenapa perempuan dulu itu hebat dan melahirkan orang-orang hebat, karena metode pengkaderannya hebat. Simpel sih sebenarnya, dia bilang sih menenun atau tanung, tapi dampaknya luar biasa. Mana ada bisa melahirkan sampai 12 anak kalau tidak kuat? Itulah kenapa mereka bisa menghasilkan sampai satu lusin.
1: Oke, betul sekali. Ya. Oke. Banyak sekali yang kita mau bicarakan sebenarnya. Baik. Kembali lagi. Sebenarnya apa dampak yang dihasilkan oleh rumah hijau Denasa untuk lingkungan sekitar atau sosial masyarakat yang ada saat ini? Ya, kenalah tadi ke Baik. Generasi muda. Mungkin bisa dikembangkan dari media sosial juga itu Pak Denasa, boleh?
2: Iya, boleh
1: langsung Denasa, iya tinggal sedikit nih waktu kita nih, tanya perbincangan kita nih, dan sekaligus nanti setelah ini closing statement lah.
2: Baik.
1: Denasa silakan.
2: Rumah Denasa itu kami inisiasi 2007
1: iya.
2: Dan memang ada pendidikan, jadi saya mulai Mbak Andi itu dari perpustakaan. Dulu saya kuliah di UNHAS itu masih mahasiswa baru 97, saya masuk 96 itu saya sudah buat perpustakaan pribadi dari buku-buku saya kumpul. Lah karena suka membaca, akhirnya tahu banyak hal karena suka membaca, mulai sadar, wah ternyata tanaman itu keren. Dulu kita main-main di mana? Di bawah pohon. Ya tidak. Mainan kita juga dari pohon. Dari buah-buah. Dulu kita mau makan cari buah. Ya subuh pergi cari buah mangga yang jatuh, siang-siang pergi melempar buah dao dan segala macam. Itu pekerjaan kita, itu menyenangkan. Sekarang anak siapa yang pergi melempar dao? Di zaman sekarang. Coba pikir. Dulu kita pohon daunnya besar, maka kita ambil cabe tumbuk di akarnya itu yang kayak papan. Dan karena kita berpikir dia akan kepedesan, maka jatuhkan pohon buahnya. Itu kadang terjadi dan itu seru gitu, pengalaman yang luar menyenangkan gitu. Dan tidak perlu mengeluarkan uang. Sama teman.
1: Yeah.
2: Itu yang menginspirasi saya membuat rumah jadi NASA. Dan rumah jadi NASA itu menjadi tempat belajar. Tempat field trip. hampir semua sekolah-sekolah di keren di Makassar itu field tripnya di Denasa. Belajar kenegaraan hayati, tangkap ikan dan segala macam. Tapi pada saat itu kami masukkan hal-hal baik. Ya, jangan buang-buang makanan, kan tidak ada makanan yang bahan makanan yang hari ini ditanam besok dipanen, tidak ada. Menggunakan waktu dan sumber daya yang banyak. Belum lagi orang yang tanam itu kasihan. Kadang dia menangis kalau butuh air tidak ada air, kadang dia menangis karena tidak butuh air lagi tapi hujan terus datang terus. Dan itu harus dihargai, kayak itu jerih payah. Ya, pada saat kita makan, mungkin ada orang di luar sana mau makan tapi tidak ada bisa dimakan. Apa perilaku kita? Pergi ke pesta ambil menggunung makan 3 sendok, 3 sendok sudah itu simpan di mana? Di bawah kursi. Sedih tidak? Makanan kita itu lebih banyak hilang, 48% lebih dari makanan kita itu terbuang sebagai sampah. Itu. Jadi berapapun diproduksi sebenarnya, kalau perilaku kita masih seperti itu, tidak akan pernah cukup. Berapapun. Sebenarnya kita cukup mini, tapi karena perilaku kita, itu. Jadi, apa? Kami harap ayo ikut peduli. Yang sangat substansi saja dulu ini. Jadi dulu kita berpikir mungkin kenapa urus seni. Seni itu penting. Gendang itu semuanya rebahan saja dari mana bahannya? Semuanya dari alam. Tapi yang substansi dulu tidak makan dan minum. Siapa bisa bertahan hidup ini tanpa makan dan minum? Siklus hidrologi itu 40 tahun. Jadi saya minum air ini, nanti kalau ketemu air ini rezekiku 40 tahun lagi. Begitu lamanya. Apakah kita abaikan? Kita pikir sudah beli. Biar juga supaya terlihat keren aku simpan sebagian baru. Padahal tidak boleh. Kita sudah beli, kita harus muliakan, kita hargai. Karena dia akan menjadi bagian dari tubuh kita. Akan menjadi darah, daging, tulang dan seterusnya. Ya tidak.
1: Betul.
2: Nah, makanya kita harus muliakan. Muliakan semua itu, hargai. Mengambil secukupnya. Ya. Kalau kita lebih kasih orang lain yang membutuhkan. Itu hal-hal yang substansi dan ayo kita lakukan itu menjadi ciri kolektif sebagai orang Bugis Makassar. Mandar, Toraja dan Mandar dan Toraja. Kita akan harus buktikan bahwa kita orang-orang baik dan hal baik itu harus kita teruskan ke generasi selanjutnya. Itu menurut saya.
1: Denasa kenapa tidak dikembangkan media sosialnya yang terakhir nih?
2: Ini sekarang lagi kita mau bentuk tim. Karena kami juga, saya juga secara personal ya sudah. Saya baru pulang dari Jeneponto yang 3 hari di sana minta untuk ketemu guru, penggiat literasi dan pustakawan untuk berbagi apa sih yang kami lakukan hampir 20 tahun ini. Agar mereka bisa terpentik untuk melakukan meniru atau memodifikasi apa yang kami lakukan. Memang kami butuh tim. Kita tadi tanya
1: apa dampaknya? Generasi muda bisa melihatnya juga dengan apa yang diaplikasikan oleh Denasa kepada kita yang bisa dicontohi begitu.
2: Tapi kami sebenarnya semua dokumentasi, kami simpan. Saya punya penyimpan data saya itu sudah 21 tera.
1: Wow.
2: Karena semuanya terdokumentasi dari awal sampai hari ini.
1: Semoga YouTube-nya bisa ada ya.
2: Itu yang penting bahannya ada, nanti bisa dibuat. Mudah-mudahan semua itu tidak ada masalah ya, penyimpan kami itu bisa bisa dimanfaatkan. Kami catat, kami dokumentasikan semuanya. Cuma memang nanti penyebaran ke sosial medianya itu yang akan.
1: Itu yang perlu
2: tolong
1: juga
2: didoakan
1: sih.
2: Bisa. Siapa tahu ada yang pendengar yang mau bantu Denasa boleh nanti hubungi kami.
1: Denasa, apa yang Denasa harapkan untuk keberlangsungan ekosistem kita yang ada saat ini? Yang terakhir, closing statement.
2: Baik. Tidak ada pilihan lain selain peduli. Kalau alam rusak, siapa yang menderita? Kita sebagai manusia yang paling menderita. Jadi mau ngapain KBD? Mau bertahan untuk merusak, berhenti untuk merusak. Ya, lebih baik kita berdamai dengan alam, melestarikan alam, hidup kita damai. Ya, ngapain punya mobil keren mewah dari merusak alam? Nanti kalau datang bencana itu hilang semua, orang yang disayangi juga hilang. Akan ngapain? Jadi lebih bagus kita ikut, harus wajib memang. Tidak ada pilihan lain. Kita harus peduli. Ya, kalau perlu ada bahan-bahan yang kita butuhkan, kayu dan lain-lain, tanya dari mana asalnya. Tidak mau kalau hutan yang diambil. Supaya ikut ini. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Darmawan Denasa, pemilik rumah hijau Denasa. Sukses untuk aktivitasnya di kebersamaan kita malam hari ini. Nanti lain kali mudah-mudahan bisa berlanjut lagi ya dengan topik yang berbeda ya Pak ya.
2: Kayaknya
1: seru sekali ya kita berbincang begitu ya. Sampai jumpa Denasa. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratna Pro 4.
1: Kabar Anda Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan seluruh budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat,

0: masyarakat serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
1: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
0: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti sekolah inspektur perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
1: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya. Dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
0: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
1: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita yaitu Kelong Tarong. Sahabat budaya, gimana kabar untuk hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di program acara kita yaitu Kelong Tarong dengan satu topik kita, silakan Ki juga nanti ya yang ingin berpartisipasi di 08 11 400 92 50 untuk menjawab topik kita. Ya, kira-kira topik kita apa ya sahabat budaya? Iya, topik kita yaitu kalau ke pengantin Ki, apa yang paling kita cari? Apakah yang paling kita cari itu pengantinnya atau yang paling kita cari es buahnya atau dagingnya atau ayamnya atau supnya? Atau tamunya kah yang kita cari-cari? Cewek kah atau cowok? Jawab Miki di singkat, jelas dan padat. 08 11 400 92 50. Silakan untuk para pendengar kita yang ada di Makassar, di luar Makassar dan sebagainya, boleh untuk berpartisipasi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam. Kelong Tarong.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ahmad Yani.
1: Iya.
0: Oke, Pak Ahmad Yani lagi ngapain malam hari ini?
1: Iya, sebentar lagi duduk-duduk ini.
0: Duduk-duduk sambil nelpon di.
1: Iya.
0: Oke deh, Pak Ahmad Yani mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Si Bali Lino Aira.
0: Si Bali Lino Aira. Oke, okay. Lagunya buat siapain? Topiknya. Mana Miki? Angapana? Tapuki. Telepon Miki kembali Pak Ahmad Yani. Jelek Ki kapak jaringan tak. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelo taruh Pak Saleh dari Rapo Kali.
0: Pak Saleh.
2: Halo, Jek.
0: Pak Saleh, sehat-sehat Jiki.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak Saleh mau dengar lagu apa ini?
2: Kelona apa ini? Dengar dulu. Saya cari dulu di album ini.
0: Kelongnya apa ini?
2: Kelona Pamoporan
0: Pamoporan isi kontu dosana. Jadi kita punya topik. Topiknya apa yang paling kita cari di acara pengantin?
2: Yang paling saya cari di acara pengantin di gedung ialah tempat menyimpan uang.
0: Tempat menyimpan uang? Mungkin apa tempat menyimpan uangnya? Tempat mas soloknya.
2: Ya, hutan. Kalau makanannya ya ayamnya.
0: Tapi itu yang paling pertama tempat mas solo di.
2: Ya, tempat mas solo biasa itu kan tersembunyi, biasa tersembunyi itu. Mana ini orangnya?
0: Tidak tersembunyi itu karena selalu itu orang kasih nampakkan Ki.
2: Lalu dinampakkan kata biasa lindungi pengantinnya.
0: Gara-gara baju nadi.
2: Iya.
0: Oke lah, mau menyapa buat siapa ini?
2: Nah, menyapa Pak Asri di Wotulu Timur, Nur Hikmah di Maros, Maya di Masamba, Abdurrahim di Kalimantan Timur, Pak Mustaha di Maros, Pak Umar di Pampan Satu, Puan Datu di Pindrang, Pak Asis di Maros, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan Dua, Bunda Sopi di Pau Pau Goa, Ibu Niar di Mangansidi, Ibu Arsina di Baropo, Bimas di Bunglangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, Ibu Fatma di Goa juga, Sri Dewi di Pekatto, Pak Ali di Mangakiri, Dodi Jablay di Dalam Petra, Layasari,
3: monitor jika itu Dodi Jablay.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga yang dijumpai ini si Dodi Jablay ini bisa monitor jadi. Oke, untuk selanjutnya ada mito penelponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong, Pak Yani. Halo, Pak Yani. Pak Yani. Kenapa na timbul tenggelam? Telepon tak sudah mi lagi nyambung, tapi keluar ciseng lagi. Boleh ditelepon kembali ini Pak Yani di 0811 400 9250. Ada Pak Yani, ada Puang Datu, ada Ibu Siti Nurbaya, ada Pak Gunadi. Ini kayaknya lagi mana ini? Ada Purnama Sari, Pak Radin akhirnya tembus. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kilontarong. Apa kabar Pak Radin?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Pak Radin, nanti lagunya mau apa ini lagunya?
2: Rapa miso na.
0: Rapa miso na. Rapa miso na. Buat terus kita punya topik ini. Ngapa nih salah ketika ini? Rapa miso na. Rapa miso na ancelari cika atau kami di. Oke. Jadi topiknya kita, kalau Pak Radin gimana? Apa yang paling kita cari pada apa ya? Yang paling kita cari di acara kawinan?
2: Kalau ada sudah itu anu piring.
0: Piring yang paling
2: kita piring cari. Piringnya dulu.
0: Oh, piring yang paling kita cari.
2: Sama dagingnya, makanannya.
0: Oh, makanannya.
2: Piring itu baru makanan.
0: Oh, itu yang paling kita cari di.
2: Itu mah cari tempat duitnya.
0: Makan dulu baru cari tempat duit. Nah.
2: Iya.
0: Bukan ke
2: sama aninya, sama tuan rumah lah.
0: Banyaknya itu yang paling kita cari di, kalau paling itu yang paling ter. Yang paling ter.
2: Yang paling ter yang daging.
0: Daging. Gina paling dacar nah. Pak Radin. Oke, paling Pak Radin silakan, mungkin menyapa buat siapa ini?
2: Ada Nur Hikmah di Maros, Pak Asis. Ada Siti Nurbaya, ada Kamaluddin. Di Maros semua itu. Ada Nur Rusdiana Yasir. Ada Pak Umar, si Ibu Rusia, Opa Ding, ada Pak Sani, di Sukamaju, Ibu Niar, Puan Dato di Pindrang, ada Mayani Tasmo, Sopeng, Nurmina Nur, ada Bunda Sopi, ada Padil, semuanya mi.
0: Oke.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, terima kasih atensinya untuk malam hari ini. Dan kembali kita buka lagi untuk para pendengar kita. Boleh dideringkan kembali 0811 400 9250. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Kelong tarong. Halo, assalamualaikum, Bu Sri Sinta. Halo, Kelong Tarong. Mana suaranya nih ini Bu Sri Sinta? Jelek kapang jaringannya kok dong. Iya, kalau begitu palekna aku terima telepon lagi yang lainnya juga di 0811 409 250. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gunadi. Iya, apa kabar? Iya, selamat malam. Bebe Jikidi.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Gunadi. Kita langsung mis aja palek. Nanti lagunya ikutan Mekidi. Iya, sebentar ku putarkan lagunya Pamoporangi si kontu apa nih? Si kontu dosana, ada juga Rapang Miso Nadi.
4: Iya, iya.
0: Oke. Pak Gun, apa yang paling kita cari itu kalau pergi di acara pengantin?
4: Pertama saya itu ya dulu souvenirnya tuh.
0: Souvenir?
4: Wah, bagus sih.
0: Itu yang paling dicari di, masya Allah.
4: Kalau bagus ambil.
0: Dende. Oh, souvenir karena kan macam-macam biasa souvenirnya orang di.
4: Iya.
0: Jadi itu yang paling dicari. Oke deh. Oke, Pak Gunadi mau dengar lagu apa ini? Iya, Pak
4: Gun. Bisa, Mang.
0: Ada mi sebentar lagunya. Ku ini apa seng? Pamoporang isi kontu apa kata di ini? Dosana dengan Rapang Misona.
4: Oh, itu yang saat itu pertama.
0: Oke. Yeah. Lagunya buat siapa ini?
4: Untuk seseorang yang merasa itu.
0: Siapa panas saya dulu ya, seseorang siapa yang merasa?
4: Atau misalnya.
0: Ihi, asik. Merasa mini anu ini kelepek-kelep manrasai. Oke, Pak, kalau begitu itu saja. Iya, Pak Gunadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Gunadi yang ada di Minasau Pak sana sudah ikut partisipasi juga tuh malam hari ini. Dan selanjutnya langsung miku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Iya, assalamualaikum, Kelong Tarong.
0: Iya, Kelong Tarong dengan siapa di mana nih?
5: Dari Purnamasari.
0: Dari Purnamasari, di mana Ki Purnamasari?
5: Di Polman ini Mbak Dewi.
0: Di Polman?
5: Iya.
0: Oh, di Polman. Oke. Nanti lagunya ikutan saja ya, Purnamasari.
5: Iya. Ikutan aja.
0: Oke. Jadi kita punya topik ini. Topiknya adalah kalau ke pengantin itu paling apa nih? Paling yang dicari apa ini?
5: Kalau Purnamasari.
0: Hai. Kenapa ini? Jaringannya yang kurang mendukung ya. Aduh. Nanti coba kembali. Coba. Oke. Oke. Halo. Iya. Kita lanjut lagi nih. Hal apa yang paling dicari kalau ke pengantin nih Purnamasari?
5: Yang dicari
0: pengantinnya yang dicari ya pertama kali ya.
5: Nah kan biasanya pengantinnya bilang cantik atau gimana gitu loh. Kadang kita bilang suaminya gagal loh.
0: Gagal. Oh ini mini yang kan ini apa sih tamu undangan yang suka menilai-nilai. Tapi memang biasa seperti itu. Kalau misalkan kita ke pengantin pasti kita cari pengantinnya. Lihat dulu.
5: Iya. Pengantinnya cantik tapi kok suaminya.
0: Iya, biasa seperti itu sih.
5: Seperti itu.
0: Iya, tapi memang kenyataan.
5: Apa ya? Satu ganteng, satu cantik.
0: Nah.
5: Tapi yang paling parahnya kalau suaminya gagal baru istrinya nenek.
0: Iya. Tapi memang ini biasanya seperti ada begitu tamu yang biasa menilai-menilai ya. Tapi ini tergantung kita dari orangnya begitu. Iya, oke lah. Oke, silakan mau menyapa buat siapa Ki ini?
5: Sekarang salam ya, ada Bunda Sophie, terus ada Kak Dimas, ada Pak Bobby di Palma, ada Pak Asri, ada Kantor Turi. Semuanya ada cinta kata-kata kali buat Mbak Dewi sama Pak Terlalu. Makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari yang ada di Polman sana sudah ikut meramaikan acaranya kita.

0: balik pintu yang terbuka lebar, bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka. Pak Umar dan Ibu Nursia, sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai ke ini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak, apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipijit Pak. Oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki, tahu misalnya mau diurut juga, ya terus dia bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas Subuh, iya, dia bilang, saya mau diurut ini Bu, bilang, mau mungkin diurut, dia bilang, iya, dia bilang, apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya duduk sebentar dia pamit lagi pulang. Katanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Netra, kita kan dulu pernah mau lihat juga. Tapi karena kena mata tuh begini. Itu kasihan itu, sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah mau lihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Oh, ini saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi misteri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara, oh di sana di Pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari sana. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan, pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu, saya termasuk juga saya punya bangga itu, karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: 92,5 FM Prom Patereni Makassar, Sahabat Budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prom Patereni Makassar. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Kelong tarong.
0: Kelong tarong, Bunda Harsina. Apa kabar,
1: anak
0: Bunda?
1: Yang cantik.
0: Iya, gimana
1: sehat
0: kabarnya?
1: Sehat selalu.
0: Iya, amin. Gimana kabar hari ini, Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Oke. Mau dengar lagu apa, Ki?
1: Nipas Salasa.
0: Oke. Jadi kita punya topik ini. Topiknya yaitu apa nih? Kalau ke pengantin, apa yang paling kita cari?
1: Cari dulu keluarganya yang mengundang kita.
0: Keluarganya.
1: Kita lihat dulu. Kalau ketemu maki, lihat kita, oh ini Ji. Kan biasanya salah-salah. Kalau banyak biasa pengantin bersebelahan.
0: Begitu di.
1: Salah masuk pas solo maki.
0: Salah masuk biasa
1: apalagi gedung.
0: Apalagi gedung. Gedung anu yang berdekatan ka biasa gedungnya.
1: Iya, kayak dine.
0: Iya.
1: Lestari sama anu biasa salah-salah.
0: Balik sidang toh?
1: Iya. Jadi dilihat dulu pengantinnya, yang mengundang,
0: yang dicari dulu.
1: Iya.
0: Acara apa itu kemarin, Bede itu? Kenapa ada?
1: Oh, ulang tahun lah cucuku.
0: Nah bilang Om Jono toh.
1: Kenapa tidak datang?
0: Kaki tanda memanggil tahu.
1: Anu ikat. Anu sekali tuh ribu king menelpon kina.
0: Jadi Om Jono kirim foto ta sama Kak Richard, dikirim kan dia bilang nana panggil ki ini inces. Jadi ku bilang tidak nak panggil Kak.
1: Oh masa? Mau bilang ku sama yo pas singgah di sama Ibu Fatma.
0: Jadi saya bilang oh Dindi. Tidak di ini, tenan aja. Jadi bilang sama Om Jono, tenan.
1: Hari Minggu acara ada di anu, ini acara nenek-nenek.
0: Oh, acara nenek-nenek. Jadi berarti
1: acara
0: tidak anu. Bukan
1: hari Minggu
0: Bukan berarti tidak termasuk jinces kan, bukan jin nenek-nenek jinces.
1: Tidak, jika masih muda.
0: Jadi acara kapan nih, acara apa itu Bunda nanti di Tanjung
1: itu di situ teman-teman nah ada diundang di situ mandi-mandi
0: tawa iya
1: mandi-mandi.
0: Oke Bunda, jadi kita punya topik sudah minta diri topiknya di
1: sudah
0: tawa mau ki menyapa buat siapa nih Bunda?
1: Pak Umar, Bu Nursia, sehat selalu,
0: amin.
1: Bu Niar, Nana Argas, Butia, Yang Hendrawan, Ina Kristalara, Rosdiana Yasir, Den Rannu sama teman-temannya, Den Nompo, Sri Sinta, Samsia Maisat, semuanya mi,
0: Yang
1: mendengarkan RR Prompa.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih.
0: Iya, makasih Bunda, sehat selalu ya Bunda.
1: Sehat
0: ya.
1: Sekeluarga.
0: Amin. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bunda Harsina yang ada di Paropo, terima kasih atensinya untuk malam hari ini ya Bunda ya. Dan selanjutnya ku terima dulu telepon yang berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kelong Tarong.
0: Iya, Kelong Tarong. Ashar, apa kabar?
2: Kabar baik, Inces.
0: Alhamdulillah. Hujan di sana?
2: Hujan dong.
0: Wah, alhamdulillah, adem-adem dong.
2: Benar.
0: Mau ki dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Nadira, Jermando Andersanda, Nadira judulnya.
0: Nadira, Dek Gaga Nadira.
2: Kalau tidak ada mengitu marilaleng pale dari Tisalui.
0: Mangitu
2: marilaleng.
0: Mangitu rilaleng, mangitu.
2: Mangitu.
0: Oh, mangitu
2: marilaleng.
0: Senap Alwi.
2: Marilaleng.
0: Senap Alwi. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kita punya topik nih. Itu kalau kita ke pengantin, apa yang paling kita cari?
2: Terutama itu cari apa deh? Cari tempat, caranya dulu seputar kesasar ki.
0: Cari apa?
2: Cari tempat hajatannya dulu, siapa tahu ada yang kita salah masuk.
0: Oh, cari anu nih, cari tempat hajatan.
2: Iya, cari tempat hajatannya dulu.
0: Jadi itu
2: habis yang... itu cari tempat amplopnya baru makan.
0: Kemen jadi oke lah. Mau Ki menyapa Palik buat siapa Ki?
2: Saya menyapa malam ini untuk Bahar di Bone. Begitupun Pak Ahmad Yani bersama Nurmina di Sopeng, Bunda Nur di Maros, Maya di Masamba, Sumi Deng Lumu, Nona Serli Margareta di Manado. Kenapa itu enggak pernah masuk?
0: Siapa itu?
2: Nona Serli.
0: Oh, Nona Serli Margareta. Mungkin biasa itu kalau dia mau masuk susah sekali katanya masuk. Terus biasa juga lagi sibuk katanya begitu.
2: Pak Sri Diwoto,
0: Bunda
2: Nur di Maros dan semuanya. Terima kasih Inces, selamat malam.
0: Terima kasih. Iya, selamat bertugas juga. Oke. Okay. Ada Asar yang ada di Bone, terima kasih atensinya juga. Sehat selalu pastinya buat kita. Dan untuk selanjutnya langsung Miko terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.

0: kita punya topik ini. Topiknya adalah kalau ke pengantin, Ki, apa yang paling kita cari?
1: Yang pertama itu yang punya tuan rumahnya.
0: Tuan rumahnya.
1: Iya.
0: Karena nanti takut salah masuk, Di.
1: Betul.
0: Ya, jadi nanti amplopnya itu kesasar, Mi.
1: Iya.
0: Iya, karena biasa terjadi seperti itu. Tidak mungkin kita mau minta lagi anuta pas solota.
1: Iya, betul itu, Inces. Hmm. Iya, betul.
0: Oke, Pale, kalau begitu mau kita menyapa buat siapa ini, Kauli?
1: Iya, menyapa buat Kamai Munaganing, Ian Herawan, Samsia Maisar, ada Rosdian Yasir, Yani Tasmo, Nurmina M. Nur, Samsia Baco di NTT, Riko di NTB, ada Bogel Dangati di Pangkep, ada Putri, Delumo, Asar di Bone, ada Papais, ada Tantri, ada Sinta di YMU, ada Nasriani Amsir, ada Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dinas, Ade Uki, Ban Renol, Puan Datu, ini Pak Hamsa, maaf tadi tidak bisa ke sana karena lagi sibuk. Buat Inces, makasih banyak dan sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kak Uli, terima kasih tahu wah. Kak Uli apa yang ada di Sinjai? Sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Sehat-sehat Ki selalu di untuk Kak Uli apa yang ada di Sinjai. Oke, kalau begitu Pak Lena, sahabat budaya, masih kita menantikan atensi Anda yang lainnya. Yang sabar-sabar Ki, ada Puang Datu, Ibu Sri Sinta, Pak Ahmad Yeni Tasmun, Ibu Siti Nurbaya juga sabar Ki. Di kipulangnya Ridul Kilom berikut ini, Tawah.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Assalamualaikum Kelong Tarong. Ibu Suni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inces yang cantik, yang setia, yang baik hati.
0: Masya Allah. Apa jekita eh? Ibu Sumi,
1: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kita gimana sehat, kabar ya? Taia?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya, iya. Kenapa kita gak datang kemarin acara anu ikat teh?
1: Kebetulan ada juga acara di dekat rumah.
0: Oh,
1: jadi gak sempat kak.
0: Enjum iku kan.
1: Lupa kan juga telpon ibu. Siapa lagi? Ibu Wati.
0: Ibu Wati, naiseng. Apa nama Bu Wati? Naiseng, arena Bu Wati.
1: Kebetulan lagi tetangga aku bilang Wati.
0: Oh dende.
1: Ternyata belum ada informasi kan buat Ibu Fatma.
0: Oh iya, itu mi. Iya iya iya.
1: Cantiknya kuliah Mbak Ica sama Ibu Fatma.
0: Di mana?
1: Sama temannya yang satu, Opa Is.
0: Oh Opa Is.
1: Yang satu siapa?
0: Anu itu operator, yes. Operatorku yang ganteng. Anu namanya siapa sih? Rahman.
1: Rahman ganteng tau tau di.
0: Masih bening-bening.
1: Cowok ganteng-ganteng, cewek cantik-cantik.
0: Iya, bening-bening itu saya anu kok temanku masih bening-bening. Masih muda, muda belia. Baru 17 tahun, 17 tahun ke samping. Ngomong-ngomong mau dengar lagu apa ini Bu Sumi?
1: Lagunya
0: apa itu?
1: Apa itu?
0: Apa ya?
1: Yang pakai
0: pakai apa?
1: Ada tuh lagunya tuh. Lagu Bugis.
0: Yang mana itu?
1: Martin Ronan.
0: Martin Ronan.
1: Iya, Mbak.
0: Apa judulnya?
1: Iya, ada tuh. Gak tau itu judulnya.
0: Siapa tuh ada yang tahu-tahu masukkan dulu ya. Apa judulnya itu? Martin Ronan.
1: Itu di? Itu kalau seperti di ayung-ayung tuh.
0: Oh, yang begitu di.
1: Anu, apa tuh lagi dong?
0: Ya, ya Belale.
1: Ya, ya Belale.
0: Ya Belale, ya Belale. Ya Belale. Yang ya, versi ya siapa ini? Yang ada ya Belale, Adi Tenriuke, ada Luki Sadewa dan Hajaniar, ada Nurjana Bahar.
1: Luki.
0: Oke. Okay. Jadi kita punya topik. Topiknya adalah kalau pergi ke di pengantin apa yang paling kita cari nih Bu Sumi?
1: Pengantinnya dulu.
0: Pengantinnya di?
1: Iya.
0: Takutnya salah masuk ya?
1: Salah masuk amplop.
0: Salah masuk
1: jadi
0: amplop.
1: Jadi kita sebelum kita kasih
0: rugi
1: turun
0: dong
1: ini amplopnya.
0: Iya.
1: Lihat dulu pengantinnya kalau cocok baru.
0: Baru iya,
1: dikasih masuk
0: turun amplop. Tapi kalau pengantinnya berubah mukanya orang kalau sudah di make up.
1: Tidak ditonton gitu.
0: Di mana kita tahu kalau cantik tiba-tiba langsung jadi cantik pengantinnya. Tambah
1: ditanya,
0: cantik.
1: Ditanya dulu pagar ayunya.
0: Oh, ditanya dulu pagar ayunya.
1: Pagar ayunya sebelum kita masuk tanya pengantinnya siapa namanya? Kalau pilih ini.
0: Begitu. Berarti kita cari dulu, kita cari dulu pagar ayunan, kita cari dulu.
1: Kan di ruangan tamu, di penjemput tamu.
0: Oh, kaman jadi.
1: Jadi kalau cocok namanya, kan bahasa juga tuh nama sama, wajah lain.
0: Begitu kah?
1: Iya, jadi sana jauh
0: salaman. Itu Ibu Sumi dan Lumu, dan Lumu sama namanya dengan Ibu Lumu Sundari, Ibu Sundari.
1: Iya. Sebenarnya SD lu juga tuh.
0: Iya tuh, sama-sama.
1: Sundari kalau saya Sumi.
0: Singkam sama-sama L,
1: SD
0: Bunda di.
1: Batawana. Jadi kalau saya lewat orangnya dia, baru saya masukkan. Kalau tidak, saya lewat. Salaman dulu sampai lewat.
0: Tetap jiki salaman.
1: Pulang cari lagi anak.
0: Cari lagi pengantin. Padahal sudah mengantri.
1: Tidak jadi.
0: Tina jadi
1: tidaklah senyak keluar.
0: Oke, Palek, kalau begitu mau kayak menyapa buat siapa ini?
1: Pokoknya mulai penelpon pertama sampai yang terakhir tadi, siapa lagi?
0: Siapa?
1: Siapa? Yang di Bone?
0: Oh, anu Ashar di Bone.
1: Iya, Ashar.
0: Pak Gunadi, Pak Ahmad, Pak Ahmad Yanitasmu.
1: Iya, pokoknya semuanya sudah nelpon. Ucapannya kalau disapa saya terima kasih sapaannya, kalau tidak
0: kukira ucapannya ada pada sebuah lagu Dende. Iya, Palek, kalau begitu
1: ada Dimas.
0: Iya, Dimas ini timbul tenggelam kita teleponnya.
1: Iya, Mas Dimas sama Juna. Semuanya tanpa terkecuali. Buat Opa Is, posisi lagi di mana? Itu selalu ucapannya. Buat
0: Opa Is. Oke, udah, tanya posisi tuh.
1: Buat Inces. Buat Inces.
0: Iya.
1: Sehat ke selalu Inces.
0: Terima kasih.
1: Baik hati ke Inces.
0: Insya Allah, amin ya
1: Allah.
0: Kalau
1: ada telepon ke Ki angkat Ki.
0: Iya, pasti mi dong.
1: Iya, karena ada juga yang tidak angkat.
0: Oh, begitu siapa? Iya.
1: Di satu radio itu kalau dia nomor tak dia tidak angkat.
0: Iya, tapi masa sih. Iya, bahaya ya, ya.
1: Sehat okay, selalu, bahagia selalu, pula rezeki.
0: Amin ya Allah, terima kasih doa tak.
1: Sukses ke selalu.
0: Amin.
1: Bersama putri tak yang cantik.
0: Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
1: Iya betul.
0: Cantik
1: sekali.
0: Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya.
1: Pamit Mbak Inces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sumi dan Lukmu sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Dan sahabat budaya, mana mi timbul tenggelam ini, Ibu Sri Sinta, Pak Ahmad Yani Tasmun, Ibu Siti Nurbaya. Yang mana mi nih yang baku timbul tenggelam Ki guys. Akhirnya halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Ya,
0: Waalaikumsalam. Kenapa terputus Ki?
2: Enggak tahu, mungkin jaringan.
0: Iya, kelong apa ini? Kelong apa?
2: Si Bali Lino Aira.
0: Si Bali Lino Aira. Oke, singkat saja.
2: Iya.
0: Apa yang paling kita cari ini di acara pengantin?
2: Terus anunya pengantinnya dulu.
0: Pengantinnya dulu ya. Oke, sip lah. Langsung aja mau apa nih? Menyapa buat siapa nih? Singkat aja.
2: Buat Tika, ada Maya, Pak Arjuna, Pak Randi, ada Bunda Dewi, Dimas, ada Bobby, ada Asar, Astri di ada Nur, ada Tantri sama Esti, sama Esar. Ada Bunda Sofi, ada Rosa sama Chandra, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Layasari, Sherly Margareta, Rustam Prahara, Puan Datu, Ashar Dibone, Pak Bahar, dan semua-semuanya Miches.
0: Okay.
2: Pak Sale.
0: Iya.
2: Sama Thomas. Ibu Nursia. Makasih, Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon kita Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng mengakhiri kebersamaan kita di program acara Kelong Tarong. Ibu Siti Nurbaya yang ada di Maros, mohon maaf ini gak sempat Miku angkat telepon tak, karena di ujung penghujung acara Miki. Insya Allah besok ya. Kau Ki juga yang ada di Makassar, insya Allah besok kita kembali lagi berjumpa di program acara yang beda. Sehat Ki selalu pastinya semuanya. Mohon maaf ini sekali lagi gak bisa diterima lagi telepon tak. Oke, Assalamualaikum.

makannya ialah ya roh baca baca naresto melo ini mana tahu eh ya lepak ura lomo ini ya baca ya roh kata lu binungan ini tahu manguriwa sapuang ini posina materuk babana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat do'alimi yang paham nimbo.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Kote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalang Kote diyakini berasal dari dua kata, Jalang yang berarti berjalan, dan Kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalang Kote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa, sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar. Isi Jalang Kote awalnya sederhana, hanya bihun, kentang, wortel, dan telur rebus dengan bumbu lokal. Namun seiring waktu, isian berkembang dengan tambahan daging cincang, ayam, hingga udang. Di daerah lain di Indonesia, Jalang Kote kerap disebut dengan nama lain, seperti pastel di Jawa atau panada di Manado, yang berisi ikan cakalang pedas. Semua punya ciri khas masing-masing, tetapi Jalang Kote tetap menonjol dengan sambal cairnya yang khas. Kini, Jalang Kote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern, dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia. Jalang Kote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar.

Iya, sahabat budaya dari Jakarta. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru-guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepesan ini tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2016. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani mengatakan bahwa surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Nah, karena banyaknya pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu pun dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga guru. Surat edaran ini juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Sahabat budaya, kita menuju sementara di pukul 7 ya. Jangan kemana-mana untuk menghadirkan program Paribasa. Jangan kemana-mana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sahabat budaya, Kitsune. Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal. Lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Sahabat Budaya, selamat pagi. Bersama Richard Ferdinand, hari ini kita membahas tentang sebuah kata, konsisten. 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Mari silakan sahabat Budaya mau bergabung, Richard tunggu. Di kesempatan Sabtu ini, tanggal 9 Mei 2025, konsisten. Sahabat Budaya, kata ini gampang sekali kita ucapkan, tapi terkadang dalam pelaksanaannya agak sulit ya. Agak sulit, atau terkadang juga kita tiba-tiba saja melupakan. Artinya gini, ketika sudah mengatakan memang sama sekali tidak bisa, atau memang sama sekali tidak dapat melakukan, lebih baik mengatakannya dengan jujur apa adanya ya. Itu menjadikan kita, apalagi di orang Sulawesi Selatan ya, pantang biduk surut ke pantai ketika harus melakukan sebuah hal. Mari silakan sahabat Budaya, saya tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Iya. Nah, kalau dalam falsafah Bugis Makassar ya, ini kita punya ada teguh pendirian atau konsisten. Nah, biasa disebut geteng. Nah, mari silakan sahabat Budaya mau bergabung, mungkin punya pengalaman ya, atau ingin berbagi tentang satu kata ini, konsisten. 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250 ya. Kata yang sebenarnya agak gampang kita ucapkan, tetapi ternyata kadang dalam pelaksanaan memang terkadang kita lupa ya, atau mungkin bisa saja tidak kejadian. Oke, sembari menunggu line telepon sahabat Budaya, kita angkat semangat dulu untuk sahabat Budaya semuanya.

sering mendengar tentang Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang, dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Jadi, mengenal peran dana belanja tak terduga berarti memahami bahwa kita semua dari kantor Pemda sampai pasar tradisional berada dalam satu tim. Bukan hanya urusan angka-angka ekonomi yang rumit, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga daya beli kita. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan setiap warganya mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Selamat pagi sahabat budaya. 0811-409-250 atau 0812-441-950. Sahabat budaya mau bergabung, Richard tunggu. Hari ini kita membahas tentang satu kata, konsisten. Nah, itulah yang membuat seseorang menjadi kuat, itulah seseorang menjadi sukses dan menjadi panutan ketika misalnya dia berbicara tentang konsisten ya. Oke, 0811-409-250. Sahabat budaya Bugis Makassar, kayakan falsafah hidup yang menjunjung tinggi sebuah kehormatan, kejujuran, keberanian, dan keramahan. Nah, ini ada beberapa falsafah ya yang konsisten dengan nilai-nilai budaya Bugis Makassar. Seperti misalnya Sirina Pace ini menjaga kehormatan diri, rasa empati, dan solidaritas yang tinggi. Lalu ada Geting Lempu dan ada Tongeng. Ini teguh pendirian, konsisten, jujur, dan berkata yang benar. Iya, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, pagi. Bundaku.
1: Pagi.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih ya.
1: Apanya?
0: Terima kasih banyak.
1: Oh.
0: Iya, semoga berkah selalu. Makin banyak rezekinya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Nomor baru ini tahu nomorku.
0: Oh, oke. Okay. Wah, iya, nanti sebentar Richard simpan ya. Oke.
1: HP-ku ini yang rusak, saya perbaiki.
0: Oh, iya. Amin. Oke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Artinya itu magetung. Sama dengan
2: assalamualaikum.
1: Kita jangan main-main begitu.
0: Iya.
1: Harus fokus. Kalau kita sudah katakan, harus kita tepati. Sama dengan itu, toh?
0: Iya.
1: Iya, misalkan kita.

0: artinya maksudnya janjian terus tiba-tiba orangnya sudah menunggu terus tiba-tiba batal, waduh. Kasihan orang yang sudah meluangkan waktunya kan.
1: Iya. Menunggu Tom Nikodom baru tidak datang.
0: Nah,
1: bagaimana itu toh?
0: Iya.
1: Pikiran menjengkelkan.
0: Sudah diharapkan. Tapi
1: iya, jadi itulah artian dari konsisten.
0: Amin. Iya.
1: Segala sesuatu kita harus konsisten. Hmm. Dan jangan juga ucapkan seenaknya saja. Iya, nanti iya, saya datang. Iya. Saya harus kerjakan itu. Tapi kenyataan tidak ada toh.
0: Iya. Kecewa.
1: Kecewa. Iya. Jadi sebentar ini besok hari Minggu.
0: Iya, besok hari Minggu. Oke.
1: Makelo, acara makelo lah.
0: Iya.
1: Semoga kita ketemu di mana kita.
0: Nanti kita ketemu. Oh, kebetulan kemarin ada sempat ada keluar sedikit ada kegiatan. Oh. Iya.
1: Interesting.
0: Iya, iya. Aduh, terima kasih luar biasa.
1: Alhamdulillah, kalau itu disyukuri, itulah enaknya kita yang si pemberi.
0: Amin.
1: Kalau kita mendengar dan mengucapkan
0: amin.
1: Syukur.
0: Iya.
1: Betapa bahagianya kita yang si pemberi itu.
0: Iya, bundaku. Luar biasa. Terima kasih, semakin banyak rezeki kita.
1: Iya, amin. Semoga kita selalu saling memberi.
0: Amin. Saling support. Iya. Saling membantu.
1: Jangan kita selalu mau diberi.
0: Iya. Sehat selalu bundaku.
1: Iya.
0: Semoga besok kita semua sehat-sehat ya. Supaya bisa ketemu.
1: Ya nanti hari Minggu. Hari Minggu siapa kah?
0: Amborusa baru saya.
1: Oh iya.
0: Baku ikut.
1: Sepak makin datang. Oh. Apa tahu ibu-ibu bawa lagi
0: sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua selalu ya, dilimpahkan banyak berkah.
1: Betapa indahnya kita makan bersama di studio.
0: Menguatkan tali silaturahmi.
1: Iya. Berapa Tommy itu pesanan yang dibawa. Artinya tidak ada janonya toh. Iya. Inces ditahu ya Rica ke anu ke studio.
0: Oh iya.
1: Ini serunya menyanyi.
0: Iya deh, umur panjang nanti bisa gabung lagi. Iya, itu aja bundaku.
1: Iya.
0: Terima kasih, sehat-sehat. Iya.
1: Konsisten ya.
0: Amin.
1: Segala-galanya.
0: Terima kasih.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Sampai jumpa.
0: Amin.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Bari Basa Iye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
2: Dengan Safar dari Bone.
0: Oh, iyo. Pak Safar, silakan, Tabe.
2: Acara apa ini?
0: Bari Basa. Iye. Bone bagian mana, Ki?
2: Saya di Bone bagian selatan.
0: Tempat tinggalnya, Pak Safar namanya? Apa namanya?
2: Iya, di desa Batu Lapa.
0: Oh, Batu. Oh, iya. Apa yang menjadi ini yang paling terkenal dari kampungnya atau desanya Pak Safar?
2: Kalau yang terkenal itu ya terus apa namanya teh?
0: Oh, teh yang paling terkenal.
2: Gula merah.
0: Oh, gula. Oh, iya. Gula merah yang paling terkenal dari kampungnya, dari desanya Pak Safar ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah hari ini kita membahas mengenai konsisten. Mungkin punya pengalaman atau mau menyampaikan pendapat Tatabe, silakan.
2: Oh begitu.
0: Iya.
2: Tidak. Kalau saya tidak.
0: Kalau misalnya orang budaya atau tradisi orang Bone yang maksudnya yang selalu mengedepankan

0: tentang apa namanya, kalau kalau tradisi orang Bone itu apa nih Pak Safar, maksudnya kalau misalnya dia berani mengatakan iya kalau iya dan benar, atau berani mengatakan salah kalau itu salah dan benar kalau itu benar, kalau di tradisi orang Bone itu seperti apa Pak Safar? Ya, halo. Halo, Pak Safar. Oh iya, mungkin sinyal ya. Sinyal mungkin agak ini. Karena memang lokasinya Pak Safar ini memang agak ini ya. Lokasinya memang mungkin agak di ini ya. Yang sinyalnya mungkin kurang terlalu bagus. Selamat pagi, Ayahandaku.
1: Selamat pagi.
0: Iya, mari silakan. Iya. Yeah.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Sama sekali.
0: Iya.
1: Ya, temanya hari ini harus konsisten.
0: Iya.
1: Atau menepati janji.
0: Amin.
1: Atau jangan ingkar.
0: Iya, amin.
1: Iya. Itu kalau orang itu harus konsisten ya. Mm-hmm. Apalagi kalau menjanji seseorang atau teman atau siapa saja, yeah, itu harus ditepati. Karena hukumnya itu berjanji wajib. Wajib. Jadi kalau tidak ditepati, tentu pasti dosa.
0: Yeah.
1: Ya, tapi kita akui juga itu dalam satu orang itu pasti pernah mengingkari janji.
0: Yeah.
1: Yeah, tapi yang kita harapkan itu yang tidak disengaja.
0: Oh iya. Jadi,
1: artinya iya, kita menjanji seseorang besok misalnya mau gabung dengan acara atau apa itu, terus tidak sempat dia tepati janjinya, mungkin karena sesuatu hal,
0: iya,
1: ya, ada yang lebih penting dari itu. Nah, itu bisa minta maaf. Itu barangkali yang bisa di dimaafkan.
0: Iya,
1: artinya ada toleransi untuk itu.
0: Iya.
1: Tapi kalau berjanji kemudian tanpa alasan,
0: iya,
1: ya dosa sih. Iya, jangan ini hal ini jangan selalu melakukan itu. Jangan selalu, karena itu bisa kita kehilangan kepercayaan.
0: Oh iya.
1: Misalnya
0: iya,
1: delimpo.
0: Iya.
1: Janji di misalnya contohnya Bun Richard misalnya.
0: Iya.
1: Besok berica, insya Allah kalau tidak ada halangan saya ke studio.
0: Oh amin, iya. Yeah.
1: Itu harus ditepati kalau tidak ada di halangan-halangan yang sangat berat.
0: Iya.
1: Yeah. Ya itu. Nah, karena kalau itu sekarang kehidupan, kalau hilang kepercayaan bagi dengan orang, itu sulit hidup, susah bagi hidup tak. Ya, karena kita itu meraih rezeki atau duit uang itu kita tidak bisa kita peroleh kalau cuma sendiri, pasti harus ada dari orang lain.
0: Iya.
1: Ya, itu tentu harus dari orang lain. Itu pasti dari orang lain, tidak mungkin uang itu datang dengan sendirinya. Ya. Ya, pasti dari seseorang. Ya, jadi tabe ini judul ini sebenarnya atau tema hari ini itu nasihat, nasihat sebenarnya.
0: Yeah.
1: Ya, apalagi tapi pemaporan juga pengindrang-indrang, tukang utang, itu saya tidak suka itu. Kalau janji-janji, pernah ada orang itu dia minta uang ke saya 500 ribu, dia bilang nanti kubayar, karena kapan nantinya? Jadi ya, nanti 3 tahun kemudian baru saya tagih. Pak, ada itu dulu kita ambil uang 500. Iya, nanti Senin. Nah, Senin itu dia tidak tepat karena besok. Itu coba bayangkan, ini kurang bagus ini. Karena kita yang menolong, kita yang dibakar, dibunuh. Artinya janji-janji. Jadi bilang saja lebih bagus kalau itu nampak doi, Pak. Salah saya bayar, tapi jangan diganji besok. Saya tuh dijanji 3 bulan pernah kembali ke itu. Ya, dia bilang nanti saya kasih kembali 3 juta setelah jam 3 juta. Itu 500 kan? Iya. Supaya saya persoalan kan? Okay. Ya di dalam kehidupan ini apa saja itu harus kita di apa namanya? Kita dinilai orang bahwa itu dalam ketawa kalau kita janji orang. Ya lah, insya Allah pasti ditunggu. Karena tidak pernah ingkar. Ya seperti itu. Tapi kalau orang sudah menilai kita jelek, dengan apa janji-janji jadi lempar bawaan aja. Ya kan begitu, itu sudah tidak enak. Ya, itu imbasnya, itu efeknya itu ke keluarga.
0: Iya, oke.
1: Mati mede lempar, kalau dia tukang janji-janji suka ingkar, nak jujur dia lempar, apa janji-janji memang dia enak. Ini nakakena, ya itu pak. Jadi kita ini hidup jangan cuma menjaga kita punya kita pribadi menjaga, tapi itu harus sih kalau neneknya kakeknya baik, bapaknya baik, pasti anaknya juga baik. Amin. Karena itu ada istilah buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, ya,
0: yeah.
1: Ya itu. Jadi mudah-mudahan seperti itu, kebanyakan itu kalau orang tuanya baik-baik, pasti anaknya baju tong. Ya, artinya kebanyakan seperti itulah yang kita lihat. Ya, jadi tadi ini tema hari ini, itu mengajar kita jujur. Jujur, menepati janji. Menepati janji itu amal juga ya. Tapi jai banyak pun bicara itu lepari perkara-perkara anjing jo.
0: Yeah, oke.
1: Okay. Yeah. Janji-janji orang. Ya jadi tapi sekali itu saja mengerti yeah, semua.
0: Terima kasih.
1: Ya jadi limpu juga tidak 100% begitu. Seperti tadi kalau ada keperluanku yang lain lebih penting, pasti saya minta maaf nih. Sabe janjiku tadi deh, mungkin saya cancel dulu besok karena hari ini ada keperluanku yang sangat penting. Mau porang nggak? Ya, oke. Okay. Itu saja, Dik.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi.
1: Sehat, yeah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bari Basa.
2: Mari, selamat berperlai kembali.
0: Oh, mari silakan. Iya, Tabe. Oh, iya.
2: Kita mengenai bicara malah konsisten ya, Pak.
0: Iya, mari silakan, Pak.
2: Oh, iya. Kalau saya ini di Bone itu biasanya orang itu kalau meminjam meminjam apa tuh mau beli karena untuk cukup untuk dipinjam biasanya berbunga kalau pinjam lama.
0: Iya, Pak Safar.
2: Iya.
0: Fokus aja ke konsisten dengan kata-kata. Kalau misal dalam iya, iya. Dalam budaya budayanya iya dalam budaya di Bone itu apa tuh?
2: Halo.
0: Iya, mari silakan. Oke, iya, sahabat budaya, ini ya, oke, selamat pagi,
1: pagi,
0: selamat pagi,
1: apa kabar?
0: Iya, mari silahkan, kabar bahagia, amin, terima kasih.
1: Ya, bahagia dong. Itu harus tadi bahagia, jangan bersedih.
0: Asik.
1: Iya kan, nanti bersedih. Nanti hujan
0: sih. Aduh, oh mendung di luar kah? Wih deh. Indah,
1: cerah, secerah hatinya di
0: cerah. Asik, amin. Terima kasih. Mari silakan.
1: Iya, konsisten itu tetap tidak goyah.
0: Apapun yang terjadi.
1: Apapun yang terjadi. Walaupun esok hari dunia akan kiamat. Iya, yang penting kita Anda benar. Ya, kalau benar ya, apapun yang risikonya, saya akan tetap kata-kata saya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Seperti persahabat orang itu bisa, kalau ada tergau.
0: Artinya? Ya,
1: apa yang diucapkan, apa biji yang dibuat. Itu. Kalau hitam ya katakan hitam.
0: Iya.
1: Kalau putih katakan putih. Seperti itu. Dan harus memang apa namanya konsisten dengan kata-katanya.
0: Iya.
1: Jangan lain dibilang, lain-lain yang diperbuat, begitu. Ya kan, banyak seperti itu.
0: Yeah.
1: Jangan seperti itulah, saudara kita yang aneh itu.
3: banyak-banyak janjinya tapi tidak pernah dipenuhi, ya kan? Setiap 5 tahun berjanji tapi tidak pernah dipenuhi, itu kan tidak konsisten.
4: Iya.
3: Jadi misalnya kan banyak sebenarnya konsisten tergantung dari apa ya, situasi dan anunya, apakah dalam penerapan aturan misalnya, ya kan, ekosistem dalam aturan itu, dalam hal janji apalah sebagainya,
4: iya, program kerja,
3: iya, program kerja ekosistem dengan itu. Dan juga memang sekarang sebagian banyak orang tidak bisa konsisten dengan kata-katanya, dengan janjinya, apalagi sekarang bisa goyah, bisa goyah, apalagi kalau iman-iman itu iman-iman setengah-setengah itu mudah goyah itu. Karena kesudahan kesilapan apa janji dengan uang, jabatan apa sebagainya itu goyah itu.
4: Oh iya.
3: Iya toh. Iya dengan goyah itu. Biasa nggak Richard lihat di media sosial,
4: lupa ya,
3: kan? Orangnya
4: ketika menggebu-gebu dia sudah naik lupa mi temannya.
3: Iya begitu. Menggebu-gebu bicara bersama begini. Sekalinya dia lembek. Ya kan, tidak sesuai lagi perkataan yang dulu tuh dengan sekarang. Ya kan, sebetulnya seperti itu. Nah, yang tidak terus itu karena kenapa ada diintimidasi itu. Intimidasi dengan ancaman, ada diintimidasi dengan uang.
4: Yeah.
3: Nah, ini uang yang paling berbahaya. Dan uang sedikit, bisa menggoy itu. Bisa menggoy itu, dia tidak sesuai lagi perkataan itu, dia konsisten dengan kata-katanya. Seperti itu. Kan seperti itu, jadi itu kan sebenarnya dari manusianya sebenarnya. Makanya itu ketika kita berjanji, kalau kita itu bilang insya Allah, itu insya Allah itu tidak mengkaji itu.
4: Iya, iya.
3: Jadi, insya Allah.
4: Iya, betul.
3: Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan datang. Kalau ada hal yang Tuhan saya akan datang.
4: Iya.
3: Gitu. Jangan bilang, saya pasti datang. Jangan, karena itu, kita itu manusia hanya berencana.
4: Iya.
3: Tapi yang menentukan itu adalah Allah.
4: Betul.
3: Iya. Makanya itu kita itu insya Allah. Kalau tidak ada halangan,
4: iya,
3: tidak ada aral melintang, insya Allah saya akan datang. Gitu.
4: Dan itu tidak berdosa.
3: Itu tidak berdosa, iya, itu. Ya kan? Jadi kalau saya akan datang, pasti saya akan datang. Jangan, itu namanya orang bodoh itu. Orang sombong. Ya kan? Seakan-akan dia sudah kan mendahului. Seperti itu. Itu orang berjanji itu, orang dulu itu memang konsisten dengan janjinya itu.
4: Iya, orang itu, dulu.
3: Dia malu itu. Iya kan? Karena itu tadi itu apa namanya? Taruh gau.
4: Iya.
3: Taruh gau. Dia malu ketika dia sudah berjanji dia tidak punya janji. Dia malu itu. Tapi sekarang yang terjadi kan tidak seperti itu. Iya. Sebaliknya.
4: Biasa-biasa ya
3: kan?
4: Aja.
3: Biasa saja. Senyum-senyum. Sekarang tidak pernah terjadi sesuatu. Iya. Begitu. Makanya itu apa namanya? Ternyata juga orang suka dibohongi, Richard, ya.
4: Iya.
3: Ternyata juga orang biasa dibohongi itu. Sama dengan politik dengan cinta itu, itu beda-beda tipis. Iya, beda-beda tipis itu. Nah kata orang balik pada gaji. Asal ada bohongnya. Seperti politik, saya akan bangun jembatan di sini. Mau jembatan tidak ada sungainya. Ya kan? Sama dengan dia. Ya. Sama dengan sebenarnya kalau orang mau pacaran itu menggait hati seorang perempuan lawan jenis. Iya. Sekarang sudah dilakukan itu.
4: Janji di langit.
3: Iya, janji itu. Oh, saya akan gunung kudaki.
4: Lautan kusegerani.
3: Setagi laut, tetap berenang. Iya. Karena memang itu, tapi kayaknya perempuan itu suka. Kalau bilang, oh cantik sekali. Tidak ada lain di hatiku selain kamu. Oh, berbunuh itu hatinya. Ya kan? Karena itu harus memang itu. Cinta dengan politik itu. Tipis. Bohong itu banyak itu.
4: Jadi
3: bohong, saya akan begini. Wah, dia percaya itu. Mantap ini. Ya satu, 5 tahun ke depan dibohongi lagi, percaya lagi. Begitu. Jadi itulah artinya, jangan mudah percaya sebenarnya juga. Ya kan? Jangan mudah berjanji. Bisa berjanji, kalau memang janji itu betul-betul bisa direalisasikan.
4: Iya.
3: Gitu. Dan kepada masyarakat juga, jangan mudah dijanji. Lihat juga situasinya, betul tidak ini. Dari omongannya, yang sampai hanya omongannya besar, tetapi nanti tidak ada realisasinya begitu. Ini konsisten itu tergantung dari seseorang sebenarnya.